0: pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
1: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suhartoyo selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lilik Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
0: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi kesejahteraan rakyat.
2: Gitu ya,
3: sah,
2: sebagai
3: sah.
2: Presiden.
3: Ya, dan tidak ada lagi ya. Maka saya katakan, case closed. Ini udah final dan banding. Ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya. Ya, dan ini kita lihat apa yang terjadi. Ya, sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045. Ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
0: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
5: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
7: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate tapi agenda ekonomi juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
6: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
7: Sustainability Forum ini sangat selaras atau align dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi. Karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
2: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
2: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro3.
9: Laporan Khusus.
10: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
9: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
10: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
9: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
11: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
9: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
12: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? 7. Alhamdulillah rabbil alamin.
9: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
14: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
13: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
13: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
13: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
17: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir, yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman, yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda, masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1x24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: 91 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih terus mendengarkan kami di 87,9 MHz RRI Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya, Witra Adila, mendengar dalam program Tuban Menyapa, begitu ya. Tadi cukup menarik setelah kita mengikuti warta berita Relay Pro 3 Jakarta, dibahas juga terkait dengan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Nah, dari rapat paripurna DPR akhirnya menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang memuat 23 bab dan 313 pasal yang akhirnya telah secara sah menjadi sebuah undang-undang. RUU Perlindungan Ketenagakerjaan merupakan usul inisiatif dari DPR dan juga bentuk tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024 terhadap gugatan sejumlah serikat pekerja terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pasca putusan MK, Presiden Prabowo kemudian mengirimkan surat Presiden tanggal 1 September 2026 dengan menunjuk tim menteri mewakili pemerintah untuk membahas bilet tersebut, begitu ya, bersama dengan DPR. Kemudian pembahasan dilakukan sejak 14 September hingga 4 Oktober 2026, yang artinya kurang lebih sudah berlangsung selama 1 bulan, begitu ya pendengar. Dan sebelum disahkan menjadi Undang-Undang, Ketua Panitia Kerja RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, sekaligus Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Putih Sari, juga telah memaparkan sejumlah hal. Ia mengklaim bahwa penyusunan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam membangun sistem ketenagakerjaan nasional. Ia juga menambahkan jika RUU ini juga memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, memperkuat perlindungan kepada kelompok pekerja rentan, pekerja perempuan, anak, hingga disabilitas. Usai menyampaikan laporan, Ketua Rapat Paripurna DPR RI Puan Maharani juga menanyakan kepada setiap fraksi yang hadir, begitu ya, dalam ruang sidang. Juga sudah kita dengarkan tadi dalam rekaman dari Pro 3 bahwasanya sudah ditanya apakah RUU Perlindungan Ketenagakerjaan ini sudah bisa disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang, dan dijawab secara kompak oleh seluruh anggota DPRD yang hadir dengan jawaban setuju disusul dengan ketok palu. Kemudian dari Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee juga mengatakan jika RUU Perlindungan Ketenagakerjaan ini tidak hanya berhasil menyatukan serta menyelaraskan norma yang memang sebelumnya yang tersebar di masyarakat dan cukup memicu tidak pastian, begitu ya. Tetapi akhirnya terkait dengan polemik ini juga secara fundamental telah mengukuhkan pilar perlindungan ketenagakerjaan yang lebih adil, karena memang sejauh ini dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri juga masih terus menggencarkan program-program iuran jam sostek untuk melindungi para pekerja yang baik itu bekerja di perusahaan maupun bekerja secara mandiri, buruh pekerja. Dan ada beberapa hal pendengar yang telah diatur dalam undang-undang yang telah disahkan. Di antaranya yang pertama adalah mempertegas perlindungan hak pekerja atau buruh melalui jaminan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam seluruh aspek ketenagakerjaan. Menurut dari Puan sendiri, RUU ini juga memperkuat prinsip non-diskriminasi, begitu ya, termasuk dalam proses rekrutmen, kemudian pengupahan, pengembangan karir, dan hubungan kerja, sehingga setiap pekerja juga berhak untuk memperoleh perlakuan yang adil, bermartabat, dan setara di tempat kerja. Kemudian yang kedua pendengar, yaitu memperkuat perlindungan pencari kerja melalui penyediaan informasi pasar kerja yang terbuka. Kewajiban penyediaan informasi dan pelaporan lowongan kerja juga diarahkan untuk menjamin kesetaraan akses terhadap kesempatan kerja, sekaligus mencegah praktek pencaloan, penipuan, dan penyebaran informasi lowongan kerja yang fiktif. Khususnya yang masih menjadi atensi bersama adalah ketika mereka para buruh yang berada di perusahaan, begitu ya. Ada beberapa perusahaan di Kabupaten Tuban ini nyaris semuanya sudah taat untuk pembayaran iuran ketenagakerjaan bagi para pekerja yang berkontribusi atau bekerja dalam perusahaan tersebut. Namun juga memang yang masih menjadi PR dari Kabupaten Tuban sendiri adalah bukan lebih ke perusahaan seperti perusahaan yang sudah besar di Tuban ini sudah aman untuk seluruh jaminan iuran sosialnya. Namun saya sempat mendengar untuk beberapa kali mengobrol dan diskusi, begitu ya, dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan, ada Ibu Anita Riza Cairani, bahwasannya yang masih menjadi PR di Tuban adalah bagaimana para pekerja yang mereka ini bekerja di tambang. Nah, ini karena Tuban ini juga cukup terkenal ya dengan tambangnya. Namun, realita di lapangan, para pekerja yang kerja di, para buruh yang bekerja di kawasan tambang ini ternyata tidak terlindungi jaminan sosial. Sehingga ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan kerja salah satunya, tidak ada yang mengcover untuk jaminannya. Dan inilah yang masih menjadi PR dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban untuk terus memberikan sosialisasi dan mendorong agar pemilik tambang khususnya bisa memberikan jaminan sosial kepada para buruh agar mereka terlindungi selama bekerja di kawasan tambang ilegal maupun legal ya. Lebih khususnya yang legal sebenarnya, karena kalau ilegal ini kan menjadi ranah dari ini ya, dari Polresta seperti itu. Jadi dari BPJS sendiri terus menggencarkan agar mereka para pengusaha di bidang tambang ini, karena cukup banyak ya sebenarnya data kecelakaan kerja di wilayah tambang, sehingga ini juga menjadi atensi bahwasanya seluruh buruh berhak mendapatkan hak mereka dalam bekerja termasuk jaminan keselamatan.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing warih.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: Pekerjaan rampung dibahas di Komisi 9 DPR. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan telah menyelesaikan pembahasan di tingkat Komisi 9 DPR RI dan selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk diputuskan menjadi undang-undang. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Puti Sari, mengatakan UU tersebut telah melalui pembahasan panjang dengan berbagai dinamika serta melibatkan masukan dari pekerja, pemberi kerja, asosiasi, hingga kelompok masyarakat. Regulasi ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun pemberi kerja, serta mendukung pembangunan perekonomian nasional. Menteri Ketenagakerjaan, Yasir Li, mengapresiasi kerjasama pemerintah dan Komisi 9 DPR RI dalam menyelesaikan pembahasan RUU melalui meaningful participation dengan menerima berbagai masukan dari sejumlah pihak. Setelah disahkan, masih terdapat pekerjaan rumah berupa penyusunan peraturan turunan dan pengawalan implementasi regulasi. UU Perlindungan Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan perlindungan optimal bagi pekerja dan pencari kerja, memperkuat pengawasan, menciptakan iklim industri yang lebih kondusif, serta memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

melanjutkan pembahasan kita terkait dengan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja. Pendengar, tadi saya sudah menyampaikan hingga ke poin kedua, kita lanjutkan untuk poin selanjutnya yang ketiga, yaitu menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan nyata bagi kepesertaan, khususnya peserta magang, pemagangan begitu ya, melalui penegasan status pemagangan, pembatasan waktu pemagangan, pemberian uang saku, perlindungan K3, kepesertaan, jaminan sosial JKK dan JKM, dan juga sertifikat pemagangan. Nah, ini bagi teman-teman atau bagi seluruh masyarakat yang mungkin saat ini sedang melakukan pemagangan di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi begitu ya. Jangan lupa untuk pastikan terkait dengan status pemagangan, uang saku, kemudian juga perlindungan K3, khususnya yang di perusahaan produksi skala besar ya, kemudian juga peserta jaminan sosial, ini juga dipastikan harus ada begitu. Dan yang penting adalah nanti ketika sudah selesai melakukan pemagangan, harus ada sertifikat pemagangan sebagai bentuk apresiasi dan portofolio bagi para peserta magang untuk menempuh karir ke depannya. Selanjutnya yang keempat, pendengar, mempertegas perlindungan dalam proses penempatan tenaga kerja melalui prinsip objektivitas, keadilan, transparansi dan juga non-diskriminasi. Ini juga menjadi poin khususnya di mana dalam lingkup pekerjaan juga pasti kita kerap kali menemukan empat poin tersebut, objektivitas, keadilan, transparansi, dan non-diskriminasi. Ini juga sudah diatur dalam undang-undang dari tenaga kerja, khususnya perlindungan ketenagakerjaan begitu ya, dipastikan dari seluruh buruh ini juga mampu mendapatkan haknya terkait dengan diskriminasi. Yang kelima yaitu memperkuat keseimbangan hak, kewajiban, serta kepentingan para pihak dalam hubungan industrial. Dari Menteri Tenaga Kerja ngeklaim bahwasannya RUU ini menegaskan perlindungan terhadap hak pekerja atau buruh untuk berorganisasi, menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam hubungan industrial sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Dan yang keenam adalah menegaskan terkait dengan K3, keselamatan dan kesehatan kerja sebagai hak yang fundamental pekerja atau buruh yang wajib dijamin oleh pengusaha maupun penerapan sistem manajemen K3 secara terintegrasi. Yang ketujuh, mentransformasikan pengawasan ketenagakerjaan menjadi instrumen perlindungan dan penegakan hukum yang lebih profesional, independen, responsif, dan proaktif. Ia juga menyebutkan penguatan kewenangan pengawasan dalam pemeriksaan, pengumpulan data, pemberian perintah, perbaikan khususnya dimaksudkan untuk memastikan setiap pelanggaran norma ketenagakerjaan ditindaklanjuti secara efektif oleh pengawas ketenagakerjaan. Jadi tidak dibiarkan ketika ada hal-hal yang sekiranya melanggar dari norma ketenagakerjaan tersebut. Dan kedelapan, dari RUU tersebut memperkuat daya paksa dan efektivitas penegakan hukum melalui pengenaan sanksi administratif dan pidana yang tegas, proporsional, dan berjenjang terhadap pengusaha yang melanggar norma perlindungan pekerja atau buruk begitu ya. Dan memang dari poin

0: Poin yang sudah saya sampaikan barusan pendengar ini juga menjadi sebuah poin penting yang memang harus dan tidak boleh dilanggar oleh pengusaha, pemilik usaha khususnya yang berada di perusahaan, apalagi yang memang mewajibkan adanya K3. Seringkali mungkin ada beberapa dari perusahaan yang lalai terhadap K3 sehingga itu juga cukup membahayakan bagi keselamatan para pekerja dan para buruh. Namun terkait dengan pengawasan K3 di Kabupaten Tuban sendiri, masih belum ada informasi begitu, karena itu juga harus disampaikan oleh mereka yang memang memiliki wewenang untuk menyampaikan terkait dengan K3. Namun harapannya di Tuban tidak ada ya, semuanya dari pihak perusahaan juga semoga sudah taat begitu terkait dengan pelindungan K3. Karena itu juga menjadi salah satu hak dari para buruh terkait dengan keselamatan dirinya. Oleh karena itu jaminan sosial ini juga cukup penting, minimal adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, itu yang memang harus diperoleh bagi setiap buruh maupun para pekerja. Setelah ini kita masih akan menyambung dalam program Tuban Menyapa Pendengar. Saya akan sajikan informasi masih terkait dengan ketenagakerjaan, namun kita coba menilik bagaimana kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Tuban.
1: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar masih dalam program Tuban Menyapa dan bersama dengan saya Witra Adila. Tadi sudah banyak membahas ya terkait dengan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja. Tadi saya membacakan dari hasil rapat paripurna di mana dari DPR RI ketuanya ya Ibu Puan Maharani juga sudah mulai ini mengesahkan, sudah selesai mengesahkan dan sudah terketok palunya juga ya, sehingga sudah dipastikan bahwasanya perlindungan ketenagakerjaan ini bersifat cukup wajib yang harus ditaati oleh seluruh perusahaan yang ada di Tuban. Namun sebenarnya terkait dengan jaminan ketenagakerjaan bukan hanya bagi mereka yang bekerja di perusahaan, tetapi bagi mereka yang tidak bekerja di perusahaan ini juga harus tetap terlindungi jaminan sosial kesehatannya, termasuk adalah para guru begitu ya. Karena para guru ini juga cukup rentan juga terkait dengan pekerjaan, karena tetap semuanya, perasaan semua bekerja tuh harus ini ya, ada jaminannya, karena mereka juga melakukan perjalanan barangkali dari rumah sampai dengan ke sekolah, tetap rentan untuk mengalami kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Dan jaminan hari tua, kemudian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini yang harus mereka dapatkan. Terkait dengan kondisi di Kabupaten Tuban, pendengar, dari BPJS Ketenagakerjaan Tuban ini juga menjelaskan bahwasanya dana BOS ini juga mencakup untuk pelindungan jam sostek bagi guru. Jadi sebenarnya para guru di Tuban ini tidak perlu khawatir terkait dengan pelindungan sosial mereka karena sudah di backup begitu ya, sudah ada anggarannya melalui dana BOS. Dan tentu dalam membahas obrolan kali ini, pendengar, saya tidak sendiri. Ada dua teman-teman magang dari Universitas PGRI Ronggolawe Tuban yang sudah beberapa hari melakukan pemagangan di kantor RRI. Saya akan mengajak mereka untuk sedikit mengobrol begitu ya, dan membacakan beberapa berita yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam perlindungan jam sostek. Saya akan menyapa dulu rekan-rekan saya pada pagi hari ini. Halo.
1: Halo, Kak.
0: Oke, boleh kenalan dulu dong masing-masing.
1: Perkenalkan, nama saya Tria Wulan, bisa disapa Wulan aja.
2: Okay. Halo pendengar, perkenalkan nama saya Siti Mahmuda, biasanya dipanggil Mahmuda.
0: Oke, kita akan membahas terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Informasi pertama terkait dengan dana BOS. Ya teman-teman ya, mungkin bisa dibacakan terlebih dahulu. Mungkin Wulan silakan untuk membacakan informasi seputar BPJS Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwasanya dana BOS ini sudah mencakup untuk perlindungan jam sostek bagi guru.
1: Baik, kewajiban kepesertaan ini mengenai dana BOS sejalan dengan regulasi penyaluran bantuan operasional sekolah, yaitu BOS dari Kemenag. Dalam aturan tersebut, alokasi dana BOS salah satunya diperuntukkan guna untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para guru dan karyawan di lingkungan sekolah. Meski aturan terkait pemanfaatan dana BOS untuk jam sostek telah berlaku sejak 2024, sosialisasi masif terus digencarkan mengingat masih banyak satuan pendidikan ya yang belum memahami mekanisme penyalurannya. Demikian, pihak BPJS Ketenagakerjaan mencatat masih ada sisa target sekitar 400 sekolah di bawah naungan Kemenag Tuban yang belum terdaftar. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi lanjutan digelar secara berkelanjutan.
0: Iya, betul sekali, karena informasi yang barusan disampaikan oleh Wulan ini merupakan hasil statement yang disampaikan oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tuban, Ibu Anita Riza Cairani, yang menjelaskan bahwa langkah ini memang difokuskan pada sekolah yang di bawah naungan Kemenag begitu ya pendengar, baik itu dari jenjang RA, jenjang MI maupun MTS hingga MAN atau Madrasah Aliyah. Dan dari pelaksanaan program sosialisasi yang terus digencarkan ini, BPJS tentu tidak sendirian karena BPJS Ketenagakerjaan Tuban juga menggandeng Kantor Kementerian Agama dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Kejaksaan Negeri Tuban, yang dimana peran dari Kejaksaan ini juga turut mengawasi aliran dana BOS apakah digunakan sesuai dengan peruntukannya, khususnya dalam pembayaran kepesertaan jam sostek bagi tenaga pendidik di wilayah Kabupaten Tuban. Kalau menurut Mahmuda sendiri, masih ada terusannya itu terkait dengan informasi atau pemberitaan yang belum disampaikan oleh Wulan, mungkin bisa dilanjutkan.
2: Baik pendengar, di sini saya akan melanjutkannya ini. Melalui kolaborasi lintas instansi ini, diharapkan pemahaman pihak sekolah terkait regulasi penyaluran anggaran semakin baik, sekaligus memastikan seluruh tenaga kerja mendapatkan pelindungan serta manfaat jaminan sosial ketenaga kerjaan secara optimal demi tercapainya cakupan semesta jobdesk di Kabupaten Tuban.
0: Iya, betul sekali, karena ini ya terkait dengan kolaborasi lintas instansi, lintas sektor ini tentu sangat diharapkan, di mana BPJS Ketenagakerjaan ini cuma sebagai pionir begitu ya dalam memberikan atau memberikan jaminannya. Namun terkait dengan aliran dana, kemudian pengawasan dan lain sebagainya, itu juga tetap membutuhkan dari beberapa pihak untuk turut bahu membahu dalam memastikan agar seluruh tenaga pendidik di Kabupaten Tuban ini juga terlindungi, khususnya dalam jaminan sosial ketenaga kerjaan secara optimal demi tercapainya universal coverage jam sostek di Kabupaten Tuban. Bagi Anda mungkin mendengar para guru yang mungkin masih belum memahami terkait dengan jaminan sosial dari BPJS ini, mungkin Anda juga bisa mempertanyakan di pihak sekolah, khususnya yang berada di bawah naungan kementerian, baik itu Dinas Pendidikan maupun dari Kementerian Agama. Mungkin Anda bisa memastikan apakah sejauh ini Anda sudah tercover jam sostek atau belum, begitu ya, karena memang ini juga menjadi salah satu hak Anda bagi guru, khususnya bagi sekolah-sekolah Anda yang sudah mendapatkan dana BOS, apakah sudah disalurkan. Karena informasi dari Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan ini mengatakan bahwasannya sebenarnya masih banyak sekolah-sekolah yang belum memahami terkait dengan aliran dana BOS yang memang salah satunya diperuntukkan untuk memberikan perlindungan jam sostek. Sehingga kenapa dari BPJS ini terus menggencarkan kegiatan tersebut bersama dengan kementerian yang terkait begitu ya. Dalam hal ini kalau ini diselenggarakan di ranah sekolah di bawah kementerian, juga halnya sama dengan mereka yang berada di bawah naungan dari Dinas Pendidikan. Kami akan kembali lagi pendengar dengan informasi lainnya seputar pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 FM 87,9 RRI Tuban. Akan menghadirkan kembali info mengenai BPJS Ketenagakerjaan memberi apresiasi kepada sejumlah kecamatan atas kepatuhan iurannya. BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tuban memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada beberapa kecamatan di Kabupaten Tuban atas capaian dan kepatuhan terhadap iuran maupun pendaftaran kepesertaan. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban, Anita Riza Sairani, saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya bersama bidang PMD dan pada Dinsos P3A serta PMD Tuban telah melaksanakan monitoring dan evaluasi mengenai hal tersebut. Dari datanya pendengar, monitor tersebut meliputi kepatuhan iuran kepesertaan Pemdes, BPD, RT, RW selama 2026. Atas dasar itu pendengar, pihak mengganjar 3 kecamatan terpatuh dalam iuran yakni Kecamatan Semanding dengan tingkat kepatuhan 88%, disusul dengan Kecamatan Bancar 87% dan Merak Urat 85%. Sedangkan untuk ini pendengar, berdasarkan surat edaran dari Sekda Tuban pada akhir 2024 tentang kewajiban mendaftarkan kepesertaan 2 program JKK dan JKM bagi staf desa dan lembaga kemasyarakatan desa meliputi pengurus, anggota LKD, Linmas, kader posyandu, kader PKK yang bukan pekerja rentan. Pihaknya komitmen akan mendorong agar kepesertaan ini terus meningkat. Sebab bagaimanapun juga, perlindungan ini kemanfaatannya akan kembali kepada peserta itu sendiri jika terjadi resiko kecelakaan kerja atau kematian.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi selanjutnya pendengar, petani Tuban miskin ekstrim akan mendapatkan perlindungan jam sostek melalui DBHCHT. Pemerintah Kabupaten Tuban berencana untuk menetapkan peraturan penerima jaminan sosial kepada masyarakat, bukan penerima upah BPU khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tuban, Anita Riza Khairani, perihal kuota penerima jam sostek tahun 2026. Anita Riza Khairani menjelaskan adanya penurunan signifikan pada jumlah kepesertaan petani yang dibiayai oleh pemerintah daerah melalui dana DBHCHT. Berdasarkan data yang ada pendengar, jumlah petani yang terlindungi menyusut drastis hingga 13.940 orang. Pada tahun lalu menjadi hanya 3.200 orang pada tahun ini. Penurunan ini diduga merupakan dampak dari kebijakan seleksi ulang yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Tuban yang membatasi penerima bantuan hanya pada kategori masyarakat masuk dalam data desil 1 dan 2. Namun, menurut Riza, jika mengacu pada regulasi teknis penggunaan DBHCHT dalam regulasi pusat, tidak ada pembatasan berdasarkan desil tersebut. Sehingga keputusan ini merupakan kebijakan internal pemerintah daerah Kabupaten Tuban.
2: Selain itu, pemerintah kabupaten melalui Dinas Periklanan telah mengalokasikan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT untuk perlindungan 300 nelayan. Saat ini proses administratif tengah berjalan guna memastikan perlindungan tersebut segera aktif. Setelah daftar tersebut disetujui, pihaknya akan segera melakukan penandatanganan PKS agar para nelayan di Tuban bisa segera mendapatkan manfaat perlindungan jaminan sosial.

0: Pendengar, informasi terkait dengan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan mengakhiri perjumpaan kita dalam program Tuban Menyapa. Saya Fitra Adila,
1: saya Tria Bulan,
2: dan saya Mahmuda.
0: Pamit undur diri dalam program Tuban Menyapa. Setelah ini kita akan melanjutkan program Jatim hari ini, relay dari Pro 1 RRI Surabaya. Namun sebelum kita bergabung dengan RRI Surabaya, terlebih nanti kita akan dengarkan cek fakta terkait dengan video Purbaya menolak dicalonkan menjadi wakil presiden Republik Indonesia.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial,

0: Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kami sampaikan cek fakta pada pagi hari ini. Video Purbaya menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search untuk menemukan sumber unggahan asli, hasilnya mengarah ke unggahan akun Facebook milik iNews pada 30 Januari 2026. Dalam unggahan aslinya, Purbaya yang saat itu masih menjabat sebagai Menke menyampaikan pendapatnya terkait pengunduran diri Iman Rahman dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Menurut Purbaya, keputusan itu tidak berdampak negatif pada keuangan negara, melainkan menjadi sinyal positif bagi pasar modal. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa suara Purbaya di dalam video yang beredar di media sosial itu sebagai AI generatif dengan probabilitas 99,4%.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: masih berlimpah di Bulog. Jadi ada persediaan cukup besar, ada mitigasi di situ. Nah, kenapa bisa swasembada pangan cukup signifikan waktu itu? Karena irigasi kita bagus, pemeliharaan irigasi kita juga cukup bagus. Ini membuat kita betul-betul merasakan swasembada pangan. Nah, sekarang bagaimana Jawa Timur? Seberapa siap dengan iklim seperti ini? Ya, seperti apa sistem irigasi kita? Ya mohon maaf ya, setelah Pak Harto tidak berkuasa, itu rasanya irigasi kita carut-marut ya, amburadul, tidak ada pemeliharaan yang bagus, tidak ada sistem irigasi yang bagus. Nah ini Pak Jumantoro, ini perlu digalakkan lagi ya, termasuk kelompok cabur dan sebagainya.
1: Okay.
0: Saya rasa itu aja, matur
1: nuwun,
0: selamat pagi.
1: Pagi, terima kasih Pak Joni. Ini juga menarik gitu ya, kalau kita pernah ada di masa kejayaan, di kala itu, di mana swasembada pangan terwujud, nah kenapa kita tidak coba flashback ke belakang dan melakukan upaya-upaya yang telah membuat kita berhasil di masa itu begitu ya. Ditanyakan oleh Pak Joni soal irigasi gitu ya. Kita coba manfaatkan waktu yang terbatas, begitu kita bagi waktunya untuk bisa berdiskusi dan menjawab pertanyaan dari para pendengar. Pak Jumantoro, bagaimana menjawab apa yang disampaikan Pak Joni? Harusnya sih memang irigasi itu tetap terpelihara sampai sekarang, meskipun kondisi kekeringan begitu ya, itu masih kita bisa mewujudkan yang namanya ketahanan pangan atau swasembada pangan itu sendiri. Bagaimana Pak Pak Jumantoro? Nanti saya baru ke Pak Zainuri.
2: Ya, terima kasih para pendengar yang luar biasa. Jadi apa disampaikan Mbak Dusan itu realita. Irigasi kita ini amburadul. Bahkan kita mengusulkan saluran-saluran air tersier maupun sekunder yang rusak itu kadang tidak didengarkan. Mereka lebih cenderung cari proyek-proyek besar yang untungnya besar. Nah, irigasi yang dibangun saat ini itu yang penting jadi, tidak berkualitas. Sehingga pada saat selesai diresmikan, musim hujan itu amblas. Sehingga ya kita mau bicara apa di Republik ini sekarang? Kita ini bingung harus mengadu ke siapa. Banyak program-program irigasi yang seharusnya dampaknya adalah pada saat musim hujan itu aman, pada saat musim kemarau bisa terjaga, proyeknya dikerjakan musim kemarau, tadi nanti pada saat musim hujan, ada hujan air agak besar, masuk air debitnya lumayan, itu irigasinya ambrol. Ya karena mungkin tadi,

0: lataran pelaksanaannya, pengawasannya kurang melekat. Beda dengan program-program yang eranya Pak Harto, apalagi zaman Belanda. Sampai RT ini irigasinya utuh, tidak dimakan rayap. Nah sekarang, di Republik ini, program irigasi itu kadang dimakan rayap. Kadang baru dapat 2 bulan, 3 bulan, di giniin aja, ada hujan sekali, ambrol. Nah ini ke depan memang perlu sinergi. Kalau ingin membangun negeri ini dengan nurani, bukan kepentingan hari ini.
1: Oke, baik. Cukup menarik ya tema bahasan kita. Kalau tadi juga ada apresiasi dari kawan-kawan Tagana bahwa ini sesuatu yang menarik kalau kita bahas berkaitan dengan kekeringan dan ketahanan pangan, seberapa siap kawan-kawan relawan, kita tahu bagaimana upayanya juga untuk turut membantu begitu ya, mengurai permasalahan berkaitan dengan kondisi cuaca di Jawa Timur. Namun tidak menutup kemungkinan besok-besok juga akan ada koordinasi seperti itu gitu ya, bagaimana keberadaan waduk dan embung yang diharapkan bisa membantu meminimalisir dampak dari kekeringan dan juga pengoptimalan produktivitas menjadi poin penting. Terutama kita juga dorong pemerintah gitu ya, bagaimana upaya perlindungan kepada para petani di tengah kondisi cuaca yang seperti sekarang. Karena tadi dikatakan petani sudah habis-habisan, banyak berhutang, kondisi rugi, gagal panen dan lain sebagainya. Harapannya sih ada upaya begitu ya, mengingat

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui, rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir ke ruang dengar Anda dalam program Halo RRI, edisi hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Kami mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga di 0813314992. Anda bisa melaporkan beberapa kejadian di tempat Anda saat ini begitu ya, dan juga Anda bisa mengaduakan begitu ya beberapa pelayanan publik ya yang mungkin hingga saat ini masih mengganjal begitu ya. Dan kami juga masih menunggu atensi Anda pendengar, baik di line telepon, di WhatsApp text ya, maupun WhatsApp voice note, maupun di WhatsApp call ya, di pagi hari ini pendengar. Bersama saya Dini Wardani, inilah Halo RRI.

0: Pagi hari ini mendengar Anda masih ada dalam program Halo RRI. Dan pagi hari ini masih ditemani Dini Wardani dan juga ada rekan Anza Nisa di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Selamat pagi Anza.
1: Iya, pagi Dini.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Baik, terima kasih sudah menemani siaran di pagi hari ini. Dan juga ada rekan Fahri ya di Gatekeeper Studio Pro 1 RRI Surabaya mendengar. Dan kami juga masih mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga di 0813314x992. Nah, karena kemarin hari Jumat begitu ya, ini Jumat lalu begitu ya, ini ada aduan begitu dari pendengar ya yang memberikan beberapa masukan begitu dan juga sekaligus aduan tentang pelayanan publik. Silakan Anza, mungkin ada yang bisa disampaikan.
1: Iya, Dini, jadi ada Ibu Silvi yang tepatnya pada hari Rabu minggu lalu itu menanyakan atau lebih tepatnya juga mengharapkan ya, Bu Silvi ini mengharapkan kalau taman-taman yang ada di kota Surabaya ini ramah lingkungan agar lebih bersih, kemudian buang sampah di tempatnya dan tidak merokok di tempat umum gitu ya. Nah, untuk pertanyaan Bu Silvi yang Rabu lalu itu Dini sudah ditanggapi langsung oleh Kabid Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Ada Ibu Pramudita Yustiani STMAP. Tapi kemudian di hari Jumatnya ini ternyata Bu Silvi menambahkan lagi nih, ini menambahkan pertanyaan yang masih seputar dengan taman ya. Jadi Bu Silvi ini mengatakan bahwa terkait dengan keberadaan PKL di Taman Mundu, ini apa ada pengaturan atau penertiban kah? Karena ketika ada Satpol PP, mereka ini nggak ada, tapi pas nggak ada petugas, mereka ada lagi gitu ya. Jadi nggak melarang sih sebenarnya, kata Bu Silvi ini tidak melarang adanya PKL, tapi jika ditata rapi maka tamannya ini akan kelihatan lebih bersih dan rapi begitu. Nah, ini untuk pertanyaan yang baru saja diajukan lagi oleh Bu Silvi di hari Jumat itu kembali ditanggapi oleh Kabid Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Pramudita Yustiani STMAP lewat voice note ini.
0: Baik, dan kita sudah mendapatkan voice note-nya ya, karena ini tanggapan begitu ya dari hari Jumat lalu. Kita dengarkan bersama tanggapan dari Kabid Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati atau P3KH DLH, yakni Ibu Pramudia Yustiani.
2: Selamat siang, terkait pengaduan Saudara Silvi, jadi di dalam area taman memang sudah ada larangan, yaitu berupa Perda Kota Surabaya nomor 2 tahun 2020, di mana setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum di atas tanah aset pemda dan di area sempadan bangunan. Jadi saat ini kami selalu melakukan penertiban ya, namun karena memang PKL ini agak susah, jadi saat kami tertibkan pasti nggak ada bersih. Tapi ketika kami pindah ke lokasi yang lain, mereka kembali lagi. Jadi hal-hal seperti itu memang sering terjadi. Namun memang dalam perda itu ada sanksi ya. Jadi sanksinya itu berupa teguran, lalu ada peringatan, dan bisa juga dibawa ininya PKL. Jadi memang bisa seperti itu. Namun kami juga memohon untuk masyarakat bisa memahami bahwa larangan tetap PKL ini juga perlu bantuan dari warga untuk sering mengingatkan seperti itu. Ada sanksi sosial agar mereka juga nggak betah gitu jualan di situ. Misalnya nggak usah dibeli dan lain sebagainya. Tapi matur nuwun atas informasi yang diberikan. Kami akan lebih aktif lagi dalam menjaga taman kami sehingga bebas dari para PKL. Matur nuwun.
0: Ya, ini sudah mendapatkan tanggapan begitu ya dari Kabid Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati atau P3KH DLH Kota Surabaya begitu ya. Ada Ibu Pramudia Yustiani STMAP ya, rekan Anza yang tadi juga sudah disampaikan bahwa memang persoalan PKL begitu ya, ini memang sering sekali mendengar di kawasan Kota Surabaya, ini masih menjadi persoalan begitu ya. Artinya permasalahan ini belum selesai karena penataan pedagang kaki lima atau PKL ini masih menjadi perhatian warga begitu ya, seiring dengan penyempurnaan taman-taman yang ada di kawasan Surabaya. Salah satunya adalah Taman Mundu Surabaya. Dan melalui program Halo RRI ini ada Ibu Silvi begitu ya, yang sebelumnya ini menyampaikan aduan mengenai pengerjaan taman tersebut. Ini kembali mempertanyakan keberadaan dan juga pengaturan PKL di kawasan Taman Mundu Surabaya. Mendengar, karena menurutnya keberadaan PKL ini bukan berarti harus dilarang sepenuhnya, karena yang paling penting adalah penataan agar aktivitas berjualan ini tidak mengganggu kebersihan maupun kerapian taman begitu ya. Dan sudah mendapatkan tanggapan dari Kabid Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati P3KH DLH Kota Surabaya. Jadi kita sama-sama saling jaga begitu ya, dan yang pasti sama-sama saling kontrol agar kebersihan, ketertiban, keamanan ini masih milik kita bersama ya. Artinya ketika di taman ini orang itu kan jalan-jalan ke taman itu kan maunya kan mencari hiburan gitu ya, mencari ya bisa dibilang refresh gitu ya, healing yang murah meriah. Apalagi Surabaya ini banyak sekali taman yang dimiliki, jadi kayak kalau lagi suntuk gitu ya, itu pengen jalan-jalan ke taman. Nah ketika jalan-jalan ke taman malah tidak mendapatkan ketenangan ya, ini akan menjadi persoalan begitu. Karena ketertiban umum, kemudian kebersihan ya, dan juga kenyamanan ini memang menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya dari kawan-kawan pengelola atau petugas saja begitu ya. Sebagai warga kita juga saling kontrol ketika ada beberapa hal yang mungkin menurut kita ini masih harus dibenahi begitu ya, ini juga bisa dilakukan pembenahan. Dan yang pasti semoga dengan adanya laporan-laporan masyarakat begini ya, ini bisa menjadikan Surabaya bisa jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik, terima kasih untuk Ibu Silvi untuk perhatiannya dan juga pertanyaannya dan juga aduannya begitu ya di hari Jumat lalu ya, dan ini baru bisa ditanggapi hari ini karena kami sudah baru saja mendapatkan informasinya ini baru hari ini begitu ya. Jadi baru saja ditanggapi oleh Kabid Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati P3KH DLH Kota Surabaya ya. Baik, terima kasih, dan kami masih menunggu undang atensi Anda pendengar 0315345474 dan juga di 081331449992. Barangkali saat ini di kawasan Anda ini juga ada persoalan yang bisa kami teruskan begitu ya ke beberapa pihak terkait, dan yang pasti semoga ini juga bisa menjadi kawal bersama begitu ya, agar bisa sama-sama menjadikan Surabaya lebih tenang, lebih nyaman, lebih menyenangkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih ada dalam program Halo RRI, mendengar edisi hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 ya. Kalau tadi kita sudah menerima aduan dari Ibu Silvi ya, dan saat ini kami masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 0813314992. Di studio Pro Satu RRI Surabaya, Dini gak sendiri karena ada rekan Anza Anissa dan juga ada rekan Fahri, ada rekan Nita Silvia. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi.
1: Semangat pagi. Ya.
0: Semangat pagi, Pak Tua, silakan.
1: Sebelumnya saya mohon maaf.
0: Iya.
1: Kalau mungkin kurang berkenan, ya. Antara ngeritik,
0: okay,
1: pengaduan dan aspirasi itu apa?
0: Oke. Pengaduan dan apa, Bapak?
1: Kritik. Dan aspirasi.
0: Oke, kalau aspirasi kan apa yang ingin disampaikan, kalau kritik apa yang ingin dibenahi, kalau pengaduan apa yang ingin dilaporkan, begitu ya?
1: Oh gitu ya. Sekarang mau ingin mengajukan aspirasi.
0: Oke. Ya. Silakan.
1: Bidangnya sudah punter-punter, Mbak.
0: Oke, silakan.
1: Iya, ya. Ya. Menurut pengakuan Anda sendiri.
0: Oke.
1: Ya, ngomong langsung ini ya, tadi tidak tahun kedua, tidak tahun ketiga. Menurut pengakuan Anda sendiri, Anda adalah pemain cadangan.
0: Oke.
1: Okay. Dalam sekalian.
0: Pemain cadangan ya. Oke.
1: Okay. Pernah ngucapkan itu gak?
0: Pemain cadangan. Kenapa Pak Tua?
1: Nah, masih ingat tak lanjut negara. Ingat ya, untuk apa nanti berdebat kusir.
0: Oke. Okay. Apa ingin disampaikan barangkali ada peluhan masyarakat atau apa begitu Pak Tua? Untuk pelayanan publik.
1: Pengakuan Anda sebagai pemain cadangan.
0: Kenapa tuh?
1: Tekankan.
0: Nah,
1: itu kan berarti mengakui kekurangan. Salut saya.
0: Oke.
1: Salut saya. Tidak merasa punya kelebihan dari orang lain.
0: Oke, baik.
1: Nah, sini, respect dulu ke belakang.
0: Oke, Pak Tua.
1: Pemain cadangannya Lionel Messi itu bisa membuahkan gol.
0: Oh,
1: dari sini, saya harapkan Anda sebagai pemain cadangan harus lebih pintar nantinya dari pemain intinya.
0: Oh,
1: Anda merasa ada di pemain cadangan mana?
0: Oke, ya. Oke, Pak Tua.
1: Yang usah saya garis bawahi.
0: Baik.
1: Tetap semangat.
0: Terima kasih banyak, Pak Tua. Sehat selalu, Nji. Baik, terima kasih. Saya pikir Pak Tua mau menyampaikan aduan gitu ya, atau mungkin kritik, atau mungkin aspirasi. Baik, terima kasih ya Pak Tua. Saya selalu ya Pak Tua untuk kesempatan hari ini. Oke, kemudian kita coba update kembali begitu ya, beberapa agenda kota di kawasan Surabaya, pendengar, dan sekitarnya begitu ya. Dan bagi Anda yang saat ini berada di kawasan Surabaya, kami juga masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 0813314992. Kemarin kalau Anda melihat atau melintasi kawasan Pakuwon City ya, di kawasan San Antonio Pakuwon City, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, ini pagi kemarin begitu ya, adalah cukup ramai begitu di kawasan tersebut. Kenapa? Karena di kawasan tersebut ada ledakan hebat ya, yang mengguncang kawasan pertokoan San Antonio Pakuwon City di kawasan Jalan Kalisari Utara 1 ya, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, pendengar. Sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan dentuman keras yang diduga berasal dari rumah makan nasi tempong Sri Dewi ini merusak puluhan bangunan, melukai 5 orang dan juga menimbulkan kepanikan di kawasan bisnis maupun permukiman sekitar. Dan dampak ledakan ya, ini tidak hanya dirasakan di kompleks ruko saja, karena getaran kuat ini juga mencapai kawasan perumahan San Antonio yang berjarak sekitar 40 hingga 50 meter ya dari titik ledakan. Dan sejumlah rumah ini juga mengalami kerusakan pendengar pada bagian plafon dan juga genteng, sementara kaca bangunan di sekitar lokasi juga pecah berhamburan ya. Akibat kejadian tersebut, mendengar, BPBD Kota Surabaya ini mencatat sebanyak 58 bangunan dan juga 8 kendaraan terdampak. Dan 5 korban ini juga mengalami luka bakar, juga telah mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Haji Surabaya dan RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Sementara itu, polisi ya bersama dengan tim Jibom Gegana Satbrimob Polda Jatim dan juga laboratorium forensik ini juga masih mendalami penyebab pasti ledakan tersebut. Karena ledakan ini dimulai begitu ya, saat kawasan ini mulai ramai ya. Sejumlah rumah makan ini juga mulai melakukan persiapan operasional dan juga karyawan saat itu juga bersiap membuka usaha. Dan warga ini banyak yang melintas untuk berangkat bekerja maupun mengantar anak ke sekolah. Karena sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat ini suasana tiba-tiba mendadak berubah dengan adanya ledakan keras ya yang terdengar dari area ruko yang ditempati, dan dentuman ini mengejutkan warga dan juga pelaku usaha di sekitar lokasi ya. Akibat kejadian itu pendengar, ini 5 orang begitu ya, ini juga mengalami luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Haji Surabaya begitu ya, dan juga mendapatkan penanganan juga dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan semoga ini pagi hari ini barangkali Anda melintasi di kawasan tersebut ya, bagaimana update-nya, barangkali Anda juga melihat ini ada beberapa akun begitu ya di media sosial yang juga melaporkan dan juga mengabarkan bahwa di kawasan tersebut ini saat ini sudah mulai rapi ya. Artinya bekas-bekas ledakan kemarin ini sudah dibersihkan ya, dan juga di jalanan kawasan tersebut ini sudah normal kembali, sudah bisa digunakan dan sudah cukup layak untuk dijadikan lewatan di sekitar situ ya. Jadi udah aman, insya Allah sudah aman begitu ya. Jadi bagi Anda saat ini melintasi kawasan tersebut, hati-hati di jalan. Dan hingga saat ini Polda Jawa Timur ini masih mencari apa penyebab dari ledakan tersebut begitu ya, apa penyebab dari ledakan tersebut. Dan yang pasti kawasan tersebut ini semoga ini bisa aman-aman aja begitu ya. Baik, nanti kita akan update kembali mendengar beberapa informasi yang dari WhatsApp Pro 1 RRI Surabaya. Kami juga masih mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga di 0813314 kali 992.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
1: Atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Anda masih ada dalam program Halo RRI, pendengar pagi hari ini, dan sudah ada beberapa aduan yang masuk ya di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Silakan Anza.
1: Ya Dini, terima kasih. Ini ada yang sudah masuk di WhatsApp Pro 1 di 081331 4x992. Selamat pagi untuk Ibu atau Mbak Rosa ya, yang tadi ini barusan lewat di Jalan Tambang Boyo, dan Bu Rosa ini melihat ada sampah di pinggir jalan, dan katanya ini cukup mengganggu begitu ya, karena jalannya juga sempit. Nah Bu Rosa ini juga mengirimkan foto ya Dini, itu juga terlihat ya memang ya sampahnya itu cukup banyak di pinggir jalan dan memang sangat mengganggu ya.
0: Okay.
1: Ya, terima kasih Ibu Rosa.
0: Baik, nanti kita akan coba ini ya, hubungkan ke pihak yang berwajib gitu ya, atau berwenang.
1: Berwenang ya.
0: Yang berwenang, kok berwajib kayaknya agak horor ya. Iya. Ya, kita masih bersama dengan Nita Sylvia dan juga Darkan Fahri ya, yang coba untuk menghubungkan pihak yang berwenang begitu ya. Di kawasan Jalan Tambang Boyo ini ada sampah di pinggir jalan yang cukup mengganggu karena jalanan sempit juga ya. Jadi pendengar, kalau bicara seputar permasalahan sampah ini memang hingga saat ini belum selesai ya. Apalagi sampah di kawasan Tambang Boyo ini sempat dikeluhkan juga oleh beberapa warga ya waktu itu, dan rekan Leni juga pernah membahas ya, ya. Rekan Leni juga pernah membahas ya terkait dengan sampah pendengar, dan sampah Tambang Boyo ini pendengar ini memang ya sempat warga ini sempat melakukan pembersihan bareng-bareng di tahun 2023 lalu, 2 tahun yang lalu ya, ini berita dari rri.co.id ya, bahwa warga ini juga sempat melakukan pembersihan bersama di kawasan Tambang Boyo pendengar, dan ada banyak yang dikeluhkan masyarakat ya, bahkan waktu itu ya tahun 2023 lalu ini ya, Kapolsek Tambak Sari Kompol Gatot Haryanto ini juga mengatakan menyatakan bahwasanya memang benar warga ini juga melakukan pembersihan ya di kawasan Tambang Boyo, di kawasan Sungai Tambang Boyo, untuk membersihkan sampah yang ada di kawasan tersebut. Jadi tahun 2023, saat ini 2026, apakah warga ini bersih-bersih lagi atau ada apa ya, bisa dibilang apakah ada apa ya, bisa dibilang gotong royong gitu gak sih? Atau bersih-bersih sampah lagi atau seperti apa begitu ya. Dan kalau bicara seputar sampah, benar ada langkah yang sudah disiapkan oleh kawan-kawan di LH Kota Surabaya. Salah satunya ini juga memberikan CCTV begitu ya, untuk awasi sampah liar di kawasan Bronggalan. Nah, di kawasan Bronggalan Tambang Boyo hingga Tambang Boyo Surabaya, ini memang seringkali dikeluhkan warga, di situ banyak sekali tumpukan sampah yang ada di pinggir sungai kawasan Bronggalan hingga Tambang Boyo. Kondisi ini terutama terlihat ya di sekitar Pasar Bronggalan yang berada di tepi jalan utama dan juga menjadi kawasan dengan aktivitas masyarakat yang cukup padat. Dan juga mendengar tim Halo RRI ini juga sempat ya meneruskan informasi ini kepada Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Surabaya, yang saat itu adalah Pak Wasi Sutikno ya, yang juga mengatakan bahwa petugas sebenarnya ini sudah rutin untuk melakukan pembersihan di sepanjang jalan Bronggalan hingga Tambang Boyo Surabaya. Tapi sampah ini kembali muncul setelah kawasan dibersihkan, lebih banyak berasal dari aktivitas warga yang masih membuang sampah sembarangan. Nah, jadi sementara itu berdasarkan pemantauan petugas ya, para pedagang di sekitar Pasar Bronggalan ini dinilai sudah tertib, tapi ternyata masih ada warga yang kembali membuang sampahnya di pinggir sungai ya, kawasan jalan, sepanjang kawasan jalan Bronggalan hingga Tambang Boyo pendengar. Dan kondisi itu membuat petugas ini harus terus melakukan pembersihan berulang. Karena itu, selain menjaga kebersihan kawasan ya, ini pengawasan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan ini dinilai juga perlu diperkuat agar persoalan tidak terus berulang ya. Dan langkah antisipatifnya ya, yakni DLH Kota Surabaya ini telah mengajukan rencana pemasangan CCTV di sepanjang lokasi yang menjadi titik pembuangan sampah liar. Dan kamera pengawas itu diharapkan bisa membantu mengidentifikasi pihak yang masih membuang sampah sembarangan ya. Dan kembali ya, pagi hari ini kami mendapatkan informasi dari Ibu Rosa begitu ya, yang tadi lewat di kawasan Jalan Tambang Boyo dan masih melihat ada banyak sampah di pinggir jalan yang cukup mengganggu karena jalanan sempit juga ya. Ibu Rosa ini tidak hanya sekadar melaporkan saja tetapi juga mengirimkan foto dan juga video di kawasan Tambang Boyo Surabaya yang masih banyak sampah yang bisa dibilang berserakan begitu ya di pinggir jalan. Nah, kita kembali akan coba untuk menghubungi kawan-kawan di LH Kota Surabaya ya untuk meneruskan aduan yang telah disampaikan oleh Ibu Rosa ya yang lewat di kawasan Tambang Boyo Surabaya. Semoga aduan ini juga akan mendapatkan tanggapan dan juga solusi begitu ya dari kawan-kawan Dinas Lingkungan Hidup atau di LH Kota Surabaya. Pendengar, masih ada satu lagi ya informasi dari pendengar atau aduan dari pendengar ya. Sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan Anda juga bisa berbagi informasi 031-534-5474 dan juga di 081-33-14-992. Pagi hari ini Anda ditemani Dini Wardani.

0: Saat ini menit ke-45 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ada yang bergabung juga di WhatsApp Persatu RRI Surabaya. Silakan Anza.
1: Iya, selamat pagi. Saya sapa dulu untuk Pak Komar. Terima kasih Pak Komar sudah gabung di Halo RRI. Pak Komar ini mengeluhkan etika berkendara dari supir Surabaya Bus yang kemarin melintas di kawasan Karapan Sapi Basuki Rahmat. Nah, yang melintasnya ini di sisi kanan tapi langsung belok tanpa mau antri. Nah, ini menurut Pak Komar ini juga sering dijumpai ya Dini ya, kalau ada supir-supir transportasi publik ini yang ugal-ugalan begitu berkendaranya. Tapi kebetulan kemarin tidak sempat mencatat nomor polisinya. Nah, untuk di swab bantu cek dong katanya ini ya. Ini drivernya dari CCTV di dalam bus yang menampakkan bagaimana cara supir berkendara. Karena memang akan sangat membahayakan pengguna jalan lainnya. Terima kasih Pak Komar.
0: Baik, terima kasih Pak Komar untuk aduan informasinya ya di pagi hari ini. Ya, mendengar kalau bicara seputar aksi ugal-ugalan supir Surabaya Bus ya, atau Surabaya Bus, ini memang sering dikeluhkan oleh warga. Bahkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini juga sempat menanggapi begitu ya, dan meminta warga untuk segera melapor jika menemukan supir Surabaya Bus yang ugal-ugalan di jalan. Nah, hal ini juga merespon beberapa warga yang mengeluhkan hal tersebut ya, baik di media sosial maupun secara langsung pendengar. Warga menilai bahwa Surabaya Bus ini beberapa supirnya ini ugal-ugalan saat menyalip kendaraan lain karena bodi bis yang besar begitu ya. Ini membuat pengendara di dekatnya ini jadi kaget ketika disalip tiba-tiba. Apalagi saat posisi bis dari tengah dan juga mau berhenti ke halte, ini juga biasanya memotong jalan begitu ya. Dan namun Wali Kota Surabaya ini tidak ingin jika hanya satu atau dua bis ugal-ugalan kemudian memukul rata semua sopir Surabaya Bus seperti itu. Jadi ia ingin bahwa warga juga melaporkan jika sopir transportasi umum yang dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya ugal-ugalan dan ditemukan di jalan ya, ini tidak tertib begitu ya, boleh untuk langsung diadukan. Nah, aduan yang disampaikan di Halo RRI ini, pendengar, ini akan kami teruskan begitu ya ke kawan-kawan pemerintah Kota Surabaya, ke kawan-kawan Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk menanggapi begitu ya di laporan di pagi hari ini. Dan juga ada rekan Nita Silvi, ada juga rekan Fahri yang saat ini tengah menghubungi kawan-kawan Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Karena tidak hanya Surabaya Bis saja, sopir Surabaya Bis saja, ada juga sopir Wirawiri ini yang dikeluhkan ya, bahwa ada beberapa sopirnya yang ugal-ugalan juga. Ugal-ugalannya tuh gimana sih? Ugal-ugalannya itu standarisasi ugal-ugalan itu apa gitu ya. Nah, yang disebut ugal-ugalan itu ada yang tiba-tiba belok begitu ya, kemudian tiba-tiba berhenti di halte, kemudian ketika haltenya udah dekat tapi posisi kendaraannya masih di tengah, itu tiba-tiba langsung motong jalan. Nah, itu disebut ugal-ugalan. Dan sempat juga ada insiden bahwasanya Surabaya Bus ini menabrak pengendara sepeda motor ya, saat tahun 2025 lalu. Ini beritanya di RRI.co.id juga begitu ya. Ini juga sempat ada insiden Surabaya Bus yang menabrak ya sepeda motor, tapi udah selesai persoalannya, udah selesai di tahun 2025 lalu ya. Jadi ini juga menjadi warning begitu ya, warning bagi para sopir agar tidak ugal-ugalan, karena ya gimana ya, namanya juga jalan milik bersama begitu ya, namanya juga jalan milik bersama ya. Oh, ini bahkan ada informasi pendengar ya, di bulan Juni lalu itu bahkan Surabaya Bus ini juga sempat menabrak truk ya, dan juga pengemudi ini terancam sanksi. Ada juga dari dilansir dari jpnn.com ini bahwa Surabaya Bus ini juga pernah menabrak pejalan kaki ya. Kemudian ada juga Surabaya Bus ini juga pernah 2 bulan yang lalu ya, ini dilansir dari jawapos.com ya, bahwasanya 2 bulan yang lalu ini juga diberitakan ya bahwasanya Surabaya Bus ini juga pernah menabrak 4 motor diduga karena remnya blong. Nah, memang kalau bicara seputar kecelakaan di jalan itu memang siapapun begitu ya tidak pernah lepas dari yang namanya kecelakaan ya. Selalu ada risiko kecelakaan. Hanya saja ketika kendaraan itu adalah milik pemerintah Kota Surabaya atau milik pemerintah atau plat merah gitu ya, itu akan semakin runyam persoalannya. Kenapa? Karena kalau bicara seputar Surabaya Bus ini adalah transportasi andalan begitu ya warga Kota Surabaya. Tidak hanya menawarkan kemurahan saja, tetapi juga efektivitas, kemudian menawarkan kenyamanan, keamanan. Nah, yang dibeli itu gak cuman murahnya aja, tapi juga keamanan dan kenyamanannya. Nah ketika ini sopirnya ugal-ugalan, ini Cak Eri atau wali kota Surabaya juga bilang bahwasanya ojo digebiah uyah, kalau kata Cak Eri begitu ya, kata Pak Eri Cahyadi, jangan satu orang karena satu orang yang ugal-ugalan akhirnya semua dicap ugal-ugalan, dan jangan gitu ya, jangan digeneralisasi lah. Karena setiap supir itu kan punya ciri khasnya masing-masing begitu ya. Mungkin saat itu sedang mendapatkan supir yang entah buru-buru atau apa gitu ya. Tapi yang jelas pemerintah kota Surabaya atau Pemkot Surabaya dan juga wali kota Surabaya ini juga mengimbau begitu ya, agar warga bisa segera melaporkan ketika menemukan sopir Surabaya bis yang ugal-ugalan di jalan. Tidak hanya Surabaya bis saja, Trans Jatim barangkali ya, atau mungkin Wirawiri, nah ini juga bisa dilaporkan ke Pemkot Surabaya. Dan kami masih meneruskan informasi dari Pak Komar ya, untuk melaporkan begitu ya, untuk bagaimana meneruskan informasi dari Pak Komar ya, tentang sopir Surabaya bis yang ugal-ugalan, agar segera dievaluasi ya. Semoga aja ini tidak membahayakan para pengguna jalan yang lain, karena kalau di jalan itu kan gak cuman mobil aja gitu ya, ada sepeda motor, ada yang sepeda angin, bahkan ada yang juga berjalan kaki. Nah ini semoga bisa dievaluasi kedepannya seperti apa, sehingga tidak ada lagi ugal-ugalan lagi, dan juga yang pasti para pengguna moda transportasi milik Pemkot Surabaya ini bisa lebih tenang, bisa lebih aman, bisa lebih nyaman begitu ya, dengan harga yang murah itu juga mendapatkan keamanan dan ketenangan ketika transportasi umum ya. Karena kita juga saat ini juga tengah menggalakkan ya untuk menggunakan transportasi massal, salah satunya adalah untuk menghemat BBM dan juga untuk mengurai kemacetan. Jadi harapannya naik transportasi umum itu tidak hanya murah aja, tapi untuk menghemat BBM dan juga untuk mengurai kemacetan ya. Karena saat ini sudah di menit ke-52 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat mendengar, dan kami masih menunggu tanggapan dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, seperti tadi yang dilaporkan oleh Pak Komar begitu ya, yang mengeluhkan etika berkendara supir Surabaya bis yang melintas di kawasan Karapan Sapi Basuki Rahmat begitu ya, yang melintas dari sisi kanan ini langsung belok tanpa mau antri. Kami masih menunggu

di menit ke-54 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Dini Wardani beserta rekan Anza Anissa dan juga rekan Fahri dan juga rekan Nita Silvia ya di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Mohon undur diri dari program Halo RRI. Jumpa lagi hari Jumat mendengar jam yang sama, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan hadirkan beberapa informasi-informasi lagi ke ruang dengar Anda. Anda ditemani Dini Wardani sampai merapat 13 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, selamat siang. Bagaimana aktivitas Anda hari ini? Masih bersama dengan saya, Witra Adila. Kali ini dalam program Tuban Siang ini, pendengar, kami akan menyajikan informasi yang menarik untuk Anda. Kita akan membahas terkait dengan pentingnya pendidikan paralegal bagi warga binaan pemasyarakatan. Kita setelah ini akan hadirkan langsung untuk menyapa Anda semua. Ada Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, Bapak David Anderson Setiawan, dan juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum Koalisi Perempuan Ronggolawe Tuban, ada Ibu Nunu Fauziah. Setelah ini kami akan mengobrol terkait dengan pentingnya pendidikan paralegal bagi warga binaan pemasyarakatan. Pendengar, bagi Anda mungkin yang ingin bertanya, begitu ya, ingin ngobrol dan mengajukan pertanyaan kepada narasumber kami, Anda bisa langsung saja bergabung bersama kami di line telepon di 0356-8834-756 atau bisa melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Satu lagu sebelum nanti kita memasuki obrolan bersama dengan narasumber kita hari ini, Papinka Masih Mencintainya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, selamat siang. Masih bersama saya Witra Adila dalam Tuban siang ini. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwasanya hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber, di mana hari ini kita akan membahas terkait dengan pentingnya pendidikan paralegal bagi warga binaan pemasyarakatan. Hadir di tengah-tengah kita ada Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, Bapak David Anderson Setiawan, AMD IPS HMH. Selamat pagi, Bapak. Oke, dan hadir juga Direktur LBH KP Ronggolawe Tuban, ada Ibu Nunu Fauzia. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, hari ini terkait dengan pentingnya pendidikan paralegal bagi warga binaan pemasyarakatan. Mendengar, Anda bisa bergabung bersama kami. Mungkin ada sejumlah pertanyaan yang mungkin bisa diajukan kepada kedua narasumber kami. Bisa bergabung dengan line telepon di 0356883476 atau bisa melalui WhatsApp kami di 0851919625416 4186. Anda bisa mendengarkan kami selain di FM 87,9 MHz, Anda juga bisa bergabung dengan streaming kami di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Menyapa pagi hari ini, siang hari ini ya, mungkin bisa disapa terlebih dahulu Bapak terkait dengan pendengar RRI Tuban.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI Tuban ya. Jadi perkenalkan, saya David Anderson Setiawan, saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban.
0: Baik, mungkin Bu Nuna silakan.
1: Ya, selamat pagi para pendengar setia RRI Tuban. Berjumpa lagi dalam ruangan yang lebih luas dengan kami, Bapak Kalapas Tuban dan saya dari LBH KP Ronggolawe.
0: Baik, terima kasih. Terkait dengan LPHKP Ronggolawe ini bukan kali pertama juga ya, Bu Nunu ya, sudah sering kali begitu juga dari Lapas Kelas 2B Tuban yang kita memang sudah sering cukup bermitra begitu ya. Cuman kali ini cukup berbeda karena keduanya kita satukan dalam meja siaran hari ini untuk membahas terkait dengan pentingnya pendidikan paralegal, di mana ini juga merupakan program yang cukup luar biasa, satu-satunya lapas di Indonesia. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, Bapak, terkait dengan peran utama seorang paralegal ini ya, khususnya konteksnya di lembaga pemasyarakatan ini, sejauh apa sih untuk tujuan dan manfaatnya begitu?
2: Baik, jadi terkait dengan paralegal, jadi saya melihat ya, paralegal ini sangat penting ya, sangat penting terkait dengan pengetahuan dasar hukum. Jadi memang warga binaan ketika mereka semuanya itu melanggar hukum tuh, mereka tidak tahu apa itu hukum. Ya mungkin bagi mereka hal yang biasa atau tidak sengaja. Jadi dengan adanya pendidikan paralegal dapat memberikan bekal ya bagi mereka. Dan juga sebagai jembatan informasi, ya saat ini mereka sangat terbatas sekali terkait dengan informasi bantuan hukum. Jadi dengan adanya pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh Ibu Direktur ya, sangat
1: kita bersama Mas.
2: Iya, sangat-sangat luar biasa sekali. Dan ini saya pikir ini satu-satunya di pertama ya di lapas narapidana mendapatkan pendidikan paralegal yang cukup lama ya gitu.
0: Kalau terkait dengan mungkin latar belakang ya, asal mula ini kenapa tercetus program yang luar biasa ini mungkin bagaimana sih Bapak, atau nanti ditambahkan oleh Bu Nunu?
2: Iya. Jadi ya saat ini mungkin perlu kami informasikan juga kepada pendengar setia RRI Tuban. Ya saat ini saya baru menjabat kurang lebih 1 bulan. Jadi memang ide ini ide yang luar biasa ya, dicetuskan oleh pemimpin sebelumnya, kolaborasi dengan Ibu Direktur LBH Ronggolawe ya, yang mana memang niatan ini ingin mengadakan pelatihan paralegal yang disusun tuh udah lama sekali, dan perizinannya itu baru turun tuh baru bulan-bulan kalau nggak Juli Agustus ya Pak Nono ya. Jadi saya pikir ini ide yang luar biasa, dan ternyata antusias dari lapas lain ya, lapas lain ataupun malah ingin kok bisa begitu kan seperti itu. Jadi ya saya sampaikan ini ide dari Mbak Nunu yang sangat perhatian sekali dengan warga binaan kami dalam memberikan informasi dan bantuan hukum tentunya.
0: Baik, kalau dari Mbak Nunu sendiri mungkin cerita sedikit terkait dengan pembentukan atau penyetusan program ini.
1: Ya, sebenarnya kami dari warga Tuban itu sangat bersyukur ya dan bangga karena kalau ditarik ke belakang ini selalu diberikan kalapas yang pikirannya terbuka, yang pikirannya itu memberikan support kepada warga binaannya. Jadi nggak kaku begitu. Jadi mulai sebelum Pak David ini dan seterusnya sangat luar biasa. Dan kami sangat bersyukur dengan kalapas 1, 2, 3, 4 sekarang ini begitu. Nah, ide-ide itu sebenarnya kami diskusikan sudah sangat lama karena ada dasar hukumnya. Ada dasar hukum dari Undang-Undang 45, kemudian dasar hukum dari hak asasi manusia, dasar hukum bantuan hukum, kemudian dasar hukum tentang pembentukan paralegal gitu. Nah, pendidikan paralegal itu kan banyak dilakukan di luar ya, bagi masyarakat yang berpendidikan. Pendidikan paling terakhir itu kan SMA, tetapi kebanyakan diikuti oleh mahasiswa atau sudah lulus S1 atau yang memang berkeinginan nantinya akan menjadi pengacara gitu. Nah, kami melihat bahwa warga binaan di lapas itu adalah salah satu kelompok yang rentan, yang sangat minim tentang akses-akses terkait dengan hukum ya. Jadi dimulai dari adanya konsultasi hukum gratis dari Lapas Tuban, kemudian beranjak bagaimana kalau warga binaan ini kita berikan pengetahuan soal hukum dasar begitu. Sehingga ketika itu didapat, harapannya mereka mampu memberikan pengetahuan dengan teman sebayanya yang ada di lapas juga gitu. Mereka juga mengetahui tentang hak-haknya ketika di lapas itu harus memperoleh hak apa, kemudian bisa melakukan apa dan seterusnya. Nah, untungnya Bapak Kalapas ini terbuka dengan hal-hal tersebut, sangat tidak kaku, bahkan memberikan ruang yang sangat luas, memberikan informasi yang tidak terbatas terkait dengan akses dampingan layanan hukum yang didapat oleh warga binaan itu apa saja gitu. Nah, seandainya misalnya Bapak David ini kaku gitu, ya nggak mungkin akan terlaksana dong.
2: Iya.
1: Meskipun sudah kita diskusikan agak lama ya. Nah, ini kan gongnya itu yang punya palu kan ya belinya juga, iya, begitu. Diskusi sama belinya cukup sekali. Karena belinya juga sangat terbuka ya, wawasannya juga sangat luas, membacanya juga tidak lama, langsung menyatakan, wah ini program bagus ini, harus terlaksana gitu kan. Nah, kita juga akhirnya senang begitu, senangnya karena dengan mudah diskusi sama belinya dan akhirnya warga binaan akan mendapatkan tentang hak-haknya sebagai warga Indonesia yang sama-sama mendapatkan layanan hukum, pendampingan hukum yang tidak terdiskriminasi gitu.
0: Oke, luar biasa. Pada intinya memang dalam pelaksanaan sebuah program butuh kolaborasi yang luar biasa juga begitu ya Bu Nunu. Iya, sesuai yang disampaikan. Untungnya dari lapas ini juga selalu terbuka memberikan masukan-masukan, kolaborasi sehingga program yang cukup luar biasa ini juga bisa terlaksana dengan baik. Mengenai dengan materi-materi mungkin Mbak Nunu terkait dengan pemahaman hukum, kemarin sudah dilaksanakan juga ya kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal ini untuk per hari ini. Bagaimana sih atau sejauh apa pemahaman terkait hukum yang sudah dibekal, yang sudah mereka punya gitu ya, bekal bagi warga binaan untuk saat ini?
1: Jadi pelatihan paralegal itu kan ada dua tahapan. Tahapan yang pertama mengikuti pendidikan di kelas selama 3 hari. Nah, setelah itu nanti ada aktualisasi selama 3 bulan gitu. Ada 9 materi yang disampaikan oleh 9 narasumber. Itu dimulai dari pretest, kemudian ada posttest gitu. Kami lihat dari warga binaannya Bapak David ini ternyata nggak jauh beda nilainya dari nilai eksternal gitu kan. Artinya mereka meskipun berada di dalam ruangan yang sempit ya, yang minim akses begitu, ketika kita berikan transformasi pengetahuan soal dasar hukum itu, mereka langsung bisa nyambung gitu loh, tanpa adanya pembedaan bahwa mereka di lapas itu pasti dianggap pengetahuannya beda dengan yang di luar gitu. Nah, untuk itu karena kami meyakini dari pretesan potes, kemudian adanya proses pendidikan selama 3 hari gitu, kami meyakini bahwa ada 30 orang warga binaan Bapak David ini, ya yes, paling tidak 70% lah nanti mereka akan menjadi paralegal yang bisa diandalkan. Baik diandalkan oleh lapas, diandalkan oleh dirinya sendiri, oleh keluarga, dan juga nanti untuk masyarakat secara luas begitu. Paling tidak kemudian mereka mengetahui dan ketika mau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, ya semoga menarik diri gitu, jangan dulu deh gitu, atau enggak akan melakukannya lagi gitu kan. Karena diakui maupun tidak, pendidikan di paralegal di lapas ini ya baru ada di Tuban gitu, dan itu diapresiasi sekali oleh Kementerian Kemenhum. Soalnya proses perizinan, mendapatkan surat izin itu juga sangat lama, banyak diskusi yang dilakukan, soalnya apa, baru ada di lapas Tuban. Dan saya menyukai gaya Pak David ini dengan protokol yang sangat ketat begitu kan, sehingga menambah strong para peserta untuk bersungguh-sungguh gitu ya. Padahal meskipun beliaunya wajahnya yang murah senyum, iya, gak nakut-nakutin gitu. Gitu Mbak.
0: Baik, memang dari tupoksi pekerjaan dengan pribadinya, yeah, Pak David memang cukup ini ya, bertolak belakang ya. Orangnya sebenarnya humoris sekali ya, yeah, Bu Nuno ya. Tapi terkait dengan pelaksanaan tugas di lapangan tentu tidak diragukan lagi. Betul. Bapak, terkait dengan setelah warga binaan ini mendapatkan pembinaan, pendidikan, pelatihan, yeah, terkait dengan paralegal, apakah sejauh ini warga binaan menjalani kehidupan sehari-hari ya, dalam menjalani masa pidana ini sudah ada perubahan atau mereka sedikit banyak sudah memahami terkait hak-hak mereka selama menjalani masa pidana itu?
2: Baik. Jadi setelah kita monitoring ya, setelah ketika mereka mendapatkan pendidikan yang tatap muka 3 hari oleh narasumber dan tim dari LPH Ronggolawe, jadi mereka tahu bagaimana terkait dengan hak dan kewajibannya, tentunya yang di dalam lapas dulu ya, dan mereka kedepannya kita harapkan mereka ketika menyampaikan keluhan, mereka itu dapat menyampaikan dengan mekanisme yang benar karena sudah mendapatkan pendidikan hukum. Dan juga ya kita harapkan ya, banyak sekali ilmu yang sudah diberikan, tentunya harapan kita tuh mereka sebagai ilmu itu akan bersambung ke teman-temannya. Karena memang untuk pesertanya kan dibatasi memang 30 ya. 30, sementara jumlah warga binaan kita saat ini kurang lebih 370 ya. Jadi diharapkan dari 30 itu bisa menularkan ya ilmunya ke teman-teman yang lain ya. Jadi mereka juga sebagai jembatan informasi. Tentunya paralegal ini bukan advokat ya Mbak ya?
1: Bukan
2: ya. Jadi mereka bukan advokat, tapi minimal mereka mendapatkan pendidikan yang hukum yang dasar ya. Dasar, jadinya ketika menjalani pidana ya itu berguna buat dirinya, keluarganya, ya mungkin ketika di dalam ya mereka bisa menyampaikan informasi hukum ke teman-teman sebaya mereka, sesama warga binaan, seperti itu.
0: Kalau secara praktiknya, karena berada di lingkungan yang terbatas itu, apakah mungkin ada problem-problem gitu Bapak untuk penyampaian materi terhadap mereka sesama warga binaan di dalam gitu?
2: Okay.
0: Untuk praktek di sana gitu.
2: Untuk prakteknya kan memang kita pilih narapidana itu dari berbagai kamar gitu. Jadi mungkin ada satu kamar itu
0: satu,
2: dua
0: gitu,
2: orang oh, atau dua satu orang gitu. Jadi dengan kita pilih perwakilan itu sebagai mercusuar, mereka itu menyampaikan ini kegiatannya ini gitu. Dan ternyata antusias mereka belajar 3 hari itu kurang itu Mbak Nunu ternyata.
0: Oh, harus ditambah lagi sepertinya.
2: Iya. Dan ketika saya kontrol ke blog tuh banyak yang lain minta, Pak bisa gak saya daftar lagi gitu. Jadi memang kita harapkan ya ada gelombang 2, gelombang 3 ya kan, dan seterusnya ya, tinggal Mbak Nunu semangatnya ya.
0: Tapi apakah memungkinkan itu Mbak Nunu? untuk ada batch 2 barangkali.
1: Dia tinggal beli ya sebenarnya. Karena kan targetnya itu dari 30 meskipun tidak semuanya ya menjadi agen perubahan gitu di dalam lapas, sehingga lapas itu menjadi mampu menunjukkan situasi yang humanis, kemudian WB-nya itu sadar hukum dan lebih kondusif ya, serta ada keterbukaan soal informasi gitu kan. Dan jadi ini sudah sangat sangat dirasakan, karena beberapa ke kawan-kawan yang lain yang datang ke sana itu situasinya memang beda dengan lapas-lapas yang lain begitu loh gitu. Nah, kalaupun nanti ada 1, 2, 3 tapi kalau beliaunya sih, karena
2: yeah,
1: yang berkuasa itu kan ya beliaunya di sana. Kami ini kan tamu gitu. Yeah.
0: Kalau dari Pak David sendiri memungkinkan ya Bapak untuk dilanjutkan secara berkelanjutan?
2: Oh, gitu, harus kan? Harus itu. Harus. Karena memang ya saat ini kan memang kegiatan kemarin sih baru mengcover 30 ya. Ya memang kita harapkan nantinya kita lihat dulu efek dominonya bagaimana ketika 30 ini merubah perilaku mereka untuk menjadi lebih baik kan tentunya ya, mendapatkan pemahaman hukum. Nah nanti kalau kiranya efek dominonya bagus ya, mungkin kita akan coba kolaborasi lagi dengan Mbak Nunu ya, nanti gimana program berikutnya, atau mungkin ada ide yang lain ya. Tentunya ini ya ketika kita laporkan ke pimpinan yang mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Dan yang pertama ya, pertama di Indonesia terkait pendidikan ini yang pemberian materi 3 hari dan 35 hari aktualisasi. Jadi ketika aktualisasi itu ada pendampingan dari advokat, jadi pendidikannya cukup lama. 3 bulan ya, maaf. 3 bulan. Jadi ya cukup lama, dan memang hasilnya nanti ketika sudah 3 bulan ya kita harapkan mereka benar-benar matang gitu, mendapatkan menjadi paralegal ya, paralegal yang tangguh lah seperti itu.
0: Ternyata prosesnya cukup lama juga ya Mbak Nunu ya, Bapak ya. Cukup lama, 3 hari plus 3 bulan gitu.
2: 3 hari
0: ya,
2: plus 3 bulan.
0: Oke, betul. Kembali ke Mbak Nunu mungkin ya. Kira-kira apa saja sih bantuan hukum mungkin yang paling sering dibutuhkan oleh warga binaan? Kemudian bagaimana dari paralegal ini berperan dalam mengatasi hal tersebut gitu?
1: Ya, karena paralegal itu kan bukan advokat ya, bukan pengacara. Mereka kerja-kerja di ruang non-litigasi. Jadi di ruang non-litigasi itu ya mediasi, konsultasi, juga bisa melakukan penyuluhan hukum dan pemberdayaan hukum begitu. Nah, untuk yang konsultasi dan mediasi ini sebenarnya paralegal pasca mendapatkan 3 hari pendidikan itu sudah bisa melakukannya. Itu juga termasuk aktualisasinya gitu. Nah, caranya bagaimana? Karena ini tadi Bapak David kan mengatakan ada 300 lebih ya warga binaan di sana, sementara yang mendapatkan pendidikan paralegal 30 begitu. Maka satu orang bisa memberikan konsultasi 2 atau lebih begitu, mengkonsultasi sesama teman sebayanya gitu. Sebenarnya kenapa kok ada di lapas dan seterusnya begitu. Kemudian mediasi itu saya kira karena 300 lebih ya, dan laki-laki semua, figurnya berbeda-beda, perkaranya juga berbeda-beda, meskipun di awal itu ngeri-ngeri sedap begitu melihat mereka, tapi ketika berdekatan ngobrol begitu ya ternyata enggak juga begitu. Nah, barangkali ada konflik-konflik kecil di antara mereka, ini warga yang sudah menjadi mendapatkan pendidikan paralegal bisa menjadi tempat konsultasi mereka begitu. Ini akhirnya nanti Bapak Kalapas beserta timnya hanya akan memfasilitasi literasi akhirnya. Karena ketika mereka berkonflik kecil, nah sudah ada nih yang menengahi langsung.
2: Iya.
0: Udah ada yang menyelesaikan gitu ya, Bu Nuno ya. Iya.
1: Jadi sebenarnya yang kita harapkan nanti ada literasi buku-buku yang sudah dibaca oleh warga binaan yang sudah mengikuti 3 hari pendidikan dan pelatihan paralegal gitu. Mungkin nanti yang di bawahnya Pak David hanya memantau gitu ya.
2: Betul.
0: Sudah punya banyak sekali asisten di dalam kamar ya, dalam blok hunian gitu ya, Bu Nuno ya. Tapi gitu. Paling banyak itu kasus apa sih Pak Kalapas kalau di
2: untuk lapas? Kasus sih memang saat ini tentunya untuk yang narkoba itu ya kurang lebih sih ada 40% ya, 40% dari jumlah penghuni. Tentunya kasus kriminal yang lebih dominan di Tuban seperti itu.
0: Kalau terkait dengan apa namanya penyelesaian konflik itu begitu ya Nani, mungkin untuk ke depan apakah seperti materi-materi yang sudah disampaikan oleh seperti kemarin kan ada pengacara-pengacara begitu ya Bu Nuno yang dihadirkan. Ini untuk pandangan aja sih ke depan, kira-kira seefektif apa sih untuk meredakan konflik di internal warga binaan gitu.
2: Gitu. Jadi gini, terkait dengan paralegal, jadi memang ya kita bayangkan ya, seseorang itu dia karena ketidaktahuannya dan mungkin karena sesuatu hal dia itu masuk ke dalam lapas. Dia tidak tahu apa itu hukum dan sebagainya, tahu-tahu masuk lapas dan dipaksa untuk baik kan gitu ya. Dipaksa untuk baik. Nah, jadi memang fungsi dari paralegal ini tentunya dia akan memberikan edukasi hukum. Yang mana nantinya ketika dia tahu nih, oh ini LPH yang kredibel nantinya ketika bisa mendampingi di persidangan dan sebagainya, itu dulu itu. Jadi dengan paralegal ini maka mereka itu jadi tidak sendiri ketika mereka berhadapan dengan hukum. Jadi itu salah satu solusi ya, solusi bagi kita sebagai lapas ya. Dan memang kita juga tidak bisa mendampingi mereka di persidangan. Kita hanya bisa memberikan fasilitas dan membuka akses bagi pengacara atau PH atau LPH yang nantinya mendampingi mereka selama di persidangan gitu. Ketika mereka didampingin ya kita harapkan mereka lebih tenang menjalani masa pidana dan ya akhirnya tercipta keamanan dan ketertiban tentunya.
0: Kalau kemarin ada 30 peserta itu ada syarat khusus nggak sih untuk mereka yang bisa ikut pelatihan seperti itu?
2: Ya tentunya syarat khususnya memang kita pilih perwakilan di tiap-tiap kamar ya. Dan juga yang paling penting memang ada yang pernah didampingin oleh PH dan juga tentunya dia sudah lulus SMA ya. Jadi tingkat pemahamannya pun lebih lah gitu. Lebih matang dibandingkan pendidikan mungkin yang lebih rendah. Jadi memang dari untuk komunikasi sesama narapidana gitu juga kita pilih. Jadi ketika nanti mereka mendapatkan ilmu, mereka menyampaikan ke temannya pun ada pemahaman bagi sesama narapidana seperti itu.
0: Baik, untuk break sebentar ini ada salam untuk Bapak Kalapas kami dari Raubitah Al-Waliyah DPC Kabupaten Tuban ingin bertemu dan menjalin kerjasama dengan lapas. Salam Pak David, ini kami siap bekerja sama dengan lapas dalam program pembinaan warga lapas Tuban. Iya, terima kasih Pak Ali, mungkin nanti bisa langsung ke lapas ya. Aja ya, bersurat ya. Kirim yang terhormat kepada kepala lapas kelas 2B Tuban. Terima kasih sudah bergabung Pak Ali dan seluruh pendengar. Mungkin terima kasih kami sampaikan bagi Anda yang tergabung bersama kami di FM 87,9 maupun melalui sosial media ataupun streaming kami di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Bagi Anda yang mungkin ingin langsung ngobrol dengan narasumber kita, sudah ada Pak David dan Bu Nunu, bisa melalui telepon kami di 0356883476 atau bisa di WhatsApp kami di 0851962641 86. Kita beri satu lagu dulu, 17 Sang Juara.

0: Baik, terima kasih pendengar, masih bersama saya Witra Adila dan kedua narasumber kita dalam program Tuban siang ini. Jika tadi kita ngobrol terkait dengan tujuan, kemudian bagaimana implementasi di dalam sel begitu ya, kita mungkin akan bergeser sedikit terkait dengan payung hukum. Mungkin sudah ada di tengah-tengah kita juga ya Direktur LBH KP Ronggolawe, Bu Nunu, silakan mungkin bisa disampaikan, dispil sedikit untuk pendengar kita, bagaimana sih regulasi dan payung hukum saat ini untuk mendukung keberlangsungan program pendidikan paralegal bagi narapidana atau warga binaan di Lapas Tuban.
1: Ya, dari dasar-dasar hukum yang lebih spesifik itu kan peraturan Menteri Hukum dan HAM ya, nomor berapa itu ya, kalau tidak salah nomor 34 tahun 2025 kalau tidak salah ya. Nah itu memang OBH atau LBH yang terakreditasi oleh Kemenkum dianjurkan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan paralegal itu. Ini tidak ada bandingnya loh Mbak, nggak ada support dana dari pemerintah lah ya. Tapi kalau Bapak Kalapas juga tidak bersedia ya tidak mungkin, karena kita sharingnya sharing tenaga. Dia menyiapkan tempat dan tenaganya, sementara kami juga menyiapkan narasumber begitu. Ini kalau mau dihitung itu ya sudah berapa rupiah ya Mas ya.
2: Luar biasa ini.
1: Nah, karena ada dasar hukumnya itu maka kita menganggap bahwa ini adalah praktik baik dari pemerintah ya yang harus kita realisasi gitu. Tantangannya adalah siapa nih yang akan jadi partner kami gitu kan, karena ini nggak ada support anggaran dari manapun gitu. Nah untungnya dari Bapak Kalapas sangat sangat welcome, terbuka begitu, bersedia untuk berkolaborasi dengan kami gitu. Yang kedua adalah tantangannya dari pemerintah daerah gitu. Nah apakah pemerintah daerah juga support terhadap pelaksanaan dari apa mandat regulasi yang saya sebutkan tadi itu ya gitu. Saya kira juga support ya, mendukung, cuman mendukungnya saya kira levelnya perlu ditingkatkan gitu. Ya, dari Pemda kemarin juga sudah melaksanakan apa pertemuan di 20 kecamatan, perwakilan dari paralegal pos bankum desa gitu. Nah ini yang khusus untuk di lapas, kehadiran dari perwakilan Pemda itu juga sudah mendukung ya. Cuman mendukungnya ditingkatkan lagi gitu. Nah ya barangkali bisa intervensi dalam bentuk apapun lah. Saya kira Bapak Kalapas juga akan terima, nggak mungkin menolak gitu. Karena melihat karakter beliaunya itu kan nggak bisa minta kayaknya Mas. Tapi kalau ada apa diskusi saling apa berkolaborasi, saya kira beliaunya sangat terbuka untuk itu gitu. Nah dengan yang sudah kita lakukan ini artinya kalau kita mau menyelesaikan ya semua warga binaannya di lapas itu, ya saya kira peran Pemda juga harus hadir, terlibat gitu dalam intervensi apapun, karena mandat dari regulasi undang-undang bahkan permen dan kepresnya sudah ada gitu. Artinya ketika nanti Lapas Tuban ini mendapatkan nilai yang bagus dari pusat, ya tentunya Pemda juga ikut bangga dong. Kami aja masyarakat sipil bangga gitu kan Mas ya.
0: Gitu, Mbak. Betul sekali, seperti disampaikan Mbak Nunu bahwasannya ini sebenarnya lebih ke kepedulian sosial begitu ya Mbak Nunu ya, saling peduli antar satu sama lain, di mana LBH KP ini juga memberikan perhatian khusus kepada warga binaan, sementara pimpinan dari Lapas Tuban sendiri juga cukup aware terhadap warga binaannya, sehingga kolaborasi ini juga cukup baiklah ya untuk tercipta, sementara juga harus ada dukungan lain dari pemerintah daerah begitu ya. Harapannya kemarin dari Pak Asisten juga menyampaikan apresiasinya terhadap program ini dan siap untuk memberikan dukungan. Entah ya kita tunggu dukungan terkait, dukungan dalam bentuk apa, tapi ya semoga ini juga untuk kebaikan dari warga binaan itu sendiri begitu ya Mbak Nunu ya. Ya
1: karena kan begini tuh, kalau tidak salah ya, lembaga mana ya ketika ada program tidak tanya anggarannya gitu. Ini beliau nggak tanya itu gitu loh, nggak tanya ini ada uangnya apa enggak gitu, ada biayanya apa enggak gitu. Tapi kita minta banyak, minta tempat, minta fasilitas, minta tenaganya gitu. Mungkin beliau udah ngecek nih kayak di pusat itu ya. Nah kami senangnya di situ gitu loh, karena biasanya itu kan pasti ini dapat apa nih, untungnya apa gitu, dan itu pasti dinilai dengan rupiah
0: materi
1: ya. Nah di Lapas Tuban mulai sebelum beliau sampai beliaunya ini, itu nggak pernah menanyakan saya dapat apa ya, dapat makan apa ya, kan apa porsinya, porsi apa ini, gitu gitu. Yang penting terlaksana, warga binaannya mendapatkan akses yang baik, kemudian mendapatkan jaringan, mendapat pengetahuan, itu diberikan dengan seluas-luasnya gitu. Nah, sekali lagi kami sangat berharap di tahun depan ya, karena sudah tinggal berapa bulan lagi, kami akan coba untuk diskusi secara intens dengan pemerintah daerah supaya kolaborasi ini lengkap gitu. Mulai dari pusat, dari lapas, kemudian dari kami juga, nanti kehadiran dari pemerintah daerah nanti ada.
0: Baik, kalau untuk karena pembinaan tadi 3 bulan ke depan ini masih berjalan ya,
1: Bu Eno
0: ya. Kemudian apakah masih akan ada monitoring-monitoring secara berkala gitu? Apakah langsung dilepas atau bagaimana?
1: Jadi, aktualisasi 3 bulan itu nanti didampingi oleh pengacara. Satu orang didampingi satu pengacara.
0: Setelah itu, setelah 3 bulan itu selesai?
1: Setelah 3 bulan itu kan kita memberikan laporan ke Kemenkum ya, ke kementerian. Nanti akan diberikan nilai lolos apa tidak gitu. Kami sangat berharap sih lolos semuanya. Setelah lolos nanti dapat sertifikat dari kementerian dan dapat ID card gitu. Nah setelah itu, kemudian kita lepas. Nah lepas itu bukan terus kita lepas tanpa ada ikatan apapun ya. Itu dilepas itu sudah selesai dalam pemantauan pendidikan, tetapi tetap membangun jaringan dengan kami. Contoh misalnya ada warga binaannya Bapak Kalapas ini sudah lulus sekolah ya Mas ya, dari lapas, kemudian mereka hidup secara normal ya, dan ternyata dia mampu merealisasikan dari proses belajar 2-3 hari dan 3 bulan menjadi paralegal, bisa mendampingi masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum, dan ternyata dia membutuhkan pengacara, maka bisa konfirmasi kepada kami, kami akan mendampinginya. Atau barangkali nanti konfirmasi ke lapas, nanti lapas perintah aja kami.
0: Gitu. Berarti pada artinya masih akan terus berhubungan begitu ya, bagi mereka paralegal warga binaan, sekalipun sudah bebas begitu ya, dan ya nanti akan tetap masih berjaringan dengan LBHKP, seperti itu ya Mbak Nono ya. Selain bahas terkait dengan paralegal ini, Pak Kalapas, mungkin juga bisa disampaikan ke pendengar seperti apa, ada apa aja sih kayak program-program pembinaan dari lapas yang diberikan untuk warga binaan di luar mungkin paralegal yang sudah berjalan ini.
2: Ya, baik. Terkait dengan program pembinaan ya di lapas kami itu, jadi memang pembinaan itu kita memberikan pembinaan itu ada dua klaster besar ya. Jadi yang pertama itu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian gitu. Jadi terkait dengan kepribadian itu seperti kita ada santri mini. Jadi di kita ada masjid itu kita punya pondok pesantren tapi yang mini gitu. Nah, di situ juga banyaklah kegiatan baca tulis Al-Qur'an. Kita wajibkan untuk belajar Iqra gitu. Memang yang untuk khusus Iqra ini memang saya agak sedikit wajibkan ya. Karena memang banyak dari warga binaan itu ketika masuk itu memang dia tidak tahu ya, mungkin membacanya tidak lancar ya. Jadi ya saya ingin mereka itu ketika keluar dari lapas tuh oleh-olehnya tuh mereka bisa membaca Al-Qur'an lah, itulah bekalnya itu satu. Terus begitu juga kita juga ada kepribadian, kita juga punya gereja ya, walaupun umatnya nggak terlalu banyak tapi kita fasilitasi peribadahnya, ada gereja di inilah di ruangan yang khusus seperti itu. Nah selain dari paralegal begitu juga ada kegiatan kepribadian, kita juga ada blok wanita, kita ajarin mereka nari Mbak. Gitu, ada nari yang ketika ada kegiatan mereka tampil gitu. Jadi kita tidak perlu
0: menyewa
2: penari. Dan ya kita ajarin media belajar ya. Jadi memang banyak waktu, jadi mereka yang mengisi kegiatannya seperti itu untuk kepribadian. Selanjutnya lagi untuk di kemandirian. Nah, kemandirian ini banyak sekali kegiatannya ya, terutama di bidang ketahanan pangan ya, seperti dari arahan dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa setiap lapas itu harus ada ketahanan pangan. Kita sudah membuat ada kelompok kerja hidroponik, terus juga ada ayam petelur. Nah itu kita jadikan media belajar dan produksi. Ada juga budidaya lele ya, perikanan lele, terus ada juga maggot dan tata boga, pangkas, kurang lebih cukup banyak lah. Dan warga binaan itu kita kita asesmen ya, kita asesmen bakat minatnya di mana, kita arahkan kamu belajar ini, dan harapannya adalah ya ketika dia bebas dia mendapatkan minimal ilmu yang dia pelajarin ya ketika di lapas seperti itu.
0: Baik, terima kasih untuk mungkin itu peningkatan terkait dengan kehidupan, mungkin apa aja sih program-program, mungkin masyarakat tuh ada yang belum paham ya Bapak ya, terkait dengan program warga binaan, dikira mereka hanya tidur makan kali ya, padahal ternyata Lapas Tuban tuh sudah memberikan sekian banyak program pembinaan, pendidikan, termasuk yang kita bahas hari ini yaitu pendidikan paralegal. Kita kembali ke paralegal, sekiranya ini kan merupakan salah satu program yang luar biasa, satu-satunya di lapas di seluruh Indonesia. Kira-kira nanti kalau misalnya jadi studi pembelajaran gitu, mungkin Mbak Nunu Pak Kalapas itu siap nggak untuk jadi bahan percontohan lapas seluruh Indonesia begitu mungkin?
1: Ini
0: iya, bagaimana Pak Kalapas kira-kira?
2: Iya, jadi memang seperti saya sampaikan tadi ya, ini yang pertama pendidikan paralegal yang memberikan edukasi ya, pendidikannya yang lama. Mm-mm. 3 bulan plus 3 hari ya, jadi luar biasa lama. Ini tentunya akan menjadi role model ya, role model bagi seluruh lapas ya, seluruh lapas. Dan ini ya tentunya dari Mbak Nono ya, siap nggak ini kan? Minimal Jawa Timur dulu kan,
0: iya, Jawa Timur dulu.
2: Sambil keliling dan sebagainya atau tempat lain kan gitu ya. Dan ini luar biasa perhatian dari Ibu Direktur Pak Nunu KP Ronggolawe ke Lapas Tuban. Lapas Tuban ke warga binaan. Dan juga kita juga ingin juga sampaikan ke pemerintah daerah ya. Ya memang perlu diketahuin bahwa warga binaan yang masuk ke dalam Lapas Tuban itu bukan warga Lapas Tuban, bukan. Mereka adalah warga masyarakat Lapas Tuban yang saat ini menjalani pidana. Ketika nanti mereka bebas, mereka balik ke menjadi masyarakat Tuban. Dan tentunya memang ya kita harapkan memang dari peran dari pemerintah daerah. Jadi kita harapkan di lapas itu ya kita edukasi baik gitu. Jadi ketika mereka nanti balik ke masyarakat itu, ya harapannya dia tidak melanggar, tobat lah, seperti itu. Itu memang perlu sinergitas dari semua pihak ya. Tentunya kita harapkan juga dari pemerintah daerah Tuban tentunya ya, dalam hal memberikan perhatian ya. Apalagi ini terkait dengan paralegal ini. Kalau memang nanti Mbak Dodo memang harus saya dampingi, nanti saya ikut nggak apa-apa. Supaya apa? Memang ya, memang harus disampaikan bahwa
0: betul,
2: yang di dalam Lapas Tuban itu adalah masyarakat Lapas Tuban, masyarakat Kota Tuban ya. Jadi bukan warga Lapas Tuban, bukan. Mereka itu masyarakat, ya akhirnya kembali ke ya, masyarakat.
0: Lagi,
2: iya,
0: gitu,
2: seperti
0: ya.
2: Itu.
0: Baik, mendengar pukul 10 lebih 52 waktu Indonesia Barat, tidak terasa kita sudah ngobrol cukup panjang begitu. Sebelum kita memakhiri obrolan pada siang hari ini, mungkin harapan dari program pendidikan paralegal bagi warga binaan ini seperti apa? Mungkin dari Pak Kalapas dulu, silakan.
2: Ya, jadi terkait dengan harapan kami dengan pendidikan paralegal yang sudah kita laksanakan, harapannya memang warga binaan yang mendapatkan pelatihan dapat mengetahui hak dan kewajibannya, dan mereka juga nantinya bisa menyampaikan segala permasalahan itu melalui mekanisme yang benar. Dan juga mereka juga kita harapkan juga sebagai mercusuar ya, di memberikan informasi ke sesama narapidana terkait informasi hukum, dan apabila mereka tidak ingin ada pendampingan hukum, mereka dapat menyampaikan informasi itu yang benar, ini ada LBH-nya, seperti itu. Dan juga ini sudah penutup belum?
0: Iya.
2: Oh, penutup. Oke. Okay. Ya baik, itu paling. Dan juga saya mungkin ada kata-kata penutup juga. Boleh. Bahwa memang kami ya Lapas Tuban itu memang jauh dari kata sempurna ya, tapi kita terus-terus berusaha untuk menjadi lebih baik ya. Kita tidak baik, kita jauh dari kata sempurna, tapi kita terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan salah satunya yang kita adakan adalah seperti ini, pendidikan paralegal bagi warga binaan.
0: Baik, bergeser ke Bu Dono, silakan.
1: Kami sangat berharap di lapas itu menjadi budaya sadar hukum bagi warga binaan lapas ya. Terus yang kedua ada literasi yang bisa diakses oleh warga binaan. Ya meskipun ini sudah terrealisasi, tapi perlu kami sampaikan kepada masyarakat khususnya di Tuban, supaya mengetahui bahwa situasi itu sudah terjadi di Lapas Tuban. Sehingga ya barangkali nanti tidak hanya LBH KP Ronggolawe kan, dari LBH siapapun, barangkali dari orang-orang dermawan ya.

Saya dari pukul 5 pagi sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah ini kita akan beralih ke program selanjutnya, yaitu dari Pro 3 RRI Jakarta, begitu ya pendengar ya, terkait dengan program Warta Berita. Saya Mitra Adila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor akibat hujan deras, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih tepat guna.
1: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nations League. Sejumlah pebalap MotoGP dan local hero siap ramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Usia laga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari. Dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan. Sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin. Dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan iya. Untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai. Jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimoldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13 dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim beregu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin disyukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan ke depannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas beregu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 di mana pun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Brad Binder, Massimo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober, dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fansnya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langku, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang bele, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada...

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan segera kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya, Dir. Nanti gue kerjain.
0: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya, Bu.
3: Mor, mesin payah kemarin dikerjain dong. Mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh.
6: Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan...

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Kalau di sini cuacanya sama ya, seperti biasa, terik dan panas. Suhu di sini mencapai 36 derajat. Jadi buat pendengar tetap jaga kesehatan di cuaca yang panas ini. Jangan lupa minum air putih dan pakai sunscreen dimanapun pendengar berada. Kembali lagi bersama Mei dan Dila yang hadir menemani pendengar pada siang hari ini. Dan sekarang kita akan memasuki program Sekar Sari, Sajian Keroncong dan Campur Sari bersama RRI. Untuk pendengar yang mau request, boleh banget melalui nomor WA kami di 085-196-264-186 atau bisa juga melalui telepon di 035-688-34756. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.

Terima kasih pendengar yang masih bergabung bersama kami di Sekar Sari, Senandung Keroncong, dan Campur Sari. Buat para pendengar yang mau request lagu ataupun titip salam buat menemani waktu istirahat atau waktu makan siang mungkin ya, monggo silakan langsung melalui WhatsApp kami di 085196264186 atau melalui telepon kami di 0356883456. Monggo silahkan. Namun sebelum itu kami akan memutarkan lagu untuk Anda dengan judul Ilat Tanpa Balung dari Safitri.

0: Pendengar, terima kasih yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Masih bersama Mei dan Dila di Sekarsari Sajian Keroncong dan Campur Sari. Di panas yang terik ini yang mau diputarkan lagu untuk menemani pendengar yang sedang bekerja atau sedang bersantai atau yang mungkin sedang dalam perjalanan ya. Langsung saja ke WhatsApp kami di 085-196-264-186. Atau juga bisa melalui telepon di 035-688-34756. Nah, pendengar tampaknya sudah ada yang telepon kami, langsung saja ya kita sapa.
1: Halo Bapak.
2: Halo, sugeng siang Mbak. Mbak siap Mbak.
1: Mbak Dila dan Mbak Mei.
2: Oh nggih, sugeng siang Mbak Dila kalian Mbak Mei.
1: Nggih, sugeng siang Bapak.
2: Nggih, pripun iki pawartosipun Mbak Dila kalian Mbak Mei?
1: Alhamdulillah sae sangat Bapak.
2: Alhamdulillah. Pripun cuacane nggih cerah ten kawasan sekitar RRI Mbak Dila kalian Mbak Mei?
1: Masih cerah Bapak, tapi lumayan lebih adem ya. Sekarang suhunya sudah 32.
2: Nggih, meniki nggih radi siap siuk Mbak Mei, Mbak Dila.
1: Nggih.
2: Nggih. Nggih, nyuwun tulung nggih mangke diputeraken sesekarane.
1: Nggih.
2: Napa niki? Manis, Mbak. Mbak Dila lan Mbak Mei.
1: Manis
2: sing saking Pendi kalian Mona Lisa nggih.
1: Manis saking Pendi, nggih Bapak.
2: Nggih, kalian ini duet nih lo kalian Mona Lisa.
1: Oke, Pendi kali Mona Lisa.
2: Oke. Okay. Epipon niki swanten kulo alit nopo boten niki temiko.
1: Nopo Bapak?
2: Swanten kulo niki sampun pireng nopo boten ten radio niki.
1: Sampun.
2: Sampun nggih. Nggih. Oh nggih, sinambi atur-atur salam Mbak Dila nggih.
1: Nggih, monggo.
2: Atur salam kagem Kang Sarwoto nggih sugeng siang. Ki wonten Mas Budi, ki wonten Mama Yu, wonten Mas Solikin. Wonten ugi Mas Silvan, ki wonten Mbak Sutrini. Ki wonten Pak Setiawan, Lek Mod, ki wonten Bu Jasmini Parasman. Ki wonten Mbah Mantemandang ugi nggih sugeng siang, ki wonten Kang Joko Mursodo, ki Mbak Erin, ki Mas Budi, sugeng siang ugi nggih. Lan samut nggih wonten Mbak penyiar Mbak Asna kalian Mbak Niswa mungkin iki mitangetaken nggih. Nggih samudian iki mawon Mbak Dila kalian Mbak Mei nggih sugeng siang lan sugeng mitangetaken.
1: Nggih, terima kasih Bapak.
2: Kagem Mbak Mei kalian Mbak Dila sugeng siang sugeng ayikati. Atur sembah nuwun Mbak Mei nggih kalian Mbak Dila wekdal ugi sesekarane ngapunten kirang langkunge lan mugi-mugi saged pepanggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami. Mekaten Mbak Mei Mbak Dila nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Langsung saja ya kita putarkan requestannya tadi dengan judul Manis dari Fendi dan Mona Lisa. Selamat mendengarkan.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Bete banget sih, pengen hidup.
5: Pendengar masih di Sekarsari, Senandung Keroncong dan Campursari, masih bareng Mei dan Dila sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar yang mau titip salam atau request lagu atau mungkin yang mau berbagi info ya terkait cuaca hari ini di tempat pendengar masing-masing, boleh banget melalui WhatsApp kami di 085-196-264-186 atau bisa juga melalui nomor telepon kami di 035-688-34756. Tapi sebelum itu kami akan putarkan lagu judulnya Ali-Ali dari Endang Paramita.

Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di Sekar Sari, Senandung Keroncong, dan Campur Sari. Buat para pendengar yang mau request lagu ataupun mau titip salam, silahkan bisa melalui WA kami di 0851-9626-4186 atau bisa juga melalui telepon kami di 0356-8834-756. Bagi para pendengar yang mau request lagu untuk menemani istirahat para pendengar atau menemani waktu makan siang, monggo silahkan. Sebelum itu, kami akan memutarkan lagu untuk para pendengar dari Riri dengan judul Taman Sari.

Terima kasih pendengar yang sudah mendengarkan program Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Tetaplah bersama kami pendengar, karena setelah ini kami akan beralih ke program Warta Berita Daerah.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Terima kasih pendengar yang masih tergabung di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini mendengar, kita akan memasuki program Warta Berita Tuban. Kita akan hadirkan berita-berita terkini. Nanti akan ada berita dari Dinas Sosial Provinsi bersama Dinas Sosial Lamongan tentang penerima program kewirausahaan inklusi produktif. Tapi sebelum berita kami sampaikan, akan kami putarkan lagu terlebih dahulu.

0: Pendengar, terima kasih yang masih tergabung di Pro 1 RRI Tuban. Kita akan melanjutkan warta berita Tuban yang diawali oleh berita tingkatkan kesejahteraan Dinsos Provinsi bersama Dinsos Lamongan verifikasi dan validasi 387 calon penerima program kewirausahaan inklusi produktif. Dari Varian Regi melaporkan.
1: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Sosial Kabupaten Lamongan melakukan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat program kewirausahaan inklusi produktif Jawa Timur Sejahtera. Sebanyak 387 calon penerima manfaat dari Lamongan mendapatkan bantuan permodalan dari Pemprov Jawa Timur. Kepala Dinas Sosial Lamongan, Galih Yanuar mengatakan, proses verifikasi dan validasi merupakan tindak lanjut dari pengajuan yang sebelumnya disampaikan kepada Dinsos Provinsi Jawa Timur. Calon penerima manfaat yang diusulkan merupakan masyarakat yang memiliki usaha dan masuk dalam kriteria desil 3 hingga 5. Di dalamnya, terdapat penyandang disabilitas sekitar 14 orang, kemudian dari pihak LKSA, TKSK, PKH, yang merupakan seluruh pilar sosial.
2: Jadi di sini sifatnya kami melakukan fasilitasi, karena memang bantuan ini bantuan dari provinsi, terus kemudian nanti yang diterimakan 3 juta per KPM. Dan nanti kita masih menunggu proses verifalnya. Dan nanti insya Allah kalau misalnya disampaikan dari provinsi tadi sekitar bulan Desember. Penggunanya itu untuk bantuan permodalan, jadi untuk usaha. Bisa UMKM, bisa pedagang kecil, segala macam.
1: Kali mengimbau calon penerima nantinya mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Pemprov Jawa Timur. Hal ini penting agar bantuan KIP Jawara benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi perkembangan usaha masyarakat. Varin Reki melaporkan.

Pendengar, itu tadi berita pertama yang disampaikan di Warta Berita Tuban siang ini. Selain ini masih ada berita yang akan kami sampaikan. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di FM 87,9 Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Lamongan, yaitu mengenai Dinas Kesehatan Hewan Lamongan gencarkan vaksinasi rabies gratis, jemput bola sasar perumahan warga. Dari Farin Regi melaporkan.

0: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan memperkuat upaya pencegahan rabies dengan menggelar vaksinasi gratis secara jemput bola bagi hewan peliharaan warga. Pelayanan tersebut menyasar langsung kawasan permukiman dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia. Kepala Desa Nakeswan Kabupaten Lamongan, Sofia Nur Hayati, mengatakan vaksinasi keliling merupakan langkah preventif untuk menjaga kewaspadaan masyarakat meski Lamongan saat ini berstatus bebas rabies. Menurutnya, rabies tetap perlu diwaspadai karena merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia.
1: Kalau saya melihat antusias warga, sebenarnya banyak sekali yang menginginkan untuk divaksin. Tapi kita kan ya ada kuota yang kita tetapkan karena keterbatasan dari obat untuk atau vaksin rabiesnya ini ada keterbatasan. Jadi ini kita batasi untuk setiap kali di perumahan ini paling tidak kuotanya ada 20. Kalau di rumah, tapi biasanya dari pendaftaran, ini di luar pendaftaran banyak yang masuk ke sini dan semua kita terima. Pemilik anak pun bisa lebih care terhadap kesehatan hewannya, karena ini juga nanti munculnya penyakit ini juga bisa ada penyakit zoonosis yang bisa menular ke pemiliknya, sehingga sama-sama memperhatikan baik kesehatan hewannya maupun kesehatan orangnya.
0: Antusiasme masyarakat juga terlihat dari banyaknya pemilik hewan yang membawa kucing peliharaan mereka untuk mendapatkan vaksin. Salsa, warga perumahan Demangan Residence, mengaku terbantu dengan pelayanan yang hadir langsung di lingkungan tempat tinggalnya.
2: Oh iya, merasa terbantu sekali. Soalnya kan memang rabies itu kan penyakit yang berbahaya juga. Bisa menular soalnya kan.
0: Dengan pula pelayanan jemput bola tersebut, di Nakeswan Lamongan tidak hanya memperluas akses vaksinasi, tetapi juga mendorong kesadaran pemilik hewan untuk rutin menjaga kesehatan dan memberikan perlindungan terhadap penyakit yang berpotensi menular kepada manusia. Varian Raki melaporkan.

Ya, pendengar tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena setelah ini kami akan beralih ke program Seruling Gendang, berdendang bersama RRI Tuban.

Pendengar, terima kasih yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Itu tadi mendengar seputar warta berita Tuban siang ini. Ada berita dari Dinas Provinsi bersama Dinas Sosial Lamongan tentang kewirausahaan inklusif produktif dan Dinakeswan Lamongan tentang vaksinasi rabies gratis. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena setelah ini akan ada program Seruling Gendang mulai dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Semua ini aku lakukan hanya demi kebaikan kamu. Meski semua ini

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Pendengar, terima kasih yang masih bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah ini kita memasuki program Seruling Gendang bareng Mei dan Dila sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Buat pendengar yang mau request lagu-lagu dangdut, bisa aja langsung ke WhatsApp kami di 085-196-264-186. Atau bisa juga melalui telepon di 035-688-34756. Tapi pendengar, sebelum kita mulai, kita akan putarkan lagu dari Ayu Ting Ting, judulnya Sambalado.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Terima kasih pendengar yang masih mendengarkan program Seruling Gendang Berdendang bersama RRI Tuban. Buat para pendengar yang mau request lagu ataupun mau titip salam, silahkan melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4186 atau melalui telepon kami di 0356-8834756. Nah, ini sudah ada yang menghubungi lewat telepon ya, pendengar. Langsung saja kita sapa. Halo.
2: Halo, selamat siang Mbak Dila ya.
1: Iya, Mbak Dila.
2: Iya. Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Betul sekali. Dengan Bapak ya. Siapa di mana ini,
2: jumpa
1: Pak?
2: Jumpa kembali Mbak Dila ya.
1: Iya.
2: Tadi masih ingat suaranya tadi, Mbak? Tadi siang di Campur Sari.
1: Aduh, sudah lupa ya Bapak.
2: Dari Mas Bujang, Mbak Dila.
1: Mas Bujang.
2: Iya, yang ada di Tegal, Ton.
1: Enggak.
2: Gimana Mbak Dila kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Bapak.
2: Alhamdulillah. Cuaca ya cerah, Mbak Dila ya di sana.
1: Lumayan cukup cerah juga, Bapak, iya. Di sini. Di Merakura gimana, Bapak?
2: Di sini juga cerah, Mbak Dila. Hmm. Tapi hawanya sumuk, Mbak Dila. Soalnya kan ini AC-nya hanya angin jendela, Mbak, di sini. Lalu di sana kan AC elektronik, Mbak Dila ya.
1: Hmm.
2: Oh iya, Mbak Dila, langsung saja ya.
1: Nggih, monggo. Minta
2: tolong nanti diputarkan lagu apa Mbak ya yang cocok? Obati Rinduku, Mbak Dila.
1: Obati Rinduku dari?
2: Yang dari Tantika Davinka.
1: Oke, siap.
2: Lagu ini cocok untuk diresapi dan dihayati, Mbak Dila.
1: Oke.
2: Karena ada yang pernah memilihkan lagu ini, seorang penyiar ya, disuruh meresapi dan menghayati lagu ini.
1: Oh,
2: saya nggak pernah lupa ya. Dan saya juga pernah request lagu ini, ada yang berbesmili, Mbak. Maaf ya, nggak usah saya sebutkan namanya ya. Benar, Mbak, ada yang berbesmili. Oh iya, sambil salam-salam, Mbak Dila ya, untuk Kang Jarwoto ya, selamat siang. Ada juga Lekmod. Ada juga Mas Solikin, ada Kang Jarwoto. Kang Jarwoto sudah tadi ya, ada Pak Setiawan, ada Kang Tamatiarto, ada juga Mama Yu, ada juga Mas Zulfan, ada Mbak Sutrini, ada juga Bu Jasmini Parasman, ada juga siapa Mbak ya, Mas Budi, ada Pak Joko Mursodo sama Mbak Irina ya, selamat siang juga. Dan kesemuanya saja Mbak Dila ya,
1: okay.
2: Tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan. Okay. Untuk Mbak Dila, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu Mbak ya. Dan
1: amin.
2: Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
1: Amin, Bapak.
2: Sekian dulu Mbak Dila, terima kasih atas waktu dan lagunya. Kurang lebihnya mohon maaf dan nyuwun pamit Mbak Dila.
1: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya kita putarkan request dari Pak Buljang Merak Urak. Obati Rinduku dari Cantika Davinka.

melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi.

0: pendengar masih di program Seruling Gendang bareng Mei dan Dila. Tapi sebelum kita lanjut menikmati lagu-lagu dangdut lainnya ya, kita ada cek fakta 7 Oktober 2026 yang akan kita informasikan kepada pendengar mengenai Lumpur Lapindo kembali menyemburkan lumpur panasnya. Berikut kami putarkan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Selamat siang pendengar, saya sampaikan cek fakta pada hari ini pukul 2 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial Instagram, sebuah video yang mengklaim Lapindo kembali menyemburkan lumpur panasnya ketika warga sedang menikmati pemandangan sekitar. Faktanya, klaim video lumpur Lapindo tersebut tidak benar. Setelah ditelusuri, kejadian tersebut tidak terkait dengan lumpur Lapindo. Dilansir dari cnbcindonesia.com, kejadian semburan lumpur tersebut terjadi di objek wisata geologi Oro-Oro Kesongo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah pada Agustus 2026. Dalam unggahan akun Instagram Times Indonesia, Kapolsek Jati AKP Suyadi mengatakan setiap letupan berlangsung sekitar 5 menit.

0: Meski berskala kecil, warga diminta tetap waspada dan tidak mendekati lokasi karena terdapat potensi gas beracun.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Itu tadi pendengar cek fakta yang sudah kami perdengarkan. Setelah ini kami akan lanjutkan seruling gendang. Buat pendengar yang mau request bisa saja langsung di 085-196-264-186 atau juga bisa melalui nomor telepon kami di 035-688-34756. Tapi sebelum itu kami akan putarkan lagu dari Rita Sugiarto dengan judul Tulang Rusuk.

0: Dendang Bareng RRI Tuban.
1: Terima kasih pendengar yang masih mendengarkan program Seruling Gendang Berdendang Bareng RRI Tuban. Bagi para pendengar yang mau request lagu ataupun mau titip salam, silakan melalui WhatsApp kami di 0851962641186 atau melalui telepon kami di 0356883476. Nah, sudah ada yang menghubungi lewat telepon kami ya. Langsung saja kita sapa. Selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana, Bapak?
2: Dari Temagang, Merawala.
1: Oke.
2: Dari Bama.
1: Iya.
2: Ini Mbak, ini siapa ya?
1: Dalam?
2: Mbak siapa ya? Kau lupa.
1: Mbak Dila, saya Bapak. Di samping saya juga ada Mbak Mei.
2: Oh, Mbak Dina dan Mbak Neng ya?
1: Iya, betul.
2: Iya, kabarnya bagaimana, Mbak?
1: Alhamdulillah baik sekali, Bapak. Kalau Bapak, Bapak bagaimana kabarnya,
2: ya,
1: Bapak?
2: Ya, sama-sama. Sekali,
1: alhamdulillah.
2: Ya, saya rekos lagunya, Mbak.
1: Monggo.
2: Kelana, Mbak.
1: Nopo?
2: Kelana.
1: Kelana.
2: Ya.
1: Dari sinten, Bapak?
2: Dari Roma, ya.
1: Kelana. Roma Irama, nge?
2: Iya.
1: Oke, siap.
2: Salam dia, Pak.
1: Monggo.
2: Ya, salamnya ada Mas Tuban, ada Pak Sutri ini, ada Pusat Muni, Mas Tujang, ada Mas Tati, ada Pak Joko Mursojo, kalian Mbak Irin, ada lagi Kang Samatiato, Mas Jarwoto, ada di Jatiroko, Mbak Arulisa, kalian Mas Indra, Mas Tian, selamat siang. Ya, untuk semuanya tanpa terkecuali ya, Pak. Halo.
1: Gengge.
2: Lagunya saya tunggu.
1: Siap.
2: Ya, kalian berdua selalu sehat-sehat bersama.
1: Amin.
2: Dan selamat siang, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya kita putarkan lagu requestan tadi dengan judul Kelana dari Roma Irama. Selamat mendengarkan.

0: Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan asar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Selamat sore pendengar, masih ditemani bareng Dila dan Mei di Seruling Gendang berdendang bersama RRI Tuban. Bagi para pendengar yang mau request lagu untuk menemani aktivitas di sore ini, bisa melalui WhatsApp kami di 085196264186 atau melalui telepon kami di 0356883456. Sebelum itu pendengar, kami akan memutarkan lagu bagi pendengar, yaitu dengan lagu Cinta Sejati dari Uut Permatasari. Selamat mendengarkan.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Terima kasih pendengar yang masih mendengarkan Seruling Gendang berdendang bareng RRI Tuban. Oke, sudah ada yang menghubungi kami ya lewat WhatsApp. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Ya.
3: Dari sama siapa ya?
1: Saya Dila. Di samping saya juga ada Mbak Mei.
4: Mbak.
5: Saya Abdul Rahim. Dari SMK Muhammadiyah 8 Paciran.
1: Oke, Rahim dari SMK Paciran, ya.
5: Gak kedengar suaranya, suwili suaranya kang banter.
1: Saya Dila, dan di samping saya juga ada Monggo, yang mau request lagu apa
6: ini? Ya, mau request
7: Idol, Idol,
6: Idol.
5: Idol, Idol.
1: Oh, nge. Dari siapa? Dari siapa penyanyinya? Ada ketentuan?
5: Siapa penyanyinya? Kurang ngerti.
1: Oke, terserah berarti, nge.
7: Sabrina.
1: Oke, siap.
5: Dina Sabrina.
1: Sinten?
5: Ike Sabrina.
1: Ike Sabrina.
5: Iya.
1: Oke, siap. Oke. Terima kasih. Ada mau titip salam atau tidak? Oke.
5: Titip salam buat teman-temanku yang ada di SMK 8 Paciran.
1: Oke. Oke, sudah?
5: Oke.
1: Oke, terima kasih.
5: Ditunggu.
1: Siap.
5: Lagune, Mbak, lagune ditunggu.
1: Oke, siap. Setelah ini akan kami putarkan. Oke. Langsung saja ya. Kami putarkan Idol Idol dari Sabrina, dari Dike Sabrina. Oke. Selamat mendengarkan.

Terima kasih pendengar yang sudah mendengarkan program Seruling Gendang Berdendang bersama RRI Tuban. Setelah ini kita akan beralih ke program Beranda Asta Cita. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di FM 87,9 Pro 1 Tuban.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat ini kita akan memasuki program Beranda Astacita edisi Indonesia Cerdas 7 Oktober 2026 yang masih sama ditemani oleh Mei dan Dila sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan berita-berita seputar Indonesia Cerdas yang akan kami informasikan kepada pendengar. Tapi sebelum itu, kami akan kembali setelah jeda lagu berikut ini.

0: Keadilan Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di 87,9 FM Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Berita pertama yang akan kami informasikan yaitu mengenai 2.000 pelajar di Kota Tuban mendapatkan bantuan pendidikan dari Basnas. Basnas Kabupaten Tuban menyalurkan bantuan pendidikan kepada sekitar 2.000 pelajar tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama melalui program Tuban Cerdas. Bantuan tersebut menyasar siswa yang memiliki kemampuan di bidang pendidikan, tetapi berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Wakil Ketua 1, Dr. Randers Mirojul Huda, MPDI, Basnas Kabupaten Tuban, mengatakan setiap pelajar penerima bantuan mendapatkan Rp250.000 pada tahun ini. Bantuan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan personal sekolah seperti sepatu, kaos kaki, tas, dan perlengkapan lainnya. Selain itu pendengar, bantuan untuk pelajar SD dan SMP dari Basnas Kabupaten Tuban juga memiliki program beasiswa bagi mahasiswa melalui Satu Keluarga Satu Sarjana. Program ini diperuntukkan bagi warga Tuban yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Tuban dan bekerja sama dengan Basnas. Bantuan diberikan mulai semester 5 hingga semester 8 sebesar 2,5 juta per semester. Salah satu syaratnya, penerima berasal dari keluarga yang belum memiliki anggota keluarga bergelar sarjana. Sumber dana tersebut antara lain berasal dari aparatur sipil negara di Kabupaten Tuban, termasuk guru dan perangkat daerah. Selain itu, Basnas juga menerima dana dari sektor industri, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah serta masyarakat perorangan. Dana yang terkumpul tidak hanya disalurkan untuk bidang pendidikan saja, tetapi Basnas juga menjalankan 4 program lainnya, yaitu Tuban Peduli, Tuban Takwa, Tuban Sehat, dan Tuban Berdaya. Ternyata banyak sekali ya program yang diperuntukkan bagi masyarakat oleh Basnas ya pendengar ya. Melalui Tuban Peduli, Basnas memberikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang mengalami bencana maupun kondisi ekonomi yang sulit. Bantuan diantaranya diberikan kepada korban rumah terbakar, tanah longsor, dan angin puting beliung. Basnas juga membantu kebutuhan makan masyarakat miskin serta pembangunan rumah bagi warga terdampak bencana. Sementara itu, pendengar, Tuban Takwa diarahkan untuk meningkatkan pembinaan keagamaan. Bentuknya antara lain seperti santunan Al-Quran, serta fasilitas BPJS Ketenagakerjaan kepada imam dan marbot sebesar Rp42 juta. Nah, untuk di bidang kesehatan, program Tuban Sehat memberikan bantuan berupa alat bantu seperti kaki palsu dan kursi roda, biaya transportasi untuk kontrol kesehatan hingga bantuan pembebasan biaya rumah sakit bagi masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan Tuban Berdaya diarahkan untuk membantu masyarakat agar dapat meningkatkan ekonomi dan menjadi lebih mandiri, seperti bantuan robong usaha serta pelatihan keterampilan seperti membuat mie basah dan ayam crispy. Program ini cocok loh pendengar, buat pendengar yang memang kurang mampu ya, tetapi ingin memulai usaha kecil-kecilan. Ini cocok sekali buat para pendengar yang memang seperti itu ya pendengar ya. Oke, selanjutnya dalam menentukan penerima manfaat, Basnas berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa. Pemerintah desa dilibatkan karena dinilai paling mengetahui kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Ya, jadi pendengar, pada dasarnya program-program dari Basnas itu tujuannya sama ya pendengar ya, yaitu untuk membantu masyarakat sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan daerah. Begitu pendengar ya. Oke, masih ada beberapa informasi lagi. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar, tetap bersama kami. Setelah ini akan kami putarkan lagu terlebih dahulu ya, dari Adrian Marta Dinata dengan judul Memujamu. Selamat mendengarkan.

Pendengar, terima kasih yang masih bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Beranda Asta Cita bareng Mei dan Dila sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah kami informasikan berita dari Kabupaten Tuban. Selanjutnya ada berita dari Kabupaten Lamongan, yaitu perkuat budaya literasi melalui karya insan pendidikan. Menulis dan menerbitkan buku menjadi salah satu bentuk nyata guru dalam mengembangkan diri sekaligus berbagi pengetahuan. Semangat tersebut mendapat apresiasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan melalui pemberian piagam penghargaan kepada 6 guru jenjang sekolah dasar yang telah menghasilkan dan menerbitkan karya literasi. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Dr. Sodikin MPD pada apel pagi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Keenam guru tersebut berasal dari sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Karya yang dihasilkan cukup beragam, mulai dari pengalaman mengajar, strategi pembelajaran, penguatan karakter peserta didik, hingga karya yang merefleksikan kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan. Pemberian penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan terhadap kreativitas, semangat, dan dedikasi guru dalam menghasilkan karya yang bermanfaat. Pendengar, bagi seorang pendidik, pengalaman dan pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk buku dapat menjadi media untuk berbagi praktik, baik gagasan maupun refleksi kepada masyarakat yang lebih luas. Karya para guru tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai pencapaian pribadi. Buku-buku yang telah diterbitkan dapat menjadi sumber bacaan, pengetahuan, dan inspirasi, khususnya bagi sesama pendidik dan generasi penerus. Apresiasi ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong tumbuhnya budaya literasi di lingkungan insan pendidikan Kabupaten Lamongan. Dan pendengar, guru diharapkan juga tidak hanya menjadi pembaca dan pengguna pengetahuan ya, tetapi juga mampu menjadi pencipta dan penyebar pengetahuan melalui karya. Dengan semakin banyak guru yang berani menulis dan berkarya, pengalaman serta praktik baik yang lahir dari ruang-ruang kelas di Lamongan dapat terdokumentasi, dibagikan, dan memberikan manfaat yang lebih luas. Itu tadi mendengar berita yang sudah disampaikan dari Kabupaten Lamongan. Dari apresiasi kepada 6 guru di Kabupaten Lamongan ini, kita bisa melihat bahwa budaya literasi tidak hanya dibangun dengan membaca, tetapi juga dengan keberanian untuk menulis dan menghasilkan karya. Terlebih di tengah perkembangan zaman saat ini, pengalaman dan pengetahuan seorang guru bisa menjadi inspirasi yang lebih luas ketika dituangkan dalam sebuah karya. Semoga langkah ini dapat mendorong semakin banyak insan pendidikan untuk terus berkarya, seperti itu pendengar. Sehingga literasi di Lamongan semakin tumbuh dan memberikan manfaat bagi generasi penerus bangsa. Itu tadi pendengar berita yang sudah kami sampaikan. Setelah ini masih ada berita-berita yang akan kami informasikan kepada pendengar di program Beranda Asta Cita. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

Pendengar masih di Beranda Asta Cita edisi Indonesia Cerdas sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Melanjutkan informasi, ada dari Kemendikdasmen memberikan dukungan revitalisasi kepada 676 sekolah di Jawa Timur pada 2026. Program mencakup 248 SMA, 307 SMK, dan 121 SLB, termasuk sekolah di daerah 3T. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat kualitas pendidikan melalui revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran. Kedua program tersebut merupakan program prioritas yang diamanatkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut Menteri Abdul Mukti, penguatan pendidikan dilakukan melalui empat fondasi, yaitu infrastruktur fisik melalui revitalisasi dan digitalisasi, infrastruktur pedagogis melalui peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, infrastruktur budaya melalui penguatan pendidikan karakter, serta infrastruktur regulasi yang mendukung pelaksanaan pendidikan bermutu. Untuk memperbaiki kondisi sarana belajar di sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan secara bertahap pada seluruh sekolah yang mengalami kerusakan sedang dan berat pada tahun 2025. Pada tahun 2025, sebanyak 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi. Pada 2026, pemerintah menargetkan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan melalui dukungan tambahan anggaran dan APBN. Pelaksanaan revitalisasi tersebut dilakukan dengan mekanisme swakelola. Menurut Menteri Mukti, mekanisme ini memberikan kemudahan dalam pelaksanaan, lebih efisien karena dikelola secara langsung dan memungkinkan pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Swakelola ini juga melibatkan masyarakat setempat sehingga turut menggerakkan perekonomian di sekitar satuan pendidikan. Nah, pendengar, pada tahun 2026 prioritas revitalisasi ini diberikan kepada satuan pendidikan yang terdampak bencana, berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta mengalami kerusakan berat. Mendikdasmen mengajak seluruh pihak pengawal pelaksanaan program agar tepat sasaran dan berjalan sesuai tujuan. Pendengar, di sisi lain program digitalisasi ini diarahkan juga untuk mendukung guru menghadirkan proses belajar yang lebih menarik dan bermakna. Dukungan tersebut dilakukan melalui penyediaan Interactive Flat Panel atau IFP, yang disertai dengan pelatihan guru, bantuan laptop, serta penyediaan materi pembelajaran dalam media penyimpanan. Abdul Mukti juga menyampaikan penyediaan IFP ini akan terus diperluas. Pada 2026, pemerintah menyiapkan tambahan perangkat sehingga setiap satuan pendidikan dapat memperoleh 3 IFP, sekaligus meningkatkan kapasitas guru dalam memanfaatkan teknologi tersebut agar pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paiwai, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Timur, khususnya melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Secara khusus di Jawa Timur, pada tahun 2026, dukungan revitalisasi diberikan kepada 248 SMA, 307 pada sekolah menengah kejuruan, dan 121 pada sekolah luar biasa, termasuk satuan pendidikan di daerah 3T tersebut. Angka tersebut menunjukkan bahwa revitalisasi tidak hanya menyasar perbaikan sarana fisik, tetapi juga diarahkan untuk mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih baik bagi warga sekolah. Demikian informasi mengenai program revitalisasi satuan pendidikan di Jawa Timur ya pendengar. Program ini diharapkan bukan hanya memperbaiki sarana dan prasarana sekolah saja, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan mendukung proses pembelajaran yang lebih baik. Dengan fasilitas yang semakin memadai dan didukung pemanfaatan teknologi, diharapkan kualitas pendidikan di Jawa Timur ini juga terus meningkat. Semoga program revitalisasi ini benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah, para guru, dan tentunya bagi para peserta didik.
Itu tadi pendengar berita ketiga yang kami sampaikan di program Beranda Asta Cita. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada informasi yang akan kami hadirkan kepada pendengar. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di Beranda Asta Cita edisi Indonesia Cerdas. Untuk informasi terakhir ya, akan kami hadirkan mengenai tahapan magang Kemnaker Batch 3 pendaftaran dibuka akhir Oktober 2026. Nah, siapa nih pendengar yang menanti-nantikan informasi mengenai magang Kemnaker ini, pendengar? Nah, ini ya, sekarang akan kami informasikan. Jadi, magang Kemnaker ini kembali membuka pendaftaran program pemagangan nasional Batch 3 untuk para lulusan baru atau fresh graduate. Calon peserta dapat mendaftar pada akhir Oktober 2026 mendatang. Lalu apa aja sih tahapan magang Kemnaker Batch 3 ini? Oke, jadi program magang Kemnaker 2026 menjadi kesempatan emas bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mengasah kemampuan profesional di dunia kerja industri. Untuk dapat bergabung menjadi peserta magang, calon peserta harus memenuhi persyaratan serta memahami alur tahapan seleksi yang berlaku. Buat para pendengar yang memang masih bingung ya, apa sih sebenarnya program magang Kemnaker itu? Jadi, program magang Kemnaker itu merupakan bentuk pelatihan kerja berstandar industri yang dipadukan dengan sistem pendampingan langsung oleh mentor atau tenaga profesional berpengalaman. Selama 6 bulan masa pemagangan, para peserta akan menerima insentif uang saku bulanan setara upah minimum kota atau kabupaten yang ditanggung penuh oleh pemerintah. Menarik ya pendengar ya? Oke, kita bisa simak informasi lebihnya melalui akun Instagram resmi @kemnaker. Jadi melalui Instagram resmi tersebut, pemerintah menargetkan total 1.500 peserta hingga akhir tahun 2026. Alokasi kuota tersebut terbagi dalam 3 gelombang pendaftaran, di mana masing-masing gelombang menampung hingga 50.000 peserta magang. Oke. Jadi apa sih manfaatnya ketika kita sudah bergabung dalam program magang Kemnaker ini? Oke. Benefit yang akan kita dapatkan dalam proses pemagangan Kemnaker ini, kita bisa mendapatkan sertifikat resmi Kemnaker yang diakui oleh divisi HRD perusahaan di seluruh Indonesia. Kemudian kita juga mendapatkan mentorship profesional. Kita juga mendapatkan kesempatan untuk membangun relasi profesional antar sesama peserta magang dan praktisi dari berbagai perusahaan papan atas. Kemudian kita juga mendapatkan pelatihan pramagang dan tunjangan serta jaminan sosial seperti menerima uang saku bulanan setara UMK dari pemerintah serta perlindungan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian selain itu kita juga mendapatkan kesempatan untuk diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaan tempat magang apabila menunjukkan kinerja yang baik. Nah, kira-kira apa saja sih tahapan dari magang Kemnaker ini ya? Untuk tahapannya, yang pertama melalui pendaftaran perusahaan mitra yang dilakukan mulai 28 September sampai 22 Oktober 2026. Kemudian pendaftaran peserta magang yang bisa dilakukan mulai 27 Oktober sampai 1 November 2026. Kemudian rekrutmen dan pengusulan peserta mulai 2 sampai 10 November 2026. Kemudian seleksi dan penetapan peserta oleh Kemnaker mulai 11 sampai 13 November 2026. Kemudian pengumuman hasil seleksi 13 November 2026 serta hari pemagangan yang dimulai pada 16 November 2026. Nah, kira-kira apa saja sih syarat utama dan dokumen pendaftaran magang Kemnaker ini? Oke, syarat umum pendaftaran magang Kemnaker 2026 batch 3, yang pertama harus warga negara Indonesia yang memiliki NIK dan KTP yang valid. Kemudian lulusan D3 atau S1 dari perguruan tinggi yang terdaftar di Kemendikbudristek. Kemudian maksimal 1 tahun sejak tanggal kelulusan ya.
Kemudian usia maksimal 27 tahun pada saat mendaftar. Kemudian belum pernah mengikuti program pemagangan nasional Kemnaker sebelumnya. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Kemudian ada juga dokumen administrasi ya pendengar. Yang pertama scan KTP yang masih berlaku, kemudian ijazah asli atau surat keterangan lulus. Kemudian transkrip nilai akademik terakhir, kemudian pas foto terbaru dengan latar belakang merah atau biru, kemudian daftar riwayat hidup, kemudian sertifikat pendukung atau surat pengalaman kerja. Nah, cara daftarnya gimana sih Kemnaker ini? Oke, cara daftarnya lewat online ya pendengar ya. Jadi bisa melalui akses portal resmi Magang Hub melalui tautan https://2/maganghub.kemnaker.go.id/. Buat profil ekosistem siap kerja terlebih dahulu bagi calon peserta yang belum memiliki akun. Kemudian lakukan login ke dashboard Magang Hub menggunakan akun siap kerja yang telah terverifikasi. Kemudian melengkapi seluruh data diri, kontak, dan riwayat akademik secara lengkap dan akurat. Kemudian unggah berkas dokumen yang diisyaratkan, seperti KTP, ijazah, transkrip nilai, pas foto, dan CV juga. Kemudian cari dan pilih lowongan pemagangan yang aktif dan sesuai dengan minat atau rumpun keahlian para pendengar. Begitu ya pendengar ya, mungkin bagi pendengar yang fresh graduate ya atau mau lulus nih ya, boleh banget daftar program Magang Hub Kemnaker 2026 batch 3. Oke pendengar, setelah ini kita akan memutarkan lagu dengan judul Cincin dari Hindia. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar, tak terasa kami sudah berada di penghujung Beranda Asta Cita. Pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan dan menemani kami di Pro 1 RRI Tuban. Mei dan Dila akan pamit undur diri, tetapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada info prima dari Programa 1 Surabaya. Pendengar, tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita buka kabar pertama sore ini. Rancang regulasi baru DPRD Probolinggo minta site plan perumahan tidak sekedar penuhi fasilitas umum. Kita ikuti laporan Hoirul Umam Masduki berikut ini.
2: DPRD Kota Probolinggo meminta pengaturan pembangunan perumahan tidak berhenti pada pemenuhan persentase atau fasilitas umum atau FASUM. Site plan harus sejak awal memastikan akses jalan, konektivitas antar kawasan hingga sistem drainase dapat berfungsi ketika perumahan sudah dihuni. Hal itu menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Ketua Pansus 3 DPRD Kota Probolinggo Mulas Kurniawan mengatakan persoalan yang muncul di sejumlah kawasan perumahan menjadi bahan evaluasi agar aturan baru tidak hanya mengatur pembangunan fisik rumah. Salah satu yang disoroti adalah FASUM berupa akses jalan yang dalam perencanaannya telah dialokasikan untuk kepentingan umum. Namun dalam praktiknya masih dikuasai pihak tertentu. Persoalan serupa juga dapat muncul ketika akses antar perumahan atau antar gang tidak dirancang secara terkoneksi.
3: Dan sebagainya, secara otomatis ini kaitannya dengan penyelenggaraan bagaimana perizinan dan pelaksanaan perumahan yang ada di Kota Probolinggo ini bisa tertata juga gitu loh.
4: Apakah
3: setannya dan lain sebagainya itu diatur di sana.
4: Apakah nanti mengakomodir terhadap perumahan yang bermasalah soal lahannya atau bagaimana?
3: Makanya ini juga makanya ini kita sempurnakan. Dari berbicara tentang pengalaman yang perda yang lama, kita sempurnakan dengan perda yang baru ini.
2: Mulas menambahkan set plan perumahan harus memperhitungkan fungsi kawasan secara menyeluruh. Artinya penyediaan FASUM tidak cukup hanya memenuhi ketentuan luas, tetapi juga harus memastikan jalan dapat digunakan, terhubung dengan kawasan sekitar, serta memiliki ruang yang cukup untuk kendaraan bermanuver. Persoalan drainase juga menjadi perhatian karena pembangunan perumahan berkaitan langsung dengan perubahan kondisi lahan dan aliran air.
5: Melalui aturan baru tersebut, DPRD mendorong pembangunan perumahan di Kota Probolinggo tidak hanya menghasilkan rumah, tetapi juga kawasan pemukiman yang memiliki akses, fasilitas, dan infrastruktur pendukung yang dapat berfungsi dalam jangka panjang.
2: Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hikmah Masduki melaporkan. DPRD.
1: Reporter Rizky Darmawan melaporkan, Kanwil DJP Jatim 3 menilai otoritas pajak perlu mengantisipasi bentuk kejahatan baru yang dapat muncul seiring perkembangan teknologi, salah satunya melalui Cortex. Berikut informasi selengkapnya.
6: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Timur 3 menilai penerapan Cortex mendukung penguatan pengawasan perpajakan. Sistem tersebut dinilai telah mencakup sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya menjadi tantangan dalam pengawasan. Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan atau P2IP Kanwil DJP Jawa Timur 3, Rahmat Auladi mengatakan, Cortex efektif dalam menekan praktik faktur pajak fiktif. Penerapan Cortex membuat sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya terjadi dapat lebih terpantau melalui sistem. Rahmat menjelaskan,

0: dilakukan, pengembangan Cortex tetap dilakukan secara berkelanjutan mengikuti perkembangan perpajakan dan teknologi. Menurutnya, sistem pengawasan perlu terus diperbarui karena modus kejahatan perpajakan juga terus berkembang.
1: Saya pikir efektif menekan. Ini kan permasalahan-permasalahan dasar yang dulu yang harusnya nggak mungkin terjadi. Nah sekarang tantangan kita memang kontes harus diperbaiki terus-menerus itu ya. Karena kan kejahatan semakin berkualitas ya. Nah itu harus ikutin terus. Nggak bisa satu sistem terus selesai saya kira nggak. Tapi yang lama-lama ini udah tercover nih sama kontes. Nah, ke depan kita belum tahu seperti apa lagi nih bentuk kejahatan yang baru. Nah, kan yang sekarang lagi viral, kejahatan berpricing.
0: Otoritas pajak juga perlu mengantisipasi bentuk kejahatan baru yang dapat muncul seiring perkembangan teknologi. Hal tersebut menjadi bagian dari tantangan pengawasan untuk memastikan sistem perpajakan mampu mengikuti perubahan modus penyalahgunaan. Rahmat menyebut salah satu tantangan yang saat ini menjadi perhatian berkaitan dengan data pricing dan juga pulsing. Perkembangan tersebut menjadi bagian dari dinamika pengawasan perpajakan yang perlu diikuti dengan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Satya Westi. Silakan Satya.
3: Terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa, kuota siswa SD di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun belum terpenuhi. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Madiun terus melakukan penjangkauan langsung kepada masyarakat untuk memenuhi kuota tersebut. Berikut laporan Ulfa Larasati.
4: Pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya memenuhi kuota siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 Kabupaten Madiun. Pasalnya, hingga saat ini kapasitas penerimaan siswa di sekolah berbasis asrama tersebut masih belum terpenuhi secara maksimal, terutama pada jenjang sekolah dasar. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengungkapkan penyebab belum terpenuhinya kuota jenjang SD adalah karena banyak anak yang belum terbiasa berpisah dengan orang tua untuk menjalani pendidikan berasrama. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkab Madiun terus membenahi sarana dan layanan sekolah rakyat agar memiliki daya tarik tersendiri bagi anak-anak maupun orang tua.
5: Khususnya kita masih ada kekurangan khususnya siswa yang di tingkat SD karena memang merubah budaya yang dia harus pisah dengan keluarga. Agak masih perlu penanganan yang luar biasa. Jadi insya Allah, tapi dengan kondisi yang saat ini, nanti kita akan selalu sosialisasikan ke masyarakat dan masyarakat akan kita ajak dengan melihat kondisi yang ada di sekolah rakyat ini. Makanya kita harus perbaiki betul ya sekolah rakyat ini sehingga menjadi daya tarik tersendiri anak-anak dan masyarakat yang akan menyekolahkan di sana.
4: Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Madiun, Rohmah Agustin Setiawuni, menjelaskan dari kapasitas 360 siswa, SRT 1 Kabupaten Madiun memiliki kuota sebanyak 270 siswa untuk wilayah Kabupaten Madiun. Jumlah siswa terbanyak berada di jenjang SMP dengan 150 anak, sedangkan jumlah siswa SD masih paling rendah.
6: Yang paling banyak jumlah siswa kami SMP, yang paling kurang itu SD. Ya, soalnya ya kan anak masih kecil, orang tua nggak tega untuk melepas gitu. Sementara kami ada sekitar 84 untuk siswa SD. Kuotanya kan 90 ya.
4: Ya. Agustin mengungkapkan saat ini masih tersedia sekitar 29 kuota yang bisa diisi siswa. Guna memenuhi kuota tersebut, Dinas Sosial atau Dinsos bersama pilar-pilar sosial terus melakukan langkah penjangkauan langsung. Kepala Dinsos Kabupaten Madiun, Supriyadi, menerangkan penjangkauan ini dilakukan dengan mendatangi warga secara langsung ke rumah dan desa masing-masing. Langkah edukasi dan motivasi diberikan agar anak-anak yang sempat terkendala biaya tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat.
7: Memang sekolah ini sifatnya penjangkauan. Artinya apa? Harapannya kalau penjangkauan itu masyarakat yang tidak mampu itu saat ini kan dia mau unjuk diri aja gak berani, maka harus kita lakukan penjangkauan ke rumahnya, ke desanya, dan lain sebagainya. Kita datang ke sana, kita motivasi anaknya untuk bisa bersekolah di sekolah rakyat.
4: Supriyadi menambahkan, upaya tersebut juga melibatkan camat serta kepala desa dan lurah. Bupati Madiun, ungkap Supriyadi, juga telah meminta para camat dan kepala desa untuk aktif menyisir wilayah mereka. Jika mengetahui ada anak yang putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi, pihak desa diminta segera berkoordinasi dan mengarahkan mereka ke pihak sekolah rakyat terintegrasi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
3: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
8: Baik, terima kasih Satya. Reporter Gia Debora melaporkan siswa tunanetra SLBN Beranjangan belajar coding dan bermimpi ciptakan video game inklusif. Berikut informasi selengkapnya.
9: Rasa penasaran terhadap teknologi mengantarkan Ahmad Fauzan, siswa kelas 2 tingkat SMP di SLBN Beranjangan Jember, mengenal dunia pemrograman. Berawal dari ketertarikannya pada aplikasi pembaca layar, Ahmad kini mulai belajar coding secara mandiri dan bercita-cita menciptakan video game yang dapat dimainkan bersama oleh penyandang tunanetra maupun orang awas.
10: Awal mulanya tuh saya tertarik, saya kan ada aplikasi pembaca layar untuk netra yang dinamakan Jeswo Screen Reader. Nah, Jeswo Screen Reader ini memiliki banyak fitur kayak fitur pemanggilan, dan salah satunya itu yang dibutuhkan fitur pemanggilan buat coding. Gak lama sih, masih 2 bulan kira-kira. Saya gak bisa maksimal karena gak ada laptop. Soalnya kan kalau Java sama Python itu maksimalnya ke laptop, kalau Lowa kan bisa masih pakai HP jalaninnya.
9: Sementara itu, guru dan juga humas SLBN Beranjangan Jember, Khairul Anwar, mengatakan sejumlah siswa tunanetra di sekolah tersebut sebelumnya juga telah memiliki kemampuan dalam menggunakan perangkat digital secara mandiri. Beberapa siswa bahkan mampu mengoperasikan laptop sendiri, mengetik hingga menginstal aplikasi yang dibutuhkan, termasuk perangkat lunak pembaca layar.
11: Sebetulnya untuk anak-anak tunanetra itu sebelumnya sudah banyak yang menguasai kegiatan digital, baik yang sebelum tahun ini juga ada yang bisa nginstal sendiri karena anaknya sudah beli laptop sendiri gitu loh, jadi ada terbantu untuk kegiatan sarana prasarana.
9: Langkah Ahmad Fauzan mungkin baru dimulai dari beberapa baris kode, namun dari situlah muncul sebuah cita-cita menghadirkan permainan digital yang tidak membatasi siapa yang bermain, tetapi justru mempertemukan tunanetra dan orang awas dalam ruang bermain yang sama. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
8: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
12: Ya, terima kasih, Haryo. Menyambut hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur menggelar prosesi ziarah dan tabur bunga ke makam mantan Gubernur Raden Panji Muhammad Nur di Sampang. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak ini menjadi bentuk penghormatan atas jasa almarhum dalam membangun Jawa Timur. Ima Fadilah melaporkan.
13: Menyambut hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim menggelar kegiatan lapak tilas dan ziarah ke makam mantan Gubernur Jawa Timur, Raden Panji Haji Muhammad Nur, di Kampung Sumur Kompah, Kelurahan Rong Tengah, Kabupaten Sampang. Prosesi ziarah dan tabur bunga dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, didampingi Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfuz beserta jajaran Pemprov Jatim dan Forkopimda Sampang. Kehadiran lintas pejabat ini menjadi bentuk penghormatan mendalam atas jasa dan dedikasi almarhum yang telah meletakkan pondasi kemajuan bagi Jawa Timur dan Pulau Madura. Selain doa dan tabur bunga, dalam kesempatan ini disampaikan biografi dan kiprah Raden Panji Muhammad Nur dalam pemerintahan.
14: Selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, beliau memiliki sebuah obsesi yang hendak diwujudkan di Jawa Timur termasuk Madura. Obsesi itu dijabarkannya dalam gerak pembangunan Jawa Timur dengan semboyan Cer Basuki Mawopeo, AKW Wong Cilik Melu Kemuyu.
13: Perjalanan karir RP Muhammad Nur terukir panjang, dimulai sebagai calon pangreh praja di Sumenep pada 1939, mantri di Bangkalan, asisten wedana di Arosbaya, hingga menjabat Bupati Bangkalan dan Residen Madura. Puncak pengabdiannya terukir saat dipercaya memimpin Jawa Timur sebagai gubernur pada periode 1971 hingga 1976. Selama memimpin, Muhammad Nur memegang teguh filosofi Cer Basuki Mawopeo, AKW Wong Cilik Melu Kemuyu, sebuah prinsip bahwa keberhasilan pembangunan harus bisa membuat rakyat kecil tersenyum bahagia. Salah satu gagasan monumental yang dirintisnya adalah ide pembangunan jembatan Suramadu untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Madura sebelum akhirnya melanjutkan pengabdian sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis. Rangkaian ziarah diakhiri dengan bersilaturahmi dengan keluarga Raden Panji, Muhammad Nur, dan santunan pada warga sekitar.
12: Pendengar dan pemirsa, dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Silakan Dini.
15: Terima kasih pendengar. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar berbagai macam kegiatan menjelang perayaan hari jadi yang ke-81 pada 12 Oktober mendatang. Ikuti laporan Anik Hasana.
16: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar berbagai kegiatan selama Oktober ini, mulai dari ziarah hingga bakti sosial dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Jatim. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Prof. Jatim Lili Puji Astuti menjelaskan, tema HUT ke-81 Jatim tahun ini, Jatim Unggul, Maju, Berkelanjutan. Adapun beragam kegiatan yang sesuai dengan tema tersebut, lanjut Lili, merupakan kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Awal Oktober telah dilaksanakan ziarah ke Proklamator dan Gubernur Jatim pertama. Pada tanggal 8 Oktober 2026, serentak digelar pemeriksaan kendaraan atau servis motor gratis sebanyak 8.100 unit. Masyarakat bisa mendatangi 426 SMK yang ada di 38 kabupaten kota.
17: Artinya dengan kita memiliki potensi yang kita sudah tahu unggul ini untuk maju dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat. Dan keunggulan dan kemajuannya tidak hanya berhenti di satu generasi, tapi juga terus-menerus untuk generasi mendatang. Sedangkan kegiatan yang mendukung dengan tema-tema tersebut adalah kegiatan yang berkaitan dengan kemasyarakat, karena memang untuk ngomong unggul, maju dan untuk masyarakat.
16: Selanjutnya, tepat pada tanggal 12 Oktober 2026, digelar upacara peringatan hari jadi di Gerahadi pada pagi hari. Sedangkan siang harinya dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa. Acara ditutup pada tanggal 13 Oktober dengan bakti sosial di Slopeng dengan sapa bansos dan cek kesehatan bagi lansia. Ani Hasana melaporkan.
15: Pendengar, kabar dari Sidoarjo, reporter Januar Fahmi melaporkan petugas lapas kelas 1 Surabaya di Porong, Sidoarjo berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika yang disembunyikan di dalam daging ayam goreng. Laporan selengkapnya.
18: Petugas lapas kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo menggagalkan penyelundupan narkotika diduga sabu seberat 17,11 gram yang disembunyikan dalam daging ayam goreng. Paket itu dibawa pengunjung berinisial AM warga Surabaya. Kepala KPLP Agung Gede Joni menegaskan petugas menemukan 4 klip diduga sabu dalam paket makanan yang ditujukan kepada WBP berinisial BSN 21 tahun.
19: Kami langsung melakukan koordinasi dengan jajaran Satreskoba Polres Sidoarjo untuk melaksanakan serah terima barang bukti terduga pelaku dan 3 orang warga kami, warga binaan kami yang terindikasi terlibat saat melakukan pelayanan kunjungan. Ada dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan pengunjung. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang yang diduga narkotika disembunyikan di dalam ayam gorengnya.
18: Dari pemeriksaan, BSN mengaku paket tersebut titipan untuk WBP berinisial MAB 28 tahun. MAB kemudian menyebut WBP DD 28 tahun yang diduga mengordinasikan pihak luar untuk menyiapkan narkotika dan menyerahkannya kepada AM. Lapas selanjutnya berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polres Sidoarjo, barang bukti dan WBP yang diduga terlibat diserahkan kepada polisi untuk proses hukum dan pendalaman jaringan penyelundupan. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
15: Pendengar, bergeser ke Lamongan, jemput bola pasar perumahan warga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan gencarkan vaksinasi rabies gratis. Kita ikuti laporan Farin Regi.
20: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan memperkuat upaya pencegahan rabies dengan menggelar vaksinasi gratis secara jemput bola bagi hewan peliharaan warga. Layanan tersebut menyasar langsung kawasan permukiman dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati, mengatakan vaksinasi keliling merupakan langkah preventif untuk menjaga kewaspadaan masyarakat meski Lamongan saat ini berstatus bebas rabies. Menurutnya, rabies tetap perlu diwaspadai karena merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia.
21: Kalau saya melihat antusias warga, sebenarnya banyak sekali yang menginginkan untuk divaksin. Tapi kita kan ya ada kuota yang kita tetapkan karena keterbatasan dari obat untuk atau vaksin rabiesnya ini ada keterbatasan. Jadi ini kita batasi untuk setiap kali di perumahan ini paling tidak kuotanya ada 20 kalau di rumah. Tapi biasanya dari pendaftaran, ini di luar pendaftaran banyak yang masuk ke sini. Dan semua kita bisa lebih care terhadap kesehatan hewannya karena ini juga nanti munculnya penyakit ini juga bisa ada penyakit zoonosis yang bisa menular ke pemiliknya, sehingga sama-sama memperhatikan baik kesehatan hewannya maupun kesehatan orangnya.
20: Antusiasme masyarakat juga terlihat dari banyaknya pemilik hewan yang membawa kucing peliharaan mereka untuk mendapatkan vaksin. Salsa, warga perumahan Demangan Residence mengaku terbantu dengan pelayanan yang hadir langsung di lingkungan tempat tinggalnya.
22: Oh iya, merasa terbantu sekali. Soalnya kan memang rabies itu kan penyakit yang berbahaya juga. Bisa menular soalnya kan.
20: Dengan pula pelayanan jemput bola tersebut, di Senakeswan Lamongan tidak hanya memperluas akses vaksinasi, tetapi juga mendorong kesadaran pemilik hewan untuk rutin menjaga kesehatan dan memberikan perlindungan terhadap penyakit yang berpotensi menular kepada manusia. Farin Raki melaporkan.
15: Informasi dari Kediri, pendengar, bantuan disalurkan BLT dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau Kota Kediri 2026, jangkauan ribuan pekerja pabrik rokok. Berikut laporan Ane Kusuma.
23: Pemerintah Kota Kediri mulai menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2026. Penyaluran ini menjangkau ribuan pekerja pabrik rokok di Kota Kediri pada hari ini di Kelurahan Semampir. Dari total 4.245 warga yang terdata sebagai penerima, sebanyak 3.496 diantaranya telah menerima bantuan pada penyaluran tahap ini. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, menjelaskan bahwa program BLT DBHCHT merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026, di mana dana cukai diarahkan kembali untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam industri terkait, termasuk buruh pabrik rokok, petani tembakau, dan juga petani cengkeh.
24: Hanya untuk nanti pengambilannya di Bank Jatim, tetap menggunakan virtual account. 1 juta per penerima. Sama dengan tahun kemarin, tetap nominalnya sama 1 juta. Jumlahnya dari jumlah ini kemarin menurun. Jadi ini mungkin karena beberapa perusahaan masih ada yang belum mengusulkan atau seperti apa, atau mungkin sudah di cover oleh provinsi. Tapi kita masih membuka peluang untuk perusahaan yang memang masih akan mengajukan usulan untuk buruh pabrik rokok yang belum menerima BLT.
23: Sementara itu, salah satu penerima bantuan, Kartika Sari, mengaku terbantu dengan adanya program tersebut. Bantuan akan dimanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menambah biaya sekolah anak.
25: Ya, bisa bantu kebutuhan sama sekolah anak-anak, biaya sekolah.
23: Adapun, pada penyaluran tahap ini, sebanyak 3.496 penerima terdiri dari 3.292 buruh rokok PT Gudang Garam TBK yang penyalurannya dipusatkan di Kelurahan Semampir dan juga Banjaran, serta 204 penerima lainnya, yakni dari pabrik rokok Dua Dewi yang bekerjasama dengan Bank Jatim. Masing-masing penerima mendapatkan BLT sebesar Rp1 juta tanpa potongan administrasi. Sementara untuk pekerja pabrik rokok lainnya akan menerima bantuan pada tahapan berikutnya. Ana Kusuma melaporkan.
15: Pendengar dan pemirsa, potensi terjadinya gempa di Indonesia cukup besar karena itu dibutuhkan material tahan gempa untuk suatu bangunan agar dapat meminimalisir dampak gempa yang terjadi. Kita ikuti laporan Farida Kusnia.
0: Potensi terjadinya gempa di Indonesia cukup besar, karena itu dibutuhkan material tahan gempa untuk suatu bangunan agar dapat meminimalkan dampak gempa yang terjadi. Hal ini disampaikan manajer pengembangan produk PT Citycon Nusantara Industries, Dini Sari, saat memberikan pelatihan material tahan gempa dalam kegiatan industri mengajar di Universitas Narotama Surabaya.
1: Solusinya semua masyarakat harus paham pada saat terjadi gempa apa yang harus dilakukan. Yang termudah adalah cara untuk evakuasi dari sebuah bangunan. Kemudian kalau kayak seperti adik-adik ini yang ada di jurusan teknik sipil, kita juga memberikan pengetahuan bahwa ada material-material yang bisa menahan gerakan gempa, seperti itu.
0: Sementara itu, Ketua Program Studi Kaprodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya, Roni Durotun Nasihin, menanggapi nilai material tahan gempa saat ini.
2: Mahal itu relatif sebetulnya. Mahal itu relatif. Saya bicara mahal, mungkin pada saat awal mungkin investasi akan tinggi. Tapi pada saat penggunaan secara sustainability atau secara berkepanjangan, dia jauh lebih murah. Jadi kalau mahal atau tidak itu tergantung dari sisi mana atau POV mana yang akan kita lihat ya. Jadi mana yang akan kita lihat, objek mana yang akan dilihat, menurut saya seperti itu.
0: Puluhan mahasiswa-mahasiswi Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya tidak hanya mendapatkan pengetahuan seputar gempa dalam kuliah tamu, tetapi juga praktek memasang material tahan gempa. Farida Husnia melaporkan.
15: Mendengar informasi selanjutnya, Universitas Hang Tuah resmi menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi internasional International Konferensi Marin Teknologi atau disebut MARTEK 2026. Faiz Putra melaporkan.
5: Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar konferensi internasional yaitu International Conference Marine Technology atau MARTEK 2026 pada hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut merupakan momentum untuk menegaskan komitmen UHT sebagai perguruan tinggi yang berfokus pada pengembangan bidang kelautan dan kemaritiman baik di tingkat nasional maupun internasional. Rektor UHT Dr. Insinyur Avando Bastari saat diwawancara awak media di sela acara mengatakan gelaran MARTEK 2026 kali ini menjadi wadah strategi bagi para dosen dan peneliti kampus untuk berkolaborasi langsung dengan ilmuwan internasional. Melalui kolaborasi ini, riset-riset yang dihasilkan diharapkan memiliki standar kualitas global serta memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
6: Dengan adanya kegiatan MARTEK ini, kami memberikan kesempatan kepada para dosen-dosen kami, terutama yang meneliti khususnya di bidang internasional, ini bisa langsung bisa berkolaborasi dengan para ilmuwan internasional, sekaligus juga hasil penelitiannya bisa digunakan langsung menyentuh kepada masyarakat.
5: Sementara Ketua Panitia MARTEK 2026 Profesor Dr. Bagio Suwasono mengungkapkan bahwa melalui ajang ini para mahasiswa dan peneliti dari S1, S2 hingga S3 juga didorong untuk menghasilkan karya ilmiah untuk mendukung blue economy atau ekonomi biru melalui skripsi dan disertasi yang memberikan kontribusi nyata bagi sektor kelautan.
6: Blue economy artinya goal terakhirnya pasti ekonomi. Nah ini baik dari sisi masyarakat pantai, masyarakat industri itu utama. Nah itu salah satu kontribusi mahasiswa kita mendukung apa-apa dari kebijakan dari pemerintah, kebijakan dari industri maupun istilahnya kerusak masyarakat khususnya.
5: Lebih lanjut, pihak UHT mendorong agar pendanaan riset di lingkungan kampus dapat diarahkan pada pengembangan teknologi terapan. Langkah ini didukung melalui kerjasama lintas sektor yang melibatkan akademisi, pemerintah, industri, hingga komunitas masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
15: Pendengar, untuk informasi selanjutnya, reporter Oni Arianto mengabarkan prediksi bisnis perbankan Surabaya menekankan kekayaan perlu dipahami secara holistik dan masyarakat perlu memahami cara menggunakan uang secara cermat serta menentukan tujuan hidup secara pribadi, bisnis, dan ekonomi. Berikut laporan selengkapnya.
7: Kekayaan perlu dipahami secara holistik, tidak sekedar diukur dari jumlah aset yang dimiliki. Menurut Direktur Consumer and Branch Banking Permata Bank, Edi Sayuga, Rabu siang, masyarakat perlu memahami cara menggunakan uang secara cermat serta menentukan tujuan hidup secara pribadi, bisnis, dan ekonomi. Ia menjelaskan pengelolaan kekayaan perlu dimulai dari cara seseorang menggunakan dan membelanjakan uang. Selain itu, menurut Edi, pengelolaan kekayaan juga perlu mempertimbangkan tujuan hidup setiap individu. Tujuan tersebut dapat berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun kebutuhan bisnis dan ekonomi.
26: Kekayaan yang holistik itu seperti apa sih? Kekayaan yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Salah satunya ada tentang frugality. Frugality itu bagaimana caranya kita menggunakan uang, bagaimana kita spending secara cermat. Selain itu kita ada purpose, jadi sebetulnya tujuan daripada hidup kita apa sih, baik secara pribadi ataupun juga di secara bisnis ataupun juga di perekonomian ini.
7: Pendekatan tersebut menjadi bagian dari konsep World Wisdom yang mengusung 6 pilar, yakni frugality, purpose, health, relation, giving, dan moments. Eddie menjelaskan 6 pilar tersebut mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan aset, tujuan hidup, kesehatan, hubungan sosial, kontribusi kepada masyarakat, dan pengalaman kehidupan. Oni Arianto melaporkan.
15: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Riza.
3: Terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Selamat sore pendengar, melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini. Kali ini Anda bersama saya, Dio Pratama, yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, di lanjutan Surabaya sore ini. Tadi menggantikan rekan Celia Cahyani ya, yang sudah menemani di paruh awal Surabaya sore ini. Tentunya tetaplah setia mendengarkan Pro 1 di Surabaya sore ini, karena ada persembahan program-program menarik ya yang akan menemani sore hari Anda ya. Selain ini kita akan ajak Anda untuk mengikuti kentongan. Kemudian selepas kentongan kita lanjutkan Surabaya sore ini dengan informasi dan lagu-lagu yang menarik ya, mengisi sore hari Anda. Untuk azan maghrib wilayah Surabaya dan sekitarnya akan ada pada pukul 17.25 waktu Indonesia Barat, sementara untuk azan Isya akan ada pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti pukul 19 seperti biasa Anda akan kami ajak bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Nusantara, beberapa berita mancanegara, beberapa informasi olahraga, dan juga informasi terkait cuaca esok hari yang disampaikan oleh BMKG ya, untuk beberapa daerah tentunya ya. Kemudian selepas Warta Berita Sentral, karena hari ini hari Rabu ya, ini selepas Warta Berita Sentral kami akan mengajak Anda untuk mengikuti atau menyimak mimbar agama Buddha. Kemudian nanti Surabaya malam ini Anda akan bersama rekan Jo Adi Yuanda ya, yang akan menemani hingga merapat pukul 24 dini hari nanti tutup siaran ya. Dan mengawali jumpa kita dalam Surabaya sore ini, kita akan hadirkan program Kentongan ke Ruang Dengar Anda.
1: Waktunya Kentongan.
0: Informasi yang pertama dalam program Kentongan, menghadapi cuaca panas di kota Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menginstruksikan sejumlah langkah untuk mengurangi dampaknya. Beni Hermawan melaporkan.
2: Cuaca panas semakin terasa di kota Surabaya, terutama pada siang hari. Pemerintah kota menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi paparan panas sekaligus menghadapi dampak perubahan iklim. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendorong pemilik bangunan menerapkan konsep green building. Pemko juga meningkatkan penanaman pohon dan membangun embung di sejumlah titik untuk membantu menjaga kondisi lingkungan kota. Eri juga mengimbau masyarakat menjaga kondisi tubuh di tengah perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut diikuti sedikit peningkatan kasus demam dan influenza di kota Surabaya, namun masih dalam kondisi yang wajar.
3: Kita mengatasi itu ya, climate change itu, kita menanam pohon sudah 600 per bulan kita hari ini. Yang kedua, kita sudah mensyaratkan untuk green. Yang ketiga, green building ya. Yang ketiga, kita sudah menyampaikan bahwa atap bisa diwarnakan putih untuk mengembalikan panas. Jadi ada, kita banyak ya sekarang membuat embung. Itu salah satunya adalah digunakan untuk itu.
2: Sementara itu, Kabid Pemadam DPKP Kota Surabaya M. Rohim mengaku setiap hari melakukan pembasahan menggunakan mobil pemadam kebakaran kapasitas 3.000 liter. Sejumlah titik jalan protokol di Kota Surabaya dilakukan pembasahan secara bergantian setiap hari. Pembasahan dilakukan untuk membantu mengurangi panas pada permukaan jalan saat cuaca terik.
4: Basra dan lain-lain juga jalan-jalan yang ada proyek seperti Pok Alfot itu kan juga banyak debu, kami juga di samping untuk melakukan untuk mengurangi panas juga mengurangi debu. Mudah-mudahan ini juga bisa secara psikis ketika ada penyemprotan air itu warga juga merasa sejuk.
2: Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya merespon kondisi panas sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan kota. Beni Hermawan melaporkan.
5: Waktunya Kentongan. Pentingnya mengkampanyekan tentang merawat alam guna mencegah dampak polusi udara perlu dilakukan oleh manusia secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah polusi udara, yaitu A. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. B. Mengurangi penggunaan kendaraan. C. Memperbanyak tanaman hijau. D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Bahaya polusi udara bukan hanya berbahaya untuk saat ini, namun juga berbahaya untuk kelangsungan hidup ke depannya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus gencar merawat alam dengan cara seperti mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, mengurangi penggunaan kendaraan, dan memperbanyak tanaman hijau. Bencana alam bukan semata-mata alam yang menjadi penyebabnya. Adanya bencana setidaknya karena ada campur tangan manusia. Salah satu bencana alam yang terjadi karena campur tangan manusia adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan perpindahan tanah yang di dalamnya terdapat batu dan material organik maupun anorganik secara tiba-tiba dan bergerak ke bawah sehingga meninggalkan lereng. Longsor bisa terjadi karena ulah manusia. Hal itu disebabkan lingkungan dan ekosistem yang tidak tertata dengan baik, seperti perluasan penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi perkebunan atau sawah pertanian menjadi permukiman tanpa diikuti kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.

0: Anda kembali dalam program Kentongan, dan untuk informasi selanjutnya, cuaca panas masih terasa di wilayah kota Surabaya. Berdasarkan data yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur, suhu di Surabaya berada di kisaran 33 hingga 36 derajat Celcius. Ani Hasana melaporkan.
1: Cuaca panas masih terasa di wilayah kota Surabaya. Berdasarkan data yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur, suhu di Surabaya berada di kisaran 33 hingga 36 derajat Celcius. Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Timur Andika Nurrahman Sudikda memastikan informasi mengenai suhu Surabaya yang disebut mencapai 48 derajat Celcius merupakan informasi yang tidak benar atau hoax. Masyarakat diminta tetap mengacu pada informasi resmi dari BMKG.
2: Jadi saran kami kepada masyarakat yang mungkin beraktivitas, saran kami adalah kurangi aktivitas di luar. Seandainya harus terpaksa aktivitas di luar, mungkin dijaga asupan airnya, jangan sampai dehidrasi. Kemudian mungkin gunakan pakaian yang longgar, tipis, yang nyaman. Kemudian juga gunakan mungkin pelindung kulit, pakai apa itu yang untuk sunblock lah, sunscreen apa. Kemudian hindari aktivitas yang berat di luar ruangan. Mungkin itu aja saran-saran dari kami.
1: Sementara itu, kondisi cuaca panas bagi sebagian warga Surabaya bukan hal yang baru. Kusnul, warga Surabaya, mengaku sudah terbiasa dengan kondisi cuaca panas yang kerap dirasakan di Kota Pahlawan.
3: Tapi kalau di siang hari, jam 11 itu udah mulai panas lah gitu. Tapi sejauh ini karena aku suka di lapangan, atau memang kerjanya di lapangan, menurut aku sih masih bisa aku terima ya panasnya Surabaya ini.
1: BPBD Jatim menyebut salah satu faktor yang membuat suhu meningkat adalah kondisi langit yang relatif cerah, sehingga sinar matahari langsung mencapai permukaan bumi. Ani Hasana melaporkan.
4: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Anda masih bersama kami dalam Surabaya sore ini. Nah, pendengar, Anda mau ikut lari 5K, tapi masih bingung cari tempat stay yang nyaman dan praktis? Tenang, karena Front One Hotel Mesir Surabaya punya paket yang pas banget buat kamu. Kenalin, ini dia Stay and Run. Bayangin aja, mulai dari Rp485.000 net per room, kamu udah bisa dapat superior room untuk satu malam, breakfast untuk dua orang, dan satu tiket 5K Run Surabaya Health Fest Run 2026. Belum selesai sampai di situ, kamu juga dapat free drop ke start point di RS Kemenkes. Jadi nggak perlu bingung soal transport menuju lokasi lari. Jadi alurnya gampang banget. Malamnya stay nyaman, paginya sarapan, lalu siap lari. Cocok buat kamu yang mau olahraga sambil refreshing. Quality time bareng pasangan atau seru-seruan bareng teman. Daripada cuma bilang, kapan-kapan kita olahraga bareng ya. Mending sekarang langsung diwujudkan. Ajak partner lari kamu, booking kamarnya, dan siapin energi untuk Surabaya Health Fest Run 2026. Karena lari jadi lebih seru kalau semuanya sudah dipersiapkan dari awal. Stay nyaman, bangun fresh, dan run bareng Front One Hotel Mesir Surabaya. Stay and run, see you at the starting point.

0: Rekan-rekan, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Dan saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya kami hadirkan Cek Fakta edisi hari Rabu 7 Oktober 2026 bersama rekan Anita.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui, rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Las, sekarang taman kota jadi lebih rapi ya. Katanya sih hasil usulan warga yang akhirnya disetujui pemerintah.
1: Iya, prosesnya juga nggak sebentar. Ada musyawarah, survei, sampai akhirnya diputuskan.
0: Awalnya aku maunya dibangun tempat lain sih, tapi setelah dijelaskan alasannya, ternyata keputusan itu memang lebih bermanfaat buat banyak orang.
1: Makanya, kalau suatu keputusan sudah melalui proses yang benar, kita perlu menghormatinya. Kalau ada masukan, bisa disampaikan dengan cara yang baik.
0: Benar, menghargai hasil proses bukan berarti harus selalu setuju, tapi tetap menghormati aturan dan mencari solusi dengan cara yang santun.
2: Setiap keputusan dalam pemerintahan melalui proses dan pertimbangan. Sebagai warga negara yang baik, mari menghormati hasil proses tersebut serta menyampaikan pendapat dengan bijak dan bertanggung jawab.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya, Tobu.
2: Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
2: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
2: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak. Oh. Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
2: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
2: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
2: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
2: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Kita akan update informasi ya di sore hari ini dengan berita olahraga dari Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Republik Indonesia, Erick Thohir, membuka Indonesian Padel League atau IPL 2026. Peresmian dilaksanakan di Bandeja Padel Arena, Jalan Karang Bolong 6, Ancol, Jakarta Utara, Selasa sore pada 6 Oktober kemarin. Menpora melakukan servis pertama sebagai tanda dibukanya kompetisi Liga Padel pertama di Indonesia ini. Indonesian Padel League merupakan kerjasama PT Kompetisi Padel Indonesia dengan Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI. Menpora Erick memberikan apresiasi atas digelarnya Liga Padel ini. Pasalnya, penyelenggaraan Liga suatu cabang olahraga atau cabor memiliki kontribusi penting dalam pengembangan prestasi dan juga industri olahraga tersebut. Menpora atau Erick Thohir juga menambahkan, Padel Indonesia telah menorehkan prestasi meraih medali perak dalam debutnya pada Asian Games 2026 kemarin. Prestasi tersebut menurut Menpora Erick Thohir menunjukkan bahwa pembinaan tim nasionalnya telah berjalan, ditambah kini telah bergulir liga profesionalnya. Menpora Erick juga senang mengetahui para pemain asing yang ada di Liga Padel bermain bersama-sama dengan pemain lokal. Hal ini menurut Erick Thohir juga merupakan bagian dari pembinaan atau alih pengetahuan dari para pemain asing. Sementara Wakil Ketua Umum atau Waketum PBPI, Mokhtar Sarman, menjelaskan kompetisi Liga Padel ini bukan sekadar ajang pencarian bakat, melainkan juga menjadi ajang bagi para atlet padel untuk berkompetisi dengan tingkat yang tinggi. Format pertandingan menggunakan sistem home and away, diikuti fase playoff dan babak final. Adapun dalam pembukaan IPL kemarin juga digelar pertandingan antara klub Onyx Padel melawan ASC Padel. Nah, pendengar, saat lagi ya pada pukul 17:25 kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah renungan agama Islam dengan topik pelajaran akhlak. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu memiliki hiasan pada wujud kejadiannya, dan hiasan seseorang adalah kesempurnaan budi pekertinya. Pendengar RRI yang berbahagia, hiasan yang berharga bukanlah emas permata yang berkilauan, tetapi kesempurnaan budi pekerti. Betapa banyak orang yang terjerumus ke jurang kehampaan dan kenistaan akibat tidak memperhatikan etika, memperhatikan adabnya. Kita juga harus memilih teman untuk bergaul sehari-hari. Pergaulan jelek biasanya merusak akhlak. Perhatikan pergaulan kita, jangan asal kita bergaul. Pertimbangkan akhlak sebagai ukuran utama di dalam mengambil langkah mencari strategi berteman, bermitra. Sebab jika tidak, maka kita sendiri yang akan terperangkap jika tidak salah di dalam bergaul. Hal ini semua tercermin dari mahkota budi pekerti manusia itu sendiri, pendengar. Mahkota budi pekerti adalah rendah hati, antep asor. Salah satu bentuk dari sikap yang mencerminkan budi pekerti adalah dengan rendah diri. Tetapi di sini bukan merendahkan diri. Pendengar RRI yang berbahagia, kita melihat tentang kerusakan akhlak itu dimulai misalkan. Kerusakan akhlak sendiri laksana virus ya, yang cepat menular dan sulit untuk diantisipasi. Senjata orang yang hina budinya ialah kebusukan kata-katanya. Kita bisa melihat seorang dengan budi pekertinya yang tolak ukur adalah di antara tanda orang yang tidak berbudi adalah selalu berbicara tidak sopan, selalu berbicara kotor, kata-kata yang cenderung busuk yang selalu keluar dari lidah dan ucapannya. Contoh-contoh budi pekerti yang baik yaitu di antaranya adalah belas kasih terhadap orang yang lemah, orang yang papa. Merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Belas kasih pada orang yang lemah adalah cermin akhlak yang mulia. Barang siapa yang baik prasangkanya, akan baik pulalah hidupnya. Berprasangka baik ini pada seseorang akan membawa dampak kehidupan luar biasa dalam kehidupan seseorang. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menekankan hal yang demikian di dalam sejarahnya. Tatkala beliau dilempari hingga berdarah, beliau dengan arif penuh dengan husnuzon pada orang kafir yang melemparinya dengan ungkapan biarkan, karena mereka belum tahu ini adalah ungkapan yang sungguh luar biasa. Artinya apabila ada orang berbuat jahat kepada kita, berbuat tidak baik kepada kita, kalimat Rasulullah ini sangat mendalam, biarkan, mereka belum tahu. Subhanallah, ini adalah tingkatan makrifat sufi yang tertinggi. Bagaimana kita menghadapi orang yang tidak baik budi pekertinya? Apa sikap kita? Jika engkau diuji oleh orang yang tidak bermoral, maka bertingkahlah seakan-akan engkau tidak mendengar dan tidak mengadakan sesuatu. Artinya, jagalah sikap kita jika berhadapan dengan orang yang tidak bermoral, terutama jika kita mendapat sanjungan dari mereka. Orang yang tidak bermoral, bersikaplah seolah-olah kita tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka ucapkan. Budi pekerti ada pada ilmu. Nah, kalau kita melihat konteks yang demikian, pendengar, bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang menghias kita, tetapi sesungguhnya kecantikan itu ialah kecantikan ilmu dan kesopanan. Kecantikan yang sebenarnya adalah ilmu yang kita miliki dan kesopanan akhlak kita yang tertanam dalam hati sanubari, bukan terletak pada pakaian yang menghiasi kita. Barang siapa bersikap sombong, bangga dengan kekayaan dan keturunannya, maka sesungguhnya kebanggaan itu terletak pada ilmu dan budi pekertinya. Kesombongan ini, pendengar, akan menanamkan benih permusuhan, dan kekayaan sering menghadapi persaingan. Maka kedua-duanya bukanlah merupakan suatu kebanggaan, karena kebanggaan ini yang sebenarnya terletak pada ilmu yang kita miliki dan budi pekerti. Bukankah ilmu itu akan menjaga kita, sedang harta minta dijaga?
Keduanya ilmu dan budi pekerti ini merupakan kehidupan seorang. Keduanya ilmu dan budi pekerti ini merupakan kehidupan seorang pemuda. Tanpa keduanya, maka kematian adalah lebih baik baginya. Antara ilmu dan budi pekerti, laksana mata uang logam yang tak bisa dipisahkan dari kedua sisinya. Oleh sebab itu, keduanya ini merupakan sumber kehidupan yang baik jika seseorang tidak memiliki keduanya, lebih baik mati saja. Semoga kita senantiasa Allah berikan hidayah, berikan kelembutan hati kita, berikan hidayah kepada kita. Subhanallah, semoga Allah mengabulkan permohonan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الْقَائِمَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Kita akan update informasi dari Kota Malang. Kepolisian Resor Kota atau Polresta Malang Kota Jawa Timur meningkatkan status penanganan kasus dugaan kekerasan terhadap pelajar yang dilakukan oleh mantan Kepala SMP Negeri 18 Malang berinisial MAH ke penyidikan. Peningkatan status penanganan kasus tersebut dilakukan setelah kepolisian menggelar perkara dan mempertimbangkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan kepolisian. Sementara itu, kuasa hukum korban, Lili Yuliana, menyampaikan peningkatan status penanganan perkara menjadi tahap penyidikan tersebut sejak 28 September 2026. Terkait visum, ia menyampaikan terdapat 8 orang anak yang telah melakukan proses visum tersebut. Terkait ada informasi permintaan MAH mengajukan opsi penanganan melalui jalur pengadilan restoratif justice atau RJ, pihaknya masih membicarakan perihal tersebut bersama keluarga para korban. Dan sebelumnya, Kepolisian Resor Kota Polresta Malang memeriksa 8 pelajar SMP Negeri 18 di Kota Malang yang diduga menjadi korban kekerasan oleh mantan kepala sekolah tersebut yang berinisial MAH. Dugaan kekerasan kepada para pelajar terjadi pada Kamis 24 September pagi di sekitar area gerbang sekolah. Dugaan kekerasan tersebut dipicu hanya karena ada pelajar yang tidak mengenakan pakaian lurik. Dari sisi pemerintah Kota Malang telah memberikan sanksi kepada MAH di mana jabatannya sebagai kepala sekolah telah dicopot pada Jumat 25 September. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat sempat menegaskan pemerintah daerah setempat tak memberikan bantuan hukum kepada mantan kepala SMP Negeri 18 Kota Malang dalam menghadapi proses perkara ini.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, khitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: murah. Dalam keterangan yang diterima di Magetan hari Rabu, Pemprov Jawa Timur menggelar kegiatan pasar murah yang ke-161 tersebut sebagai bagian dari upaya mendekatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau kepada masyarakat sekaligus menyemarakan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur dan hari jadi ke-351 Kabupaten Magetan. Gubernur Kofifa mengatakan bahwa pasar murah juga merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan tersebut dilakukan menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mendengar langsung kebutuhan warga. Informasi selanjutnya, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widiatmoko, mendorong pengembangan urban farming sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan berbasis lingkungan di Kota Surabaya. Dorongan tersebut disampaikan saat ia menjaring aspirasi masyarakat di RT7 RB1 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, sekaligus mengunjungi kebun hidroponik Sri Rejeki Jitu yang dikelola warga. Ia melihat kebun hidroponik tersebut memiliki potensi untuk terus dikembangkan menjadi kegiatan produktif di tingkat kampung. Selain membantu menyediakan pangan dan memiliki jaringan pemasaran, hasil panennya juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat sekitar. Dalam reses tersebut, ia memberikan dukungan dana sebesar Rp10 juta untuk membantu operasional kebun hidroponik Sri Rejeki Jitu. Bantuan itu diberikan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan warga sekaligus menjaga agar pengelolaan kebun dapat terus berkembang. Pendengar, dengan demikian lintas informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.
2: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
3: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
2: Hah? RRI? Radio?
3: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
3: Dia mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
2: Wah, serius. Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
3: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
2: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
3: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
2: Oke, fix. Bis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
3: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 Surabaya dalam Surabaya sore ini. Kita update informasi Bani Bacan Hacantia Yuda Nagara, dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, UNER, menjelaskan bahwa penyintas bencana berisiko tinggi mengalami stres luar biasa hingga trauma kronis jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Oleh karena itu, dukungan psikososial dinilai sangat krusial dan harus dilakukan secara bertahap atau berlapis, mulai dari tindakan pencegahan, memberikan rasa aman, hingga menyediakan psikoterapi oleh profesional kesehatan mental bagi korban dengan trauma berat. Berikut adalah penuturan dari Bani Bacan Hacantia Yuda Nagara selaku dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
1: Memang ada orang-orang yang punya resiko lebih tinggi mengalami trauma. Nah, jadi memang kalau bisa kita bilang, ya trauma ini pasti ada resikonya. Apalagi kan bencana itu kita bisa bilang stres yang luar biasa. Nah, karena itu kalau misalnya tidak ada upaya khusus terkait bantuan atau layanan psikososial ini, maka orang itu akan bertambah resikonya untuk mengalami stres yang kronis, istilahnya stresnya nggak bisa diselesaikan atau stresnya itu tidak bisa di coping ya, istilahnya kalau di psikologi ya, di coping dengan baik, sehingga akhirnya menimbulkan yang namanya masalah psikologis, gangguan psikologis, atau bahkan ketrauma. Jadi intinya di layanan dukungan psikososial ini, kita tidak hanya mengobati saja, Mas. Jadi ada layer-layernya, kita mencegah dulu, kita memberikan rasa aman dulu, baru kalau misalkan memang ada orang yang membutuhkan atau trauma ya, mengalami trauma berat, itu bisa kita beri istilahnya itu psikoterapi oleh profesional kesehatan mental.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok, presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, gak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi. Bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah. Banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.
2: Something I want to say. Are you ready? Now, drop the beat, yo.

0: Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Kita update informasi selanjutnya. Bani Bacan Hacantia, dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga UNER, menjelaskan tahapan penanganan psikososial pasca bencana seperti sebuah piramida. Pemenuhan kebutuhan dasar penyintas berada di tingkat paling bawah, diikuti dengan pemberian rasa aman dan pemulihan rutinitas. Jika penyintas menunjukkan tanda-tanda gangguan emosional seperti murung atau menarik diri, penanganan awal dapat dilakukan melalui dukungan psikososial awal atau DPA yang berfungsi sebagai P3K kesehatan mental. Penanganan psikoterapi oleh profesional baru diberikan jika DPA belum cukup untuk mengatasi gangguan mental yang dia alami korban. Berikut adalah penuturannya.
1: Kita kalau di layanan dukungan psikososial itu ada tadi kalau seperti yang saya bilang layer itu ibarat piramida gitu mas. Jadi di piramida paling bawah itu artinya kita ke semua penyintas gitu ya. Kita itu biasanya akan memberikan kebutuhan dasarnya, harus memenuhi kebutuhan dasarnya. Lalu kemudian naik lagi ke piramida ke atasnya, agak mengerucut lagi, kita berikan rasa aman gitu ke mereka dan juga kegiatan-kegiatan yang mengembalikan rutinitas mereka. Lalu naik lagi. Nah, kalau misalkan dua upaya ini sudah kita lakukan tapi kok ada, nah tadi tanda-tanda orang yang misalkan kita lihat kok kayaknya orang ini murung, terlihat sedih atau menarik diri. Jadi mungkin yang lain pada ngobrol gitu ya, tapi dia kok terlihat tatapannya kosong misalnya. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda, oh kita harus waspada nih, orang ini butuh bantuan. Nah, tapi bantuan pertama yang kita lakukan itu sebetulnya tidak harus langsung dibawa ke misalkan ke psikolog atau ke psikiater. Tapi kita bisa memberikan yang namanya dukungan psikologis awal atau DPA. Jadi ibarat P3K, kalau misalkan luka fisik kan ada P3K. Nah, di luka psikologis juga ada P3K-nya. Nah, kalau misalkan kita sudah memberikan P3K ya atau dukungan psikologis awal ini tapi ternyata nggak mempan, bisa jadi dia memang betul-betul mengalami gangguan kesehatan mental dan harus ditangani oleh profesional kesehatan mental. Jadi memang ada layernya ya, gitu. Nggak bisa langsung semua disamaratakan, semua mengalami trauma dan harus di psikoterapi gitu misalnya. Begitu. Ya.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: qaumah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Kita masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Nusantara, informasi mancanegara, informasi seputar olahraga, dan juga informasi seputar cuaca esok hari untuk beberapa wilayah yang disampaikan oleh BMKG. Maka dari itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 Surabaya 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Tari Gambyong merupakan salah satu seni tari tradisional yang sangat terkenal di Jawa Tengah. Jenis tarian ini tetap lestari hingga kini dan menjadi bagian dari seni masyarakat Jawa yang sangat beragam. Umumnya, tari ini dipentaskan pada acara adat serta pagelaran kebudayaan yang dihadiri oleh masyarakat luas. Tari Gambyong adalah salah satu jenis tarian Jawa klasik yang berasal dari daerah Surakarta. Menurut sejarahnya, tari Gambyong merupakan bentuk baru dari tari tayub yang sering digelar untuk menyambut tamu pada acara hajatan rakyat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri.

0: taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
3: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa, jam komandan ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
1: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
4: SBM masih tetap diperlukan dan berikutnya jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah serta menilai standar perlu dipahami

0: sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
1: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah misalkan standar perjalanan. Oh, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu. Ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
0: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UU P2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
3: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih DPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
4: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
5: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Siddiq menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
4: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim. Untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya. Namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
5: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
6: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, jadi kan lebih dalam. Nah ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Papuas, Katingan, dan Kotim. Nah tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain. Karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
5: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: akan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau di Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing dia tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connected with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Tim bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya. Hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games, ya. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas, ya. Dan alhamdulillah, puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri. Ya, ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini. Ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Setelah ini, kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mimbar agama Buddha edisi hari Rabu 7 Oktober 2026 dengan topik hukum karma. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Selamat malam para pendengar RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama saya Guntono SHG MPDB Penyuluh Agama Buddha Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang hukum karma. Namun sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya bawakan, bagi para pendengar yang beragama Buddha, marilah bersikap panjali untuk mengagungkan guru junjungan kita yaitu Sang Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Selamat malam. Namo Buddhaya. Salah satu masalah yang selalu dipikirkan manusia sejak zaman dahulu sampai sekarang adalah masalah tentang keadaan sesudah meninggal atau kematian. Apakah yang terjadi sesudah kehidupan ini? Apakah seseorang lenyap setelah meninggal dunia atau apakah ia tetap hidup sesudah kematian? Jika ia tetap hidup sesudah kematian, bagaimana keadaannya dalam kehidupan yang baru itu? Semua pertanyaan yang membingungkan ini telah berkali-kali dicoba untuk dijawab sejak masa yang lampau. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan teka-teki klasik yang selalu muncul dalam pikiran manusia. Di India, kepercayaan pada kelahiran kembali atau adanya kehidupan baru sesudah kematian merupakan karakteristik dari berbagai ajaran agama sejak dahulu. Kelahiran kembali tidak dapat dipisahkan dengan hukum karma atau hukum kama. Ajaran agama Buddha maupun ajaran-ajaran agama lain di India mengajarkan hukum kama dan kelahiran kembali. Kedua konsep ini merupakan topik pembicaraan kita pada malam hari ini. Para pendengar RRI Surabaya dan sekitarnya dimanapun Anda berada, dua aspek hukum karma atau hukum kama. Hukum kama adalah salah satu ajaran yang penting dalam agama Buddha. Hukum kama merupakan ajaran yang amat dalam dan rumit. Maka untuk itu dibutuhkan suatu uraian yang rinci untuk memahaminya. Secara umum, kama berarti perbuatan. Umat Buddha memandang hukum kama sebagai hukum kosmis tentang sebab dan akibat yang juga merupakan hukum moral yang impersonal. Menurut hukum ini, sesuatu yang hidup, yang tak hidup, maupun yang abstrak atau yang ada karena kita buat dalam pikiran sebagai ide yang muncul pasti ada sebabnya. Tidak ada sesuatu yang muncul dari ketidakadaan. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu atau makhluk yang muncul tanpa ada sebab lebih dahulu. Kita berbicara tentang konsekuensi atau akibat bila sesuatu itu terjadi tergantung pada kejadian yang mendahulinya. Dan kejadian mula yang menghasilkan kejadian berikutnya disebut sebab. Rumusan agama Buddha tentang sebab akibat atau paticca samuppada adalah dengan adanya ini terjadilah itu, dengan timbulnya ini timbullah itu, dengan tidak adanya ini maka tidak ada itu, dengan lenyapnya ini maka lenyaplah itu. Kudaka Nikaya Udana 40. Pernyataan ini merupakan teori relativitas yang digunakan pula untuk menerangkan tentang munculnya segala sesuatu termasuk alam semesta. Ajaran agama Buddha menekankan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai yang tak dilahirkan, yang tak dijadikan, yang
dibuat dan yang mutlak. Seperti yang terdapat dalam udana 5, 6, 7, 8, udana 8.3 Kudaka Nikaya, kemutlakan Tuhan Yang Maha Esa adalah impersonal yang tak dapat dijabarkan secara antropomorfisme, mempunyai raga atau bentuk seperti manusia, maupun secara antropopatisme, mempunyai sifat seperti manusia. Dengan kata lain, membayangkan atau menggambarkan Tuhan dengan bayangan yang diciptakan oleh manusia sendiri secara visual maupun abstrak adalah tidak akan pernah benar. Karena segala sesuatu yang diungkapkan oleh manusia untuk dapat mengerti tentang Tuhan adalah pasti tidak tepat. Demikianlah halnya, maka menurut ajaran agama Buddha, alam semesta dengan segala isinya diatur oleh sebuah hukum universal yang berlaku di semua alam kehidupan. Agama Buddha meyakini ada 31 alam kehidupan, termasuk alam manusia, segala isi bumi, tata surya maupun semua galaksi di jagat raya ini. Hukum universal ini adalah Dhamma Niyama. Dhamma Niyama adalah hukum yang bekerja dengan sendirinya, bekerja sebagai hukum sebab akibat atau hukum relativitas yang impersonal dan kekal. Kekekalan hukum ini dapat kita simak dari pernyataan Sang Buddha sebagai berikut. Para bhikkhu, apakah para tathagata muncul di dunia ini atau tidak? Dhamma tetap ada, yaitu Dhamma Niyama. Dhamma Niyama Sutta Anguttara Nikaya 1. Untuk mengetahui cara kerja hukum universal Dhamma Niyama ini, dalam Dhamma Sanggani Atakata atau Atasalini 562, Dhamma Niyama diuraikan menjadi ilmu hukum, yaitu Utuniyama, Bijaniyama, Kamaniyama, Cittaniyama, dan Dhamma Niyama. Yang pertama adalah Utuniyama adalah hukum universal tentang energi yang mengatur temperatur, cuaca, terbentuknya dan hancurnya bumi, tata surya, membantu pertumbuhan manusia, binatang, dan pohon, gempa bumi, gunung meletus, angin, hujan, halilintar, dan sebagainya. Yang kedua yaitu Bijaniyama adalah hukum universal yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, botani, yaitu bagaimana biji stik, batang, pucuk, dan daun dapat bertunas atau tumbuh selanjutnya berkembang berbuah dari satu bibit menghasilkan buah yang banyak. Pertumbuhan tanaman dibantu oleh sinar matahari, fotosintesa, dan atau utuniyama. Yang ketiga adalah hukum niyama adalah hukum universal tentang kama. Kama niyama adalah pembahasan dikenal sebagai hukum karma. Hukum karma dikenal sebagai hukum perbuatan, hukum sebab akibat, dan hukum moral. Selanjutnya yaitu citta niyama adalah hukum universal tentang pikiran atau batin. Pikiran adalah luas, aneka ragam, dan rumit sekali untuk diketahui dan dimengerti. Ada orang yang memiliki pikiran atau batin yang lemah, ada yang kuat, emosional, dan lain-lain. Bila pikiran dikembangkan, seseorang menjadi pintar, ingatan kuat, memiliki kekuatan batin atau abhinya yang banyak macam dan berbeda-beda kemampuannya sehingga mencapai berbagai tingkat kesucian atau Arya Pugala dan lain-lain. Selanjutnya Dhamma Niyama adalah hukum universal tentang segala sesuatu yang tidak diatur oleh keempat niyama tersebut di atas. Misalnya gempa bumi, hujan panas, dingin yang terjadi pada waktu kelahiran Pangeran Siddhartha di Taman Lumini. Gempa bumi dan hujan panas dingin ini bukan terjadi karena utuniyama, tetapi oleh Dhamma Niyama. Dengan kata lain, Dhamma Niyama mengatur hal-hal yang sangat istimewa atau luar biasa. Hukum karma menjadi pokok pembahasan pada buku ini adalah
Hukum karma yang menjadi pokok pembahasan pada malam hari ini adalah kamaniyama yang merupakan bagian dari dhammaniyama. Selanjutnya kita teruskan pembicaraan kita tentang dua aspek hukum karma, yaitu aspek kosmis dan aspek moral. Hukum karma dalam aspek kosmis meliputi alam fisik dan psikis dipandang dari sisi kosmis. Makhluk-makhluk hidup seperti manusia dan binatang adalah fenomena materi. Keberadaan manusia dan binatang adalah fenomena relatif karena mereka ada, dibentuk dan disebabkan oleh adanya faktor-faktor penunjang seperti adanya makanan, minuman, matahari, cuaca, suhu, dunia, dan sebagainya. Mereka mengalami perubahan, muncul dan lenyap seperti semua hal di dunia. Dunia pun akan mengalami proses perubahan, muncul dan lenyap. Demikian pula dengan alam semesta yang berisi banyak galaksi seperti serta tata surya yang tidak terhitung banyaknya selalu berproses muncul dan lenyap. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa walaupun aspek kosmis dari hukum karma Buddhis berlangsung demikian, tetapi itu hanya merupakan implikasi dari konsep sebagai hukum sebab dan akibat. Yang sangat penting dari hukum ini adalah aspek kedua yang merupakan hukum moral. Dalam aspek ini, hukum karma memegang peranan yang penting dalam ajaran etika Buddhis. Ajaran etika Buddhis tercermin dengan jelas dalam sebuah ajaran yang disampaikan oleh Sang Buddha selama hidup beliau. Ajaran karma Buddhis sebagai hukum moral menitikberatkan pada perbuatan-perbuatan manusia yang dilakukan melalui perbuatan jasmani, ucapan, dan pikiran. Perbuatan-perbuatan itu diklasifikasikan sebagai karma bila suatu perbuatan dilakukan karena adanya niat atau kehendak atau cetana. Suatu perbuatan tanpa niat atau kehendak tidak dapat disebut karma karena perbuatan itu tidak akan menghasilkan akibat moral bagi pembuatnya. Niat atau kehendak adalah yang dimaksudkan dengan karma. Pernyataan ini dikatakan Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya 3. Oh para bhikkhu, kehendak yang saya maksudkan dengan karma. Seseorang karena memiliki kehendak dalam pikirannya, maka ia melakukan perbuatan dengan jasmani, ucapan, dan pikiran. Karma atau perbuatan dalam aspek moral mencakup nilai-nilai etika tentang baik dan buruk. Hal ini merupakan konsep yang lebih luas daripada persoalan tentang benar dan salah. Bila dilihat dari sisi pandangan sehari-hari tentang makna dari kata itu, apa yang dianggap benar menurut pandangan umum mungkin tidak baik dalam pengertian moral. Demikian pula dengan kata buruk, misalnya menurut pandangan umum adalah benar bila kita membunuh binatang liar yang merusak kebun kita, tetapi pembunuhan ini tidak benar menurut hukum karma. Menurut pandangan moral Buddhis atau suatu pembunuhan ini adalah pelanggaran hukum moral, pembunuhan ini dipandang sebagai perbuatan buruk. Ajaran agama Buddha menganjurkan kita untuk mengembangkan perasaan cinta kasih atau metta dan karuna, kasih sayang terhadap semua makhluk. Anjuran ini meliputi perasaan memusuhi makhluk hidup harus dilenyapkan. Prinsip dasar hukum karma adalah barang siapa yang menanam, dia yang akan memetik hasilnya. Apakah hasil itu baik atau buruk, perbuatan baik atau buruk dinilai berdasarkan pada akibat yang menyenangkan dan tidak menyenangkan yang dialami oleh pembuat. Seseorang yang telah melakukan karma buruk pasti menderita karena menerima hasil perbuatannya sendiri. Kita tidak mungkin menghindarkan diri dari akibat yang tidak menyenangkan yang dihasilkan oleh karma buruk yang telah kita lakukan. Sehubungan dengan hal ini, Sang Buddha pernah bersabda, tidak di angkasa, di tengah lautan, ataupun di dalam gua-gua gunung, tidak dimanapun seseorang dapat menyembunyikan dirinya dari akibat perbuatan-perbuatan jahatnya. Dhammapada 127. Dalam aspek moral, karma merupakan ajaran kembar dengan kelahiran kembali, rabbit. Menurut hukum sebab akibat ini, seseorang adalah hasil perbuatannya sendiri, ia sendiri yang menyebabkan keberadaannya, dan ia sendiri yang bertanggung jawab untuk masa depannya. Pada kelahiran yang lampau,
pun seseorang telah menyatakan kehendak melalui perbuatan jasmani, ucapan, atau pikiran, maka berdasarkan pada perbuatan-perbuatan itu, sekarang ia hidup, kondisi, dan lingkungan tempat kelahiran seseorang ditentukan oleh karma dari kehidupan yang lampau. Para pendengar RRI Surabaya dimanapun Anda berada, demikian yang dapat saya sampaikan. Dan bila mana ada salah kata dalam saya menyampaikan mimbar agama Buddha pada malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, senang sekali saya Jody Yuanda bisa kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Dan malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk bisa menikmati lagu-lagu kenangan dalam program spesial Ruang Rindu Nasional yang nanti akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamu Julian Dekrita. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Mana?

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa, karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekripta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Gua mah. Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Iya karena ya sih ya Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa, standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekripta ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya.
1: Iya. Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya? Maksudnya kenapa enggak menunggu terus? Enggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Oke.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Gak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama gak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, sama-sama diam.
1: Iya. Terus saya akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: belakangan
1: ya. Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh,
0: bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo
0: ya.
1: Dulunya sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio, Bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yunisara.
0: Oh, zamannya Yunisara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yunisara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yunisara.
1: Prianya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di hari ada yang namanya mon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Ya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, satu aja
1: sudah Kemayoran. Sudah ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang
0: ya,
1: nonton ya. Dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Oh, bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Iya. Oke, jadi vibes-nya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede,
0: okay.
1: Lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA, kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Astias Mudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggumu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa yang gak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat. Sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440696 dan 0213441499. Ada Bang Albert di bau-bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas jingle barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Abis bikin teh kok ini? Tehnya gak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, Mil, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya gak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Tehnya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
2: Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang lu, tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah, udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan deh. Jangan buka-bukaan deh. Ya.
0: Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh, terima kasih Mbak Ica. Dari mana Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini ya.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Kita juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Ya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Oh, lahirnya 5 Juli.
1: 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub lain enggak?
1: Julian Yakub. Oh, lain.
0: Julian Yakub itu pemain film.
1: Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Tadi kan sama di situ, guys. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Namanya Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Judulnya Bidadari.
2: Oh, Bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti diputerin.
3: Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya.
0: Oke, Ca, itu aja, Ca.
2: Salam dong. Boleh,
3: salam
2: boleh.
3: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor persatu, ucapannya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Jadi ini memang ada yang nanya, Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagi.
0: Ya. Siap.
4: Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya, orang Sunda. Iya
4: kalau
2: iya.
4: Kalau sama kabupaten Mas Dewiki sama kota gitu.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat
2: Ahmad.
4: Siang.
2: Julia.
0: Malam. Teman, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi kalau masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena tim nasional kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Orang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalahnya perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya? Apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke. Okay,
4: kalau dulu
0: siap.
4: Kan saya masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Kan sekarang pita kaset sudah tidak ada.
2: Kaset, atau CD semua udah enggak ada.
4: Apa itu? CD juga kadang-kadang sudah.
2: Nah,
4: sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut, jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia, musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagai banyak, pokoknya makan
0: siap
4: banyak.
0: Kalau begitu
4: kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya,
4: terima kasih,
0: sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya, salam buat Mas Dewiki-nya
2: ya. Oke. Salam disampaikan.
4: Kan Pak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai
2: kebetulan dia aja, dia berkarir kan? Sendiri Kang. Dia sekarang
0: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Enak ya.
0: Ah iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul, kan? Betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Teman-teman kita ada Julian De Krita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya, kebanggaan lah bisa Mas Era di Jakarta.
2: Iya Senja, betul sekali. Iya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya Julia.
1: Oke.
5: Okay. Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru, nggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh, ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire Kak.
0: Oh Nabire. Nabire.
5: Tengah, ya.
0: Siap.
5: Asli Jakarta kak ya?
1: Iya. Asli Jakarta.
0: Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: orang
0: iya.
2: Tapi
0: diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran itu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa
5: sih?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ saja.
5: Di Muba.
1: Itu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya. Saya lebih ke Bangka Belitungnya, gitu di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Babel. Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama
1: daerah. Terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya. Menunggu ya. Apa?
0: Aku menunggumu. Aku pernah menunggumu.
1: Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin okay, ya. Oke Senja. Ya,
5: sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube kasih. Juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja?
1: Oke, okay, terima kasih Senja.
5: Ya,
1: saya
5: sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri,
0: sehat
5: selalu.
0: Oke.
5: Ya, RRI Jakarta jadi udara. Begitu juga RRI Nabire jadi udara.
0: Oke.
5: Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh nggak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi. kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat Julian, mudah ya. Betul. Wah. Sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya, bisa ya, diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi enggak capek.
0: Begitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Tuh dengerin tuh ya, Diva Rock kita.
0: Diva Rock kita. yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja, Mbak Ika?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, punya gede banget.
2: Masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh, pernah, ya,
2: berapa kali dong.
0: Ya. Oh iya ya.
1: Akhir ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering dulu, ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
0: TPI.
1: Iya,
0: zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada senja di Papua, di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Terima kasih, okay. Senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811-797-27912. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Ini ada fotonya, lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo, tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung, kemungkinan
2: Guci Rompong, Kecamatan Lampo, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Ucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik, selamat malam. Ucapannya semoga, pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih. Lanjut, ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya nggak bisa jawab. Dijawab sendiri, silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana?
2: Huh? Gimana?
0: Derry Jakarta Utara.
1: Derry Jakarta Utara ya, oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu ya. Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya Julian.
1: Sekarang bersolo karir saja.
0: Gitu, oke. Okay.
2: Ya. Siap, sudah terjawab.
0: ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
0: Silakan.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam.
6: Dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Iya. Oh, dari Palu. Tabe.
0: Emang tabe bahasa.
1: Tabe Farida.
6: Yang lewat tadi sudah banyak bertanya
2: iya,
6: ya.
2: Iya.
6: Ibu Farida hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ika?
0: Oke.
2: Okay. Oh ya, oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya, biar ya. Dilaksanakan ya, Bu perintahnya baik. Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Genicio sama Ayu untuk semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah, tadi kan sudah.
0: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya.
2: Oke. Okay. Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya.
0: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisinyal ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan kemarin
2: beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip
2: ya?
1: Itu sebenarnya
2: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah
0: menyanyi ya,
1: di grup vokal Milvoy.
0: Oh, siap kalau begitu. Langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso parah?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum, Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Joni.
1: Benny,
3: Bang Benny.
2: Joni. Jo, dari mana lagi, Bang Jul?
0: Oke, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Ya.
2: Lalu jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
3: Oke.
2: Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Yang pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa Ibu Farida dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya, Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga sekali.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Siap.
4: Aja kalau Abang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat kru RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minov di yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad Abdullah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan. Sejuruh.
5: Mbak Ita yang saya hormati.
1: Oh, kues, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan ya, salam ganteng.
0: Siap. Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: assalamualaikum. Selamat malam bintang tamu. Mas siapa? Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Alhamdulillah. Tambah awet muda dan tambah ganteng.
3: Yeah, ya. Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Iya.
5: Yeah. Bang Julian ini kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah, lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya,
1: Pak.
0: Ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia, apa judulnya gitu ya?
0: Oke. Okay.
5: Hanya
0: siap.
5: Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada siap, yang terhormat Bapak Murah dan juga Bapak Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember.
0: Selamat
5: malam dan salam sehat. Ya, juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Peru 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
1: salam Rindu, NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu.
0: Beda iya, dong. Pokoknya orang menunggu nih.
1: Ya ngono kene. Iya.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita tuh sesama bonek sih.
0: Bonek. Iya, iya, iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya.
0: Bila kan aku seumuran Nanda.
1: Oke. Ini kebahagiaan ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, iya iya iya, Bang Benny Jo.
3: Benny Jo.
0: Udah pro, ke, udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di hampir Sulawesi.
1: Hampir Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan, maksudnya bukan
0: provinsi ya, di kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Benny memang ngajak belajar geografi kayaknya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia, Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: ada guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya,
1: iya, iya. Ngerti nggak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah. Enggak, maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak.
0: Bukan darah ya?
3: Bukan. Jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya. Berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnamasari.
3: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Makro kok Mas Yuli.
0: Kenapa?
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya,
0: kan? Dari Oma di Solo tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya Putri selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang
1: lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Iya.
0: Untukmu Sahabat. Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit.
0: Nah,
3: dari album apa dari?
0: Terserah.
1: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit
0: tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Ketua ketawa sih.
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dari kenyataan. Yang penting lari.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya, kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama, ya, enggak sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Krisinyal. Ada.
0: Ya. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi.
0: Oh iya iya iya. Ya. Oke. Okay. Kita ke Samarinda dulu, ada Ari. Selamat malam Bang
1: Selamat
0: Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
6: Ya.
0: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang
0: kan? Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, okay, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.

0: Seriusan?
1: Seriusan.
2: Rampes, bener kan teh? Rampes.
0: Gimana kan teh? Gimana teh?
3: Pangestu boleh.
0: Kenapa?
2: Pangestu boleh.
0: Pangestu boleh.
3: Boleh, pangestu boleh.
0: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
2: Yang terbaru teh.
0: Udah ya?
3: Iya sudah menikmati. Nah itu yang mau teteh tanya tuh.
0: Apa tuh? No.
3: Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar? Take one langsung lancar atau take two baru selesai?
4: Bukan apa take ya? One kalau menurut aku ya pempek nih kayaknya.
3: Take one.
2: Nanti dijawab.
4: Oke, nanti dijawab ya teh ya.
3: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya.
0: Pasti.
3: Hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa? Pernah menunggu.
0: Aku pernah menunggu.
4: Pernah menunggu.
0: Teteh pernah menungguku.
3: Pernah menunggu. Itu dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
0: Oh aduh. Mantap. Mantap nanti malam.
2: Mantap ini
0: diputar terus nih kayaknya.
2: Bakal diputar terus nih ya.
3: Pas sukses deh untuk
0: amin, amin, amin, amin, amin. Siap. Hatur nuhun ya, Teteh.
3: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang
0: baru-baru lagi. Nanti dia sama Ita kita rencananya.
2: Siap.
3: Ita juga.
2: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
3: Buat produser Ruang Rindu
0: Yurisma.
3: Iya. Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
4: Oke.
3: Untuk host Pro 1 RRI Nabire ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
4: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
3: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye
4: bye. Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon loh. Oma Ana
2: di Palembang. Selamat malam Oma.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Ita Purnama Sari, iya, cintaku Oma padamu
2: takkan berubah.
5: Mas Yudis, mana ada Suko?
4: Ya, kemana aja sih? Nggak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
5: Masuk Mas Yudis.
4: Oh gitu.
2: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
5: Sampai keriting ini jari loh.
4: Ya ampun, oke. Nanti di smoothing.
2: Jarinya di smoothing teh.
4: Kok teh?
2: Iya Oma.
4: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian De Krita?
5: Oke. Selamat malam Bang Julian.
0: Malam. De Krita presiden ya, oke.
5: Iya, De Krita presiden ya.
0: Iya.
5: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
0: Wong Kito Galo.
5: Wong Kito Galo.
0: Dari nyokap dari ibu.
5: Oh, ibu Palembang.
0: Iya.
5: Bapak
0: dari Bangka Belitung.
4: Kakek?
5: Oh, di kakek.
4: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
0: Semua ditanyain ya. Oke.
5: Iya dong, dong. Karena tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomuli.
0: Oke.
5: Gitu. Kira-kira gimana, kapan ke Prabomuli ya?
0: Kapan ya?
2: Tinggal tunggu undangan.
0: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
4: Iya,
0: manajer saya.
5: Yudisra. Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
0: Iya. Pacalah itu
5: kita. Selamat malam Pak Jarlan, diundang dong.
0: Wah. Iya, siap. Amin.
5: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu. Gua apa gitu deh gitu ya.
4: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
4: Siap
0: ya. Makasih ya, Yul.
5: Terima kasih, Oma. Mas Yudi.
4: Tiga orang ya.
5: Kirim salam ya.
2: Siap.
0: Kirim salam
5: untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI Besemuan, segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
4: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
5: Iya, soalnya tadi ada kedengaran T1 gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
0: Apa?
5: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama T1
4: gitu? Wah, gitu ya.
0: Bukan nah, suka lagi.
2: Siap.
5: Semuanya.
0: Yo.
5: Salam-salam sehat semuanya.

0: Terima kasih.
1: Oke, Mbak Oma. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau enggak mungkin juga sekali take ya. Karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang enggak pas jiwanya, maksudnya enggak sesuai.
2: Jiwanya enggak pas ya.
3: Enggak sesuai kita pasti ulang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Oh, okay. Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Iya, satu shift
1: itu ya. Ada 6 jam.
2: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudku sama musiknya.
2: Mas
1: Yudi.
2: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ngitungin kaset dulu.
2: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
1: Ini masih di panggung atau di mana?
2: Ya, iya di panggung, di mana? Ya kalau nyanyi sendiri mah ya enggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu ya.
3: Ada matador ya.
2: Ada matador.
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
2: Jadi kalau enggak, tapi pernah enggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
1: Seiring
2: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi ya pasti
1: kalau
3: ada.
1: Kalau nyanyi profesional tuh harus hafal. Dimanapun dan sama siapapun.
2: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau taekwondo?
3: Ya iyalah.
2: Iyalah ya kan?
3: Iya kan.
1: Enggak cuma apalagi, Julian, apalagi aku juga seneng lagi.
3: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
2: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam, Bu Fatmawati.
2: Wah, putus. Ya sudah. Kita karena tadi
1: dengerin lagi yuk.
2: Kalau salah satu lagu Male Voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara 4 tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
2: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
2: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
2: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Beni Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, okay, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari. Dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita...
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Zepta.
1: Di Panam
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas...
1: Apakah Mas Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
2: Kalau umur nggak usah ya.
0: Nggak usah ya, oke.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: ajak. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa Maria dari NTT.
0: Selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, tante.
1: Tante Elsa, enggak. Dek Elsa, apa kabar Dek Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya apa yang itu bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku padamu.
2: Luar biasa.
1: Keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang
3: saya,
1: mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama
3: Om Julian? Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Selalu ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama untuk Om Julian.
1: Om Julian.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik.
1: Mantap.
3: Ya, suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soalnya Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu refrennya? Yuk.

0: Akan ku simpan dalam hati. Cinta yang tulus ini.
1: Terima kasih Elsa.
2: Silakan
1: tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
2: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
2: Ada siapa lagi?
1: Udah gitu ya.
0: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
0: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Terima kasih Elsa. Lanjut kita kemana dulu kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, kita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
2: Silakan Bu
3: Fatmawati. Juga kita tamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu. Mas Yuri, salam dong.
2: Boleh, silakan.
1: Silakan tiga ya.
3: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike? Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
2: Mas Julian?
1: Waktu itu.
4: Waktu itu tahun kalau
1: manggung dulu.
4: Manggung. Kalau manggung sih udah dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an
2: ya. Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
2: 90-an.
1: Oke.
2: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
1: Album perdana. Album perdananya.
4: Iya, album perdananya
2: itu, sama Melvis ya. Atau solo?
4: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
2: itu tahun berapa, Mas?
4: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau enggak salah.
2: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
2: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Nah emang waktu itu lagi terluka, emang enggak kan?
2: Terluka.
1: Ya sudahlah ya.
2: Ya sudahlah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
2: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian Dekrita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Yeah. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau
1: project
0: masih
1: Ramadan
0: banyak
1: atau
0: lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuman beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh, siap. Iya, sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
3: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Ini, ya.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bayu.
3: Iya, tadi sudah banyak pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya?
2: Oh di IG-nya.
3: Iya, apakah sama Jatina masih sebagai host?
0: Oke, ditunggu ya.
3: Biar putus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, selamat malam Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Widi Rektor.
0: Oke,
2: makasih ya.
1: Okay, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai baju yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu aja.
0: Oke, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah halo juga selamat malam. Begini Bang Julian.
2: Yeah.
4: Apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Oke. Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Oke.
4: Di video di ini yang di kaca. Apinya ini.
0: Itu aja.
4: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu daerah.
1: Lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya, gitu okay. Bang Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung. Mas Budi.
0: Terima kasih.
4: Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian Dekrita.
2: Okay. Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding. Dan juga arups gitu IPO dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Oke.
1: Di panggung ya.
2: Saat show. Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
1: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri
0: ya.
1: Kediri. Masalahnya
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini. Singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam kenal dari Mandar, Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya jadi dari tadi
0: kan ini grupnya ya. Ada K3.
1: Masih ya ada Azra.
0: Kok tadi ini gimana sih? Ada K3 loh grupnya loh. Siapa tuh dengan K3 reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita di Nakandi apa namanya?
2: Apa? Itu.
1: Sama Sarwana.
2: Aras
1: itu dengan Rita dan Sarwana. Oke,
2: kalau program-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Oh
1: duetnya?
2: Belum nanti pokoknya
0: ini surprise aja, ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan kita pun nama Sari pura-pura enggak tahu.
1: Ya lo jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya
1: di seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada. Ya, amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah capek,
0: udah ngantuk.
1: Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein usi itu tuwir Mas. Tak bales ya.
0: Bales. Sudah. Kalau begitu kita pamit sampai bertemu kembali. Bravo, saya Mas. Yudi Ismail.
1: Kita Pramasari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita akan bertemu. Motivasi hari ini.
1: Jangan khawatir. Seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.

0: Dari kawasan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Senang sekali saya Juwadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk bernostalgia bersama, merangkai rindu dalam sebuah lagu. Dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan bisa langsung menuju line telepon on air kami di 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 08133-14x992. Lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu manca, negara lawas bisa Anda nikmati hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nge, selamat malam Pak Toto.
1: Selamat malam.
0: Iya, sehat Nge?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Monggo Pak Toto.
1: Saya mau memilih Michael Bolton.
0: Boleh.
1: Tapi judulnya terserah Mas Jo lah.
0: Karena gitu ya.
1: Bahasa-bahasa Inggris itu lidah saya tidak bisa mengucapkan.
0: Oh, ngaten. Nge, Michael Bolton ya, saya pilihkan ya. Lagunya. Siap.
1: Ya. Ya, salamnya buat Pak Tua, Bawi, buat Pak Kompas, Bu Titi, dan Mayanti. Bang Jo, matur suwun, selalu sehat, banyak rezeki,
0: amin.
1: Tetap semangat, Anda melindungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Inge.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Terima kasih Pak Toto yang sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu untuk Anda, ya, sekeluarga. Dan kita juga nanti akan mainkan lagu-lagu dari pilihan yang sudah Anda berikan malam hari ini. 534-5474 dan juga WhatsApp di 08133-1x992. Selamat malam juga buat Bapak Mariono dan

sudah Anda sampaikan melalui WhatsApp Pro 1 RRI Surabaya. Oke, kita mainkan lagu-lagu kesukaan Anda. Silakan Anda bisa langsung menuju ke line telepon kami di 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133 satunya 4x992. Saya akan hadirkan satu lagu yang kali ini akan bisa dinikmati ya untuk Pak Mariono dari Tulungagung.

0: Iya, dua lagu sudah saya hadirkan untuk Anda malam hari ini. Ada Bella Cool, juga tadi sudah ada Michael Bolton dengan When a Man Loves a Woman. Disuka oleh Pak Toto tadi ya. Selamat malam juga untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini, pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam.
1: Uang rindu, iya. Uang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Abawi, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan harus bahagia.
0: Yeah. Kalau bahagia malam hari ini mau dengar lagu apa itu?
1: Lagunya Mbak Jinati itu.
0: Jinati. Sail Over Seven Seas. Siap. Yeah. Yeah. Monggo.
1: Buat Pak Bambang, Pak Lutiawan, Tulang Kobar, Mas Ali, Mas Bandi. Sampai jumpa Pak Toto. Buat Om Ropeng Jawa di Juanda. Matur nuwun.
0: Sami-sami ya Bawi, sehat selalu ge. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abawi dan juga selalu sehat. Begitu katanya. Iya dong ya, harus sehat selalu. Jadi kalau misalnya kita bertemu di udara itu, kita bisa saling menyapa dengan penuh kebahagiaan. Waduh, asik banget ya. Baik, mendengar untuk Anda yang sedang dalam perjalanan ya, Anda juga kami ajak untuk bisa menikmati lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara, di mana Anda bisa juga bergabung bersama kami melalui line telepon 0315345474 dan juga WhatsApp Pro 1 di 08133 satunya 4x992 gitu. Nah, ini bicara soal influenza, kasus influenza yang tengah marak terjadi di kota Surabaya. Masyarakat tidak perlu panik menghadapi influenza ya, karena memang kita sudah punya caranya gitu. Influenza memang bukan penyakit yang cukup berbahaya, tetapi sangat berbahaya kalau tidak kalau kita abai begitu ya, karena ini mudah menular begitu. Dan walaupun demikian, kita tidak perlu khawatir. Wah, walaupun anggapan bahwa influenza sekedar penyakit ringan memang beresiko membuat masyarakat abai, dan influenza terutama pada kelompok yang rentan dapat menyebabkan komplikasi hingga membutuhkan perawatan intensif. Dan juga ini sangat-sangat tidak dianjurkan ya untuk kita mengabaikan hal yang sesimpel ini, karena akan bisa meningkatkan kasus atau jumlah penderita influenza. Hingga akhir September 2026 kemarin tercatat sekitar 1.527 kasus, namun angka tersebut dinilai hanya menggambarkan fenomena puncak gunung es saja atau iceberg phenomenon, karena kasus yang tidak terdeteksi diperkirakan jauh lebih banyak. Untuk itu kami mengajak Anda pendengar untuk selalu menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan, higienitas dari keluarga gitu ya. Terus selalu menerapkan pola untuk cuci tangan, kemudian menjaga kebersihan makanan begitu, karena ini musim kemarau, jadi mungkin juga banyak sekali bakteri atau kuman-kuman yang mudah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi harapannya semoga saja kita bisa menjaga diri sebelum nanti kita sakit gitu ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan kawal Anda pendengar hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada satu lagu dari Jinati, disuka oleh Abah Awi dengan Sail Over Seven Seas. Selamat menikmati.

Dari Jinati dengan Sail Over Seven Seas. Ya, Bawi, terima kasih sudah mengirimkan atensinya. Ya, kita sudah nikmati bersama lagu dari Jinati ini, luar biasa. Malam hari ini kita kalau ingin ya, ingin bersantai bersama dengan keluarga sambil menikmati lagu-lagu kenangan, sepertinya cocok kalau bisa menikmatinya bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Nah, ini sekarang giliran Anda. Anda bisa bergabung kembali mendengar di 0315345474 dan juga 08133 1-4 kali 992, di mana Anda bisa langsung merequest gitu ya, ataupun juga ingin memesan lagu yang ingin Anda dengarkan. Lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara lawas bisa kita nikmati hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kasus pencurian kendaraan bermotor masih menjadi sebuah pekerjaan rumah yang tidak pernah berhenti begitu ya, karena tren kasusnya pun semakin lama semakin meningkat ya. Tugasnya pun juga bukan hanya kita serahkan kepada pihak kepolisian saja, tetapi juga masyarakat pun juga diajak untuk bahu-membahu memberikan atau meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar. Bisa jadi hal-hal yang biasanya kita anggap aman justru malah menjadi tempat atau sasaran empuk bagi para curanmor-curanmor ini ya. Kita ajak masyarakat pun juga untuk lebih bahu-membahu meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar. Ya, entah itu dengan meningkatkan pos kamling ataupun juga mungkin dengan ya dibantu dengan alat-alat seperti CCTV ataupun juga meningkatkan keamanan swadaya bersama ataupun juga hal-hal yang lain. Sehingga kita bisa menjaga keamanan lingkungan sekitar agar lebih aman, kondusif gitu. Sehingga kasus pencurian kendaraan bermotor yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi bisa kita minimalisir ya, khususnya di lingkungan kita bersama begitu. Karena tanggung jawab itu bukan hanya tanggung jawab dari kepolisian saja, tapi juga tanggung jawab dari seluruh lapisan masyarakat. Baik mendengar, silakan untuk bisa kembali bergabung. WhatsApp juga boleh. Selamat malam buat Pak Wandi, Mas Afif, juga Bapak Ahmad Erwan. Terima kasih juga, selamat malam untuk Ibu Musdiati Wibowo, Ibu Sri Suhartini. Kemudian juga ada Ibu Nur Fadilah ya, yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Ibu. Malam hari ini Ibu ingin mendengarkan lagu dari Bee Gees ya, Stayin' Alive. Wah, ini juga luar biasa nih lagunya. Selanjutnya buat semua pecinta Ruang Rindu ya, salam bahagia selalu buat Mas Jo. Terima kasih banyak, sehat selalu Mas Jo. Iya. Terima kasih banyak juga Bu. Iya, Bu Nur Fadila. Ini kapan ini main-main ke Pro 1? Semoga sehat selalu Ibu ya, sekeluarga. Saya berharap dan juga berdoa yang terbaik untuk Anda. Ada satu lagu yang Ibu suka, langsung saya mainkan. Ini dia Bee Gees, Stayin' Alive. Tetap bersama kami mendengar.

Iya, yeah, satu lagu dari Bee Gees sudah kita nikmati ya Ibu Nur Fadila. Semoga terhibur, lagunya sudah saya mainkan, Stayin' Alive ya. Waduh, lagunya cukup energik sekali nih malam hari ini. Dan ya, yeah, kita bisa nikmati bersama dengan keluarga itu yang hal yang paling luar biasa. Ketika kita kumpul bersama dengan keluarga, pasti kita ingin melakukan kegiatan bersama, kegiatan yang bisa menambah keakraban begitu. Nah, sambil kita menikmati suasana bersama dengan keluarga malam-malam seperti ini, mungkin tidak ada salahnya juga kalau Anda juga mengecek bagaimanakah ya kondisi kelistrikan ataupun juga mungkin kondisi dari alat masak Anda, salah satunya yaitu adalah pengamanan kompor gas yang juga harus kita perhatikan. Beberapa atau kemarin ya, tanggal 6 ya kejadiannya, ini ada sebuah ledakan di Surabaya yang cukup besar dan polisi melakukan olah TKP untuk ledakan yang terjadi di San Antonio, Surabaya yang memang diduga akibat kebocoran gas. Ada 5 bangunan yang berada persis di sisi lokasi mengalami kerusakan cukup parah. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Polrestabes Surabaya, Kombes Polisi Lutfi Sulistiawan menyebut ledakan di sebuah bangunan rumah toko atau ruko di kawasan San Antonio, Pakuwon City, ya, pada hari Selasa pagi diduga kuat akibat kebocoran gas. Dan ledakan tersebut diketahui ketika koki sedang memasak yang sempat mencium bau gas dan seketika terjadi ledakan. Dari olah TKP, pihak kepolisian menemukan 3 tabung LPG yang masing-masing berkapasitas 50 kg yang tidak meledak. Sehingga indikasi sementara memang sumbernya berasal dari kebocoran pada bagian pipa. Dan pihak kepolisian terus mendalami kebocoran gas ini berasal dari salah satu atau seluruh tabung tersebut. Sementara ketiga tabung dipastikan sudah kosong karena gas di dalamnya sudah keluar. Akibat ledakan tersebut, 5 orang yang terdiri atas 4 laki-laki dan 1 perempuan mengalami luka dan telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Haji. Dan informasi yang kami dapatkan juga, akibat dari ledakan tersebut pendengar, menyebabkan sekitar 41 bangunan di sekitar lokasi mengalami kerusakan. Dengan 15 diantaranya merupakan rumah yang berada di bagian belakang lokasi kejadian. Jadi ini apa ya, kadang-kadang itu kita suka abai, kita tidak tahu. Padahal ketika terjadi kebocoran gas itu bisa tercium ya, aroma gas itu kan sangat khas sekali. Nah ini kalau misalnya di rumah Anda sudah mulai tercium aroma gas dan biasanya gas itu berat ya, dia merambat di bawah gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah tercium ya segera untuk melakukan penanganan, dilepas gitu ya, atau ya tidak menyalakan api atau apapun sumber yang bisa memicu terjadinya percikan api sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Sebuah pelajaran besar memang bisa kita dapatkan dari satu peristiwa ya, sebelum terjadi memang seharusnya kita bisa berjaga-jaga, tapi kalau sudah terjadi ya kita harus ikhlas untuk bisa mengikhlaskan, untuk melepaskan semuanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dari Elton John ya, sudah kita nikmati bersama dengan Sacrifice. Waduh. Selamat malam juga buat Pak Fahrul ya, yang lagi mendengarkan di jalan ini, Pak. Lagi di kawasan mana ini? Boleh berbagi informasinya, ini lagi mendengarkan Pro 1. Terima kasih, lagu-lagunya enak banget malam hari ini. Ya. Ya, terima kasih Bapak Fahrul, selamat berkendara, hati-hati di jalan. Semoga sampai selamat sampai tempat tujuan begitu ya. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin juga mendengarkan lagu-lagu enak ya, seperti yang saya putarkan malam hari ini untuk Anda, Anda masih bisa bergabung, kita masih punya waktu sekitar 15 menit ke depan. 0315345474 dan juga 081331492. Halo, selamat malam.
1: Halo, Ruang Rindu. Itu memori lewat lagu.
0: Malam Bu Istikaro, sehat Ibu?
1: Alhamdulillah ngelilir, Mas.
0: Waduh, enaknya. Silakan. Ngelilir tuh biasanya langsung pengen dengerin lagu itu biasanya.
1: Ajak ngiri, Mas. Enggak boleh
0: ngelilir. Enggak, belum ngantuk kok sudah ngelilir tau ya. Monggo Ibu, silakan.
1: Aku emel,
0: ikut aja.
1: Senengnya,
0: gitu. Enak masalah.
1: Kayak pandres saya.
0: Iya.
1: Kak Ru judulnya Mas, saya masih muter-muter tak rungoknya ya Allah ya, Kak Ru senengnya.
0: Ya, nanti saya putarkan pambers ya.
1: Ya, Mas tuh. Golek anak sing jaluk sing enak-enak ya wis tak rungoknya.
0: Oke, siap Ibu. Mau kirim-kirim salam?
1: Kalau pulang hati-hati ya, Mas. Yeah. Salamnya buat kabe, paling wis turu kabe, Mas.
0: Ya belum toh, ya sik sore kok sik turu piye ini, belum.
1: Selamat mendengarkan semua, yeah. Tak terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Mas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Istikaro dari Cemengkalang, Sidoarjo. Iya. Selamat menikmati Ibu. Ini lagu yang mungkin Ibu kenal ya, dari Panbers, Cinta dan Permata.

0: Ya, gimana Ibu Istikaro? Sudah terhibur malam hari ini? Ya, Cinta dan Permata sudah saya mainkan untuk Ibu Istikaro di Cemangkalang. Semoga terhibur, semoga happy, ya, bisa beristirahat malam hari ini dengan nyaman, dengan nyenyak, gitu kan. Terima kasih atensinya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Di ruang rindu
0: Malam Pak Mul, gimana punya kabar?
1: Selamat malam, berlaku rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Monggo.
1: Selamat malam Mas Jo, sehat semuanya ya. Lagunya apa Mas Jo?
0: Monggo silakan.
1: Memilih TV.
0: Iya.
1: Cari noinnya aja, Armada Mas.
0: Boleh.
1: Tidak, apa? Tidak pulang malu, kamu. Pulang rindu mau pulang malu.
0: Ya, oke. Salamnya buat siapa, Pak Mul?
1: Selamat malam dan selamat mendengarkan. Untuk Mas Jo, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Tinggi, Pak Mul. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Mul. Iya. Ya, terima kasih. Sehat-sehat, Pak Mul. Lagunya langsung saya putarkan. Semoga terhibur ya. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Armada.

Terima kasih sudah bergabung. Semuanya sehat selalu. Semoga malam hari ini menjadi malam yang menyenangkan. Dan saatnya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat, tetap bersama kami pendengar hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu kembali esok, sampai jumpa.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui, rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Sila, satu, ketuhanan yang maha esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, pintarnya anak mama sudah hafal Pancasila.
2: Kata Bu Guru, Nafia dan teman-teman semua harus hafal Pancasila. Kenapa, Ma, kita harus hafal Pancasila?
1: Pancasila tidak hanya untuk dihafalkan saja, sayang, tapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, Nafia bisa saling menghormati, bertoleransi, dan memiliki budi pekerti yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
2: Oke, Mama. Nafia sekali belajar Pancasila. Supaya Nafia jadi anak yang baik.

0: Eh, kamu masih ingat nggak isi Pancasila?
1: Ingat dong, tapi kadang cuma hafal di kepala aja, lupa diterapin di kehidupan.
0: Nah itu, padahal Pancasila itu bukan hanya sekadar diucapin pas upacara aja loh, tapi juga jadi pegangan hidup.
1: Iya sih, kayak sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harusnya kita lebih peka sama kondisi sekitar kita.
0: Betul itu, dan juga sila ketiga, Persatuan Indonesia. Itu juga bukan cuma soal bendera, tapi gimana kita saling menghargai perbedaan.
1: Yaps, mulai dari kecil, jujur, adil, tolong-menolong. Itu juga bentuk cinta Pancasila. Karena Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi nilai yang hidup dalam tindakan kita.

0: Menurutmu, kenapa sih Indonesia tetap bisa hidup rukun meskipun masyarakatnya punya agama dan kepercayaan yang berbeda-beda?
1: Karena kita saling menghormati. Berbeda bukan berarti dipermasalahkan, tetapi untuk saling memahami dan hidup berdampingan dengan damai.
0: Tapi kadang masih ada loh orang yang mudah terprovokasi karena perbedaan.
1: Nah, makanya itu kita harus bijak, tidak mudah mempercayai informasi yang memecah belah, serta selalu menghargai hak setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.
0: Kalau sikap saling menghormati terus dijaga, persatuan Indonesia pasti akan semakin kuat.
1: Bener banget. Kerukunan dimulai dari diri sendiri, melalui sikap toleransi, saling menghargai, dan menjaga persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai, kita dapat menjaga persatuan, serta menciptakan kehidupan yang harmonis bagi semua.

0: Eh Rani, kamu yang jual sambal itu kan?
1: Iya, kok tahu sih?
0: Kemarin aku beli, enak loh. Sekarang jualannya online juga.
1: Iya, awalnya cuma bikin buat tetangga. Terus ada yang bilang, eh kenapa kok gak dijual aja? Ya aku coba, ternyata ada yang beli. Dari situ aku belajar kemasan, foto produk, sampai promosinya di media sosial.
0: Wah, dari dapur rumah bisa jadi usaha ya?
1: Bisa banget, tapi mengembangkan usaha juga perlu terus belajar loh.
0: Makanya ada program pemerintah yang mendorong UMKM dan ekonomi kreatif supaya usaha nggak berhenti cuma di tahap bisa jualan.
1: Betul, dan kita sebagai pembeli juga punya peran.
0: Caranya gimana?
1: Kalau produknya bagus, ya belilah. Kalau puas, kasih ulasan. Kalau ada teman yang suka, ya rekomendasikan.
0: Oh, ternyata satu pembelian kecil bisa ikut menggerakkan usaha orang.
1: Nah, kita mungkin cuma lihat satu botol sambal. Padahal di baliknya ada ide kerja keras dan juga harapan.
0: Ekonomi kreatif tumbuh dari ide sederhana yang diberi kesempatan untuk berkembang. Yuk, dukung UMKM dan karya lokal, karena dari usaha kecil bisa tumbuh peluang yang besar.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: Menurutmu, kenapa sih Indonesia tetap bisa hidup rukun meskipun masyarakatnya punya agama dan kepercayaan yang berbeda-beda?
1: Karena kita saling menghormati. Berbeda bukan berarti dipermasalahkan, tetapi untuk saling memahami dan hidup berdampingan dengan damai.
0: Tapi kadang masih ada loh orang yang mudah terprovokasi karena perbedaan.
1: Nah, makanya itu kita harus bijak, tidak mudah mempercayai informasi yang memecah belah, serta selalu menghargai hak setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.
0: Kalau sikap saling menghormati terus dijaga, persatuan Indonesia pasti akan semakin kuat.
1: Bener banget, kerukunan dimulai dari diri sendiri, melalui sikap toleransi, saling menghargai, dan menjaga persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai, kita dapat menjaga persatuan, serta menciptakan kehidupan yang harmonis bagi semua.

0: Eh, Rani, kamu yang jual sambal itu kan?
1: Iya, kok tahu sih?
0: Kemarin aku beli, enak loh. Sekarang jualannya online juga.
1: Iya, awalnya cuma bikin buat tetangga. Terus ada yang bilang, eh kenapa kok gak dijual aja? Ya aku coba, ternyata ada yang beli. Dari situ aku belajar kemasan, foto produk, sampai promosinya di media sosial.
0: Wah, dari dapur rumah bisa jadi usaha ya?
1: Bisa banget, tapi mengembangkan usaha juga perlu terus belajar loh.
0: Makanya ada program pemerintah yang mendorong UMKM dan ekonomi kreatif supaya usaha nggak berhenti cuma di tahap bisa jualan.
1: Betul, dan kita sebagai pembeli juga punya peran.
0: Caranya gimana?
1: Kalau produknya bagus, ya belilah. Kalau puas, kasih ulasan. Kalau ada teman yang suka, ya rekomendasikan.
0: Oh, ternyata satu pembelian kecil bisa ikut menggerakkan usaha orang.
1: Nah, kita mungkin cuma lihat satu botol sambal. Padahal di baliknya ada ide kerja keras dan juga harapan.
0: Ekonomi kreatif tumbuh dari ide sederhana yang diberi kesempatan untuk berkembang. Yuk, dukung UMKM dan karya lokal, karena dari usaha kecil bisa tumbuh peluang yang besar.

Setiap tanggal 2 Oktober, Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Batik bukan sekadar kain bermotif. Di dalam setiap motifnya terdapat kreativitas, ketekunan, serta nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mari terus bangga mengenakan batik, mengenalkan batik kepada generasi muda, dan mendukung para perajin batik di berbagai daerah. Selamat Hari Batik Nasional. Bangga berbatik, bangga menjadi Indonesia.

Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa diputar kembali untuk memperbaiki masa lalu. Namun, selalu ada kesempatan untuk menulis cerita baru yang lebih indah mulai hari ini. Hari esok yang cerah dibangun dari keputusan saat ini.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program Masa 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Kamis 8 Oktober 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 99 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang terus mengikuti siaran kami di FM 87,5 MHz Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Tuban. Pada hari ini pukul 5 lebih 7 waktu Indonesia bagian Barat, bersama dengan saya Witra Adila yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam program Mutiara Pagi, pendengar, sudah ada narasumber yang hadir. Ada Ustadz Muhammad Mahdi Asegaf yang akan menjelaskan terkait dengan tausiah materi bab mandi. Selamat pagi Ustadz.
2: Selamat pagi.
1: Mungkin bisa kembali menyapa dilanjutkan dengan pemaparan materi bab mandi. Silakan Ustadz. Okay.
2: Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa hdi bihi qalbi wa saddid bihi lisani bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini di pagi hari yang cukup cerah ini, masya Allah, insya Allah secerah suasana hati kita ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan, memberikan suasana hati yang baik, yang positif, energi yang tetap baik pada pagi hari ini, sehingga aktivitas yang akan kita lalui pada pagi hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan barokah insya Allah. Oleh karena itu para ulama kita menganjurkan agar dalam memulai hari itu seyogianya sebaiknya dimulai dengan hal-hal positif agar tetap menjaga suasana hati dan energi kita tetap baik. Termasuk ada kadang-kadang kegiatan

para mukallaf, seseorang yang sudah mencapai usia baligh dan berakal. Apabila dua hal tersebut, dua komponen tersebut berada dalam diri manusia, dia diwajibkan untuk melaksanakan perintah-perintah syar'i. Adapun pembahasan kita setiap satu bulan sekali terkait fikih ini, kita alhamdulillah sudah menyelesaikan bab wudu dengan dinamika pembahasan yang ada di dalamnya terkait syaratnya wudu, rukun wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu. Maka pada pagi hari ini kita masuk kepada bab mandi. Oleh karena itu para fuqaha mengatakan sebelum, seperti biasa pola pembahasan para fuqaha sebelum masuk ke ranah substantif esensial dari hukum mandi itu sendiri, mereka memulai bab tersebut dengan definisi bab atau pembahasan yang akan dibahas. Seperti pada pagi hari ini kita akan membahas mandi, maka mereka memulai apa definisi dari mandi. Sehingga secara bahasa, mandi adalah mengalir. Al-ghuslu itu berarti as-sailan, mengalir. Sedangkan dalam istilah syariat, dalam perspektif ilmu fikih, definisi mandi dalam kacamata fikih adalah meratakan air ke seluruh anggota badan dengan niat tertentu. Yang pertama ada unsur meratakan air, jadi harus rata. Air yang kita alirkan ke tubuh kita, ke seluruh anggota badan kita, itu harus rata. Artinya tidak ada satu bagian di tubuh sekecil apapun yang tidak terkena air, yang tidak tersentuh oleh air. Jadi meratakan air ke seluruh anggota badan dengan niat tertentu. Itu definisi daripada mandi. Setelah para fuqaha, ulama ahli fikih membahas terkait definisi secara definitif terkait mandi, mereka mulai masuk terhadap kepada ahkam, pembahasan hukum-hukum mandi. Mandi yang secara aktivitas fisik mengalirkan air ke tubuh tadi, yang dengan niat tertentu itu, bagaimana hukumnya di dalam ilmu fikih? Para fuqaha mengatakan hukum mandi sendiri itu ada lima. Hukum mandi sendiri ada lima. Yang pertama adalah wajib. Kapan mandi dihukumi wajib atau kapan aktivitas mandi itu berhukum wajib? Para fuqaha mengatakan mandi wajib itu seperti mandi janabah. Mandi dari janabah, ada seseorang yang telah dihukumi janabah, untuk mengangkat janabah tersebut dia harus melakukan aktivitas mandi. Maka aktivitas mandi inilah dihukumi wajib, mandi wajib. Kemudian mandi yang dilakukan oleh seorang wanita yang suci dari haid dan nifas, itu yang kedua, mandi janabah yang pertama. Yang kedua, mandi seorang wanita yang suci dari haid dan nifas. Kemudian yang ketiga, mandi sunnah. Sebenarnya dia mandi sunnah tapi dinadhari. Seperti misalnya mandi Jumat, nanti salah satu hukum mandi adalah sunnah. Di antaranya mandi yang dihukumi sunnah adalah mandi Jumat. Mandi Jumat ini secara hukum asalnya adalah sunnah, tapi jika dinadharkan maka menjadi wajib. Jadi kategori mandi wajib ini di antaranya adalah mandi janabah, mandinya seorang wanita yang suci dari haid dan nifas, dan mandi sunnah yang dinadharkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Hukum mandinya adalah sunnah. Seperti mandi untuk melakukan sholat Jumat. Di seseorang yang akan melakukan sholat Jumat, akan berangkat ke masjid untuk pelaksanaan sholat Jumat, dia disuruh

0: sunahkan mandi terlebih dahulu bagi orang yang akan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu yang pertama. Di antara yang lain adalah sholat Id. Mandi untuk melaksanakan sholat Id itu hukumnya sunnah. Atau lebih tepatnya mandi pada hari raya. Kalau mandi pada hari raya ini tidak terikat hukum kesunahan tadi, tidak terikat dengan keinginan seseorang untuk melakukan sholat Id. Jadi walaupun tidak melaksanakan sholat Id ada di rumah, misalnya seperti seorang wanita yang tidak ada keinginan, tidak menghendaki untuk berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Id, dia tetap disunahkan untuk mandi. Nah, disunahkan untuk mandi karena kesunahan mandi pada hari raya itu berkaitan dengan harinya. Berbeda dengan sholat Jumat, mandi untuk sholat Jumat. Karena kesunahan mandi untuk pelaksanaan sholat Jumat ini tidak terikat dengan hari Jumatnya, tapi terikat dengan keinginan untuk berangkat ke masjid. Jadi bagi orang yang tidak ada rencana untuk berangkat ke masjid, maka dia tidak disunahkan mandi Jumat. Berbeda dengan mandi Id tadi. Jadi misalnya seorang wanita yang dia pada dasarnya enggak wajib sholat Jumat, ya kan? Orang wanita enggak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, dia berarti enggak ada keinginan ke masjid, enggak mungkin ke masjid. Apakah tetap disunahkan untuk mandi Jumat? Enggak. Karena kesunahan ini terikat kepada berangkat Jumatnya atau berkumpulnya seseorang di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Berbeda dengan hari raya. Kalau hari raya, walaupun perempuan yang sedang dalam kondisi haid, dia tetap disunahkan untuk mandi. Karena kesunahan mandi berkaitan dengan harinya, bukan pelaksanaan sholatnya. Jadi nunggu ke masjid dulu, mau berangkat dulu baru sunah. Enggak. Kalau untuk hari raya, itu kategorisasi mandi sunnah. Kemudian hukum yang ketiga adalah mubah. Mubah ini pada dasarnya hukum aslinya dari kelima hukum ini, hukum asalnya mandi, jika kita lihat dalam kacamata bahwa mandi itu adalah aktivitas menyiramkan air ke tubuh, ya hukum secara netralnya adalah mubah. Enggak ada larangan, enggak ada perintah, maka dia dihukumi mubah karena ini adalah termasuk adat, sebuah kebiasaan aktivitas manusia, sehingga dia dihukumi mubah, seperti mandi untuk membersihkan dan menyegarkan badan tanpa disertai niat ibadah. Jadi kalau kita mau mandi boleh-boleh saja, itu hukumnya mubah. Enggak wajib, enggak sunnah, enggak haram juga, enggak makruh, boleh-boleh saja. Tapi kalau perkara yang mubah dalam syariat diniati untuk kebaikan, maka dia dapat pahala sunnah. Misalnya seseorang ingin berangkat kerja, dia mandi, pasti dia melakukan aktivitas mandi sebelum berangkat, sebelum beraktivitas dia mandi. Mandinya hukumnya mubah, tapi kalau diniatkan, ya Allah saya niat mandi ini untuk membuat tubuh saya menjadi segar, menjadi kuat atau berenergi, supaya dalam ikhtiar upaya saya untuk mengais rizki darimu, saya bisa maksimal, saya bisa totalitas karena saya punya energi, jadi saya terlihat prima begitu. Ini diniati baik seperti ini, maka hukum mandinya tadi yang asalnya mubah, tidak menghasilkan pahala sedikit pun, oleh Allah Subhanahu wa taala diganjar dan diberikan pahala karena niatnya. Begitu juga aktivitas-aktivitas mubah lain seperti makan, minum, tidur, itu mubah. Itu sebuah adat kebiasaan manusia dalam siklus hariannya, dia pasti makan, dia pasti minum, dia pasti tidur. Tapi kalau aktivitas mubah ini dia niatkan dengan niat yang baik, makan ini ya Allah saya niat makan ini untuk kuat ibadah dalam keseharian saya ini, saya juga ada kewajiban sholat, saya juga bekerja, saya juga melakukan perintahmu, menjauhi laranganmu, sehingga makanan ini adalah ikhtiar untuk menguatkan diri saya, supaya saya kuat dalam ibadah, kuat dalam bekerja, dan lain sebagainya. Maka makannya tadi yang biasa saja, mubah, itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala. Begitu juga minum atau tidur. Kita tidur mungkin anggap jam 10 sampai subuh, sekarang jam 4. Berapa jam itu berarti? Jam 10 sampai jam 4.
1: 6 jam
0: ya, kira-kira 6 jam. Dalam waktu 6 jam ini, kita gak dapat pahala apapun karena tidur. Tapi kalau tidur ini kita niatkan, sebelum tidur kita niatkan, saya tidur ini nanti supaya bangun subuhnya kuat, supaya nanti kerja saya mau melakukan pekerjaan gak capek karena saya sudah tidur. Maka dalam waktu 6 jam tadi ditulis ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan niatnya dia? Jadi perkara mubah itu dia gak dapat pahala, juga gak dapat dosa karena mubah. Tapi kalau diniatkan dengan niat yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganjar niatnya. Dan ini strategi para ulama kita, orang-orang yang tahu, mereka para ulama itu, mereka gak mau kehilangan kesempatan dalam mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya, hacknya bahasanya. Bagaimana hacknya? Hacknya adalah seperti ini, perkara-perkara mubah, aktivitas-aktivitas mubah dia niatkan dengan niat yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar dia. Kalau kita gak niatkan iman, 6 jam tadi, bayangkan kalau Imam Ghazali itu memberikan sebuah hitungan, beliau mengkalkulasi. Bayangkan kalau usia kita 60, kita wafat pada usia 60 atau 70. Sehari saja kita tidur 6 jam. Kalau kita hitung berapa belas tahun usia kita dari 60 itu sia-sia. Gak ada pahalanya. Itu kita gak maksiat ya. Itu sia-sia. Sudah habis terpotong dengan pekerjaan, hal-hal atau aktivitas yang sia-sia. Belum maksiat kita. Jadi kalau dikalkulasi 60 tahun, 70 tahun itu berapa yang terpotong. Akhirnya nanti kita berpikir, maka pahalanya kita dan dosa kita lebih banyak mana? Dalam hidup kita menghasilkan dosakah atau menghasilkan pahala yang lebih banyak? Ini kan patut kita pikirkan. Sehingga salah satu caranya supaya tidak sia-sia umur kita, tidak terbuang begitu saja, tidak terbuang dengan sia-sia, maka kita niatkan hal-hal mubah kita, perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang mubah seperti makan, minum, tidur, kita niatkan dengan baik agar menghasilkan ibadah, menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mubah. Kemudian hukum mandi selanjutnya tadi wajib, yang pertama, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat adalah makruh. Kapan mandi dihukumi makruh atau berhukum makruh? Di sini dimisalkan seperti mandi berendam bagi orang yang berpuasa. Dia sedang berpuasa, kemudian dia berendam, dia misalnya ke beti misalnya, dia mau renang, dia berendam. Ini mandinya hukumnya makruh. Kenapa? Karena ada potensi resiko masuknya air ke tubuh sehingga membatalkan puasa. Jadi apakah kalau ditanya mandi saat puasa batal? Ya enggak batal, karena batalnya ya belum tentu batal, karena batal itu kalau telah dipastikan masuknya air ke tubuh, ke lubang terbuka hidung, telinga. Kalau misalnya mohon maaf kita kentut, berarti lubang itu terbuka, ada air yang masuk ke dalam, nah itu batal. Batal kalau dipastikan. Kalau berendam itu kan punya potensi.
1: Kalau
0: enggak sengaja
1: gimana?
0: Ya batal tetap. Jadi apapun yang membatalkan, walaupun dilakukan tanpa sengaja, kalau puasa itu tetap dihukumi batal. Oleh karena itu dimakruhkan. Jadi syariat mulai awal sudah menata bahwa mandi berendam yang dilakukan oleh orang yang berpuasa itu dihukumi makruh. Kenapa? Karena punya potensi resiko batalnya puasa. Kalau ternyata pada saat berendam dia nanti ada hal-hal yang membatalkan puasa dari awal. Makanya gak dihukumi haram. Kenapa? Karena belum pasti masih berpotensi ada resiko sehingga dihukumi makruh. Kemudian Ada mandi juga yang haram hukumnya. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh. Bahkan ada mandi yang hukumnya haram. Seperti apa? Seperti mandinya perempuan haid dengan niat ibadah. Dengan niat ibadah. Perempuan kalau dia sedang haid, dia itu haram beribadah. Termasuk mandi yang diniati ibadah haram. Kenapa? Karena dia sendiri dilarang untuk beribadah. Maka niatnya dia yang saat melakukan mandi tadi untuk mendapatkan ibadah, ini berarti dia sedang bermain-main dengan syariatnya Allah. Padahal dia tahu aktivitas ibadah yang dilakukan oleh wanita yang sedang haid itu gak boleh. Karena ini ibadah fasidah, ibadah yang batal, ibadah yang rusak. Kok dia mandi dengan niat ibadah? Berarti kan dia sedang bermain-main dengan ibadah. Bermain-main dengan ibadah yang sudah punya ketentuan, punya aturan mainnya secara syariat. Oleh karena itu ini tadi hukum mandi ada 5. Jadi prinsipnya seperti ini, aktivitas mandi itu yang tadi menyiramkan air ke seluruh tubuh, secara netral dia mubah. Secara netral dia mubah, gak ada larangan, gak ada perintah. Maka dia beralih ke hukum yang lain, beralih ke hukum wajib, sunnah, makruh, dan juga haram itu disebabkan oleh amrun kharij, faktor luar yang menyertainya, faktor luar yang mengikatnya. Seperti mandi biasa ya, ya mubah, mubah saja. Tapi kalau ada faktor yang mengikatnya seperti wajib, karena dia janabah, dia junub, dia tidak boleh melakukan sholat kecuali dengan mandi. Maka ada faktor luar yang menyebabkan, yang menggeser dari hukum sunnah kepada hukum wajib, karena dia akan melakukan perbuatan, pekerjaan yang tidak sah dilakukan kecuali dilakukan dalam keadaan suci. Maka faktor eksternal inilah yang merubah hukum mubah menjadi wajib. Begitu juga ketika sunnah. Mandi Jumat, mandi kan hukumnya sunnah. Kenapa mubah? Mandi aja kok. Kenapa bisa sunnah? Pada dasarnya secara netral begitu. Tapi ada faktor eksternal yang menyertai, yang mengikat sehingga dia bergeser dari hukum aslinya yang mubah menjadi sunnah. Apa? Syiar. Karena ketika Idul Fitri itu dianjurkan untuk menampakkan syiar. Menampakkan syiar. Jadi kita mandi itu menampakkan syiar. Juga karena sholat Jumat itu di sana tempat berkumpulnya manusia. Sehingga syariat mengatakan haram mengganggu seseorang yang sedang beribadah. Berangkat Jumat itu kan orang-orang tujuannya beribadah. Haram kalau sampai mengganggu dengan bau badan kita. Maka karena ada potensi mengganggu orang lain yang sedang beribadah karena bau badan kita, sehingga syariat di awal sudah mensunnahkan mandi. Mandi terlebih dahulu untuk menghilangkan bau badan, sehingga saat kita melaksanakan ibadah, realisasi ibadahnya di sana, tidak ada seseorang yang terganggu dengan bau badan kita. Begitu juga makruh. Hukum asalnya sunnah makruh. Kenapa? Karena ada faktor eksternal, yaitu resiko masuknya air ke tubuh itu tadi oleh syariat menggeser, karena ada faktor eksternal tadi, menggeser dari hukum aslinya mubah menjadi makruh. Begitu juga haram. Karena ada tujuan yang fasid, ada tujuan yang rusak, yaitu seseorang yang pada dasarnya dilarang untuk melakukan ibadah, dia ternyata melakukan ibadah. Seperti contohnya, orang sholat boleh gak kira-kira gak wudhu? Misalnya dia gak punya wudhu, langsung sholat, gak boleh. Dia tahu itu gak boleh, tapi dia tetap melaksanakan sholat. Walaupun sholatnya 2 jam, saya sholat. Surat pertama yang saya baca setelah Fatihah adalah Al-Baqarah 3 juz ini, hatta 3 juz, karena kau gak wudhu, tetap tidak dianggap melakukan sholat secara syariat, bahkan dosa, karena dia bermain-main dengan ibadah yang sudah punya aturan, yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hukum mandi. Hukum mandi ada 5. Kemudian hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. Apa saja tadi dikatakan hukum mandi ada yang wajib. Apa saja perkara yang mewajibkan seseorang mandi? Di sini disebutkan yang mewajibkan, hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. 3 diantaranya khusus perempuan. 3 lainnya, jadi 3 ini klasifikasi, 6 ini klasifikasinya, yang 3 khusus wanita. 3 lainnya untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan bisa, laki juga bisa. Tapi yang 3 pertama ini khusus untuk perempuan. Yang pertama, haid, menstruasi. itu mewajibkan mandi. Jadi mewajibkan mandinya itu, haid itu wajibnya mandi karena keluarnya darah. Dan saat keluarnya darah ini dia belum bisa mandi karena masih keluar. Kemudian saat inqita terputus darahnya dan akan melakukan hal-hal pekerjaan yang mengharuskan untuk suci. Seperti mau sholat. Jadi saat keluar haid itu sudah ada kewajiban dia bakal nanti mandi. Tapi gak saat itu, belum terikat. Begitu juga saat terputus. Terputus ini sudah ada kewajiban. Cuman juga belum mengikat karena apa yang mengharuskan dia untuk mandi. Padahal dia belum mau melakukan aktivitas yang mengharuskan mandi, mengharuskan dia suci. Misalnya dia terputus, belum mau sholat. Ya berarti saat terputus itu belum ada kewajiban apapun yang mengikat. Karena dia belum mau melakukan hal-hal yang mengharuskan dia suci. Seperti sholat. Atau seperti dia menyerahkan dirinya selaku istri kepada suaminya. Kan gak boleh, harus mandi dulu. Kalau gak ada aktivitas seperti itu, menyerahkan diri kepada suami atau sholat, dia kan belum ada kewajiban untuk mandi. Jadi kewajibannya kapan? Kewajibannya itu ketika dia dituntut untuk melakukan hal-hal yang mengharuskan dia untuk suci. Jadi dia mandi. Aktivitas yang mengangkat hadas besarnya adalah mandi. Itu haid. Begitu juga nifas. Keluarnya darah setelah melahirkan, setelah sempurna keluarnya anak. Para fuqaha membedakan antara darah nifas, damun nifas, dan damut tolk. Ada damut tolk, ada nifas. Kalau nifas itu darah yang keluar setelah sempurna keluarnya anak. Setelah anak keluar semua, kemudian darah yang menyertainya adalah nifas. Tapi kalau selama keluarnya anak, masih berproses nih ya, belum secara utuh keluar. Masih kepalanya dulu, kan ada darah yang menyertai badannya. Ini belum dianggap nifas. Kenapa para fuqaha membedakan ini? Ini untuk perhitungan 40 harinya. Kan dia harus meninggalkan hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang haid secara umumnya selama 40 hari. Yaitu dimulai kapan? Nah, dimulai kapan? Dimulai saat nifas. Oleh karena itu misalnya, dia melahirkan jam 1 siang. Dia sempurna melahirkan jam 4 sore. Jam 1 ini sudah berproses, keluar kepalanya, tangannya, keluar darah ini. Ini belum dianggap nifas. Sempurna keluar, anaknya keluar semua jam 4. Maka jam 4 ini mulai perhitungan nifas. Jadi banyak orang keliru, saya melahirkan jam 1. Ini belum dihitung dia nifasnya padahal. Jadi nanti usainya kapan 40 hari? Ya jam 4. Jam 4 sore. Nanti kadang-kadang orang padahal selesainya jam 4 nih ya misalnya. Jam 1 siang karena bayangannya dia melahirkan jam 1 siang. Sehingga jam 1 siang dia sudah mandi, sudah sholat. Padahal belum selesai itu. Belum dianggap selesai. Padahal selesainya adalah jam 4, jam 4 sore. Itu ada pembahasan-pembahasan seperti itu. Ini haid dan nifas. Dalam catatan di sini, kewajiban mandi karena haid dan nifas setelah darah berhenti keluar. Adapun jika sebelum berhentinya darah, maka haram mandi dengan tujuan ibadah. Kecuali jika mandi untuk kesegaran atau kebersihan tubuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, melahirkan. Kewajiban mandi adalah melahirkan. Walaupun melalui operasi sesar atau berupa gumpalan daging, mudghah. Keguguran. Ustaz, saya keguguran. Jadi baru berupa bentuknya itu gumpalan daging. Apakah saya wajib mandi karena melahirkan? Jawabannya iya. Walaupun berupa gumpalan daging, mudghah. Jika bidan atau spesialis obgyn ya, SPOG, mengatakan bahwa ini gumpalan daging ini cikal bakal janin sebenarnya. Kalau dia mengatakan begitu, ya tetap wajib mandi. Jadi melahirkan itu kewajiban tersendiri yang mewajibkan mandi sendiri. Nifas itu kewajiban yang mewajibkan mandi sendiri. Jadi kadang ada orang melahirkan misalnya, gak keluar darah nifas, dia tetap mandi. Jadi bukan berarti saya gak keluar darah kok, saya gak nifas, kenapa saya wajib mandi? Berbeda, karena mandi itu mewajib, melahirkan itu mewajibkan mandi tersendiri, nifas itu mewajibkan mandi tersendiri. Jadi kalau seseorang tidak saat melahirkan nggak keluar darah nifas, dia melahirkan kan, melahirkan sendiri itu sudah mewajibkan untuk mandi. Itu tadi yang 3, 6, yang 3 khusus perempuan, yang 3 lainnya mutlak untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama keluarnya mani. Saat seseorang keluar mani maka dia wajib mandi dengan 2 syarat. Yaitu yang pertama maninya sendiri. Jadi maninya sendiri. Artinya jika yang keluar mani orang lain maka tidak mewajibkan mandi tapi membatalkan wudu. Gimana maksudnya maninya orang lain ini dibahas. Contoh seorang suami berhubungan dengan istri yang sedang tertidur. Istrinya gak tahu ini, dia tertidur, tiba-tiba suaminya berhubungan dengan dia. Atau dipaksa berhubungan dengan, sehingga syahwat istri tadi tidak sampai memuncak, tidak orgasme dari seorang istri. Maka jika setelah mandi, dia akan otomatis mandi karena ada hubungan badan, dia wajib mandi. Maka jika setelah mandi, dia mandi istrinya tadi, jika setelah mandi, istri mendapati mani keluar dari kemaluannya, dari kemaluan istri, maka tidak wajib mengulangi mandi. Tetapi hanya wajib wudu, karena yang keluar bukan maninya sendiri, tapi mani suaminya. Oleh karena itu para fuqaha memberikan syarat, mani mewajibkan mandi dengan syarat, yang pertama yang keluar maninya sendiri. Kalau maninya orang lain gak wajib mandi, tapi membatalkan wudu. Dia dikasih gambaran, misalnya hubungan suami istri berhubungan suaminya istrinya tidur, dia nggak tahu, jadi sampai selesai aktivitas itu selesai dia baru dikasih tahu, tadi saya hubungan dengan kamu begini, oh ya saya nggak kerasa karena hubungan kan mandi. Setelah mandi jadi kewajiban mandi karena berhubungannya. Setelah mandi beres dia sudah mengangkat, ternyata keluar, ini sudah mandi nih, keluar loh, saya kok keluar mani, apakah saya wajib mengulangi lagi? Kan ini dipastikan, tadi syaratnya maninya sendiri. Kalau dipastikan, ini sudah dipastikan kalau yang keluar bukan maninya dia. Karena dia gak orgasme kan? Karena dia gak orgasme. Wong saya tertidur, saya gak kerasa, saya gak orgasme. Berarti mani yang keluar ini dipastikan bukan mani saya, tapi mani suami. Sesuai syarat ini, yang mewajibkan mandi adalah maninya sendiri. Dan ini sudah dipastikan adalah mani dari suaminya. Maka dia tidak lagi wajib mengulangi mandi, tapi kalau seandainya wudu, dia mau wudu, dia hanya mengulangi wudu kalau mau sholat. Jadi tidak ada kewajiban mandi, karena syaratnya adalah mani sendiri, bukan mani orang lain. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, mani ini mewajibkan mandi adalah keluar pertama kali. Artinya, jika setelah keluar mani, kemudian mani itu mohon maaf dimasukkan kembali, seperti dengan injeksi misalnya, dengan injeksi, lalu keluar lagi setelah dia mandi janabah, maka keluarnya mani pada kali kedua ini tidak mewajibkan mandi, hanya membatalkan wudu. Karena syarat yang kedua adalah keluar pertama kali. Berarti kalau dipaksa masuk lagi dengan jalan injeksi misalnya dimasukkan kok keluar lagi, dia sudah mandi. Apakah saya harus keluar mandi lagi, saya keluar mani ini? Enggak. Karena ini keluar untuk kali kedua, bukan yang pertama. Jadi tidak wajib mandi tapi hanya membatalkan wudu. Itu yang pertama. Yang terkait adalah kewajiban mandi ya, untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah keluarnya mani. Yang kedua jima. Jima itu masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Baik ini kadang-kadang baik sesama manusia atau mungkin ini karena pembahasan fikih ya, dengan hewan misalnya yang hidup maupun yang mati walaupun tidak mengeluarkan mani tadi itu karena berhubungan badan itu kewajiban tersendiri, keluar mani itu kewajiban tersendiri. Jadi enggak boleh berpikir ya saya berhubungan tapi saya enggak keluar mani, apakah wajib mandi? Ya tetap wajib loh. Saya enggak keluar mani, ya keluar mani itu kewajiban. Mewajibkan mandi sendiri, berhubungan itu mewajibkan mandi sendiri. Jadi kalau ada hubungan badan, dia sudah wajib mandi walaupun tidak sampai keluar mani. Nah, itu tadi perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Kemudian kewajiban dalam mandi, setelah kita tahu ini perkara yang mewajibkan kita mandi dan kita mendapati diri kita terjadi salah satu dari enam hal tadi, yang tiga khusus perempuan, yang tiga lainnya bisa laki-laki bisa perempuan, kita mendapati salah satu dari itu, berarti kita sedang wajib mandi. Apa kewajiban kita saat mandi? Ini dikatakan kewajiban dalam mandi ada dua, yaitu niat. Yang pertama niat dengan hati pada saat pertama kali membasuh anggota badan. Karena mandi janabah ini berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu itu kan ada tartibnya, ada urutannya. Membasuh muka dulu, kemudian tangan, tartib. Jadi dia gak boleh beralih ke tangan. Saya membasuh tangan dulu, gak boleh. Dia harus membasuh wajah dulu. Tapi kalau mandi gak ada anggota tubuh tertentu yang harus didahulukan. Seperti dalam wudhu, enggak. Jadi dia bebas mau mandi, dia mau menyiram kakinya dulu, menyiram bagian anggota tubuhnya yang tengah dulu, atau kepalanya dulu, bebas. Jadi kapanpun dia mengalirkan air ke tubuhnya, dimanapun itu, disitulah letak wajibnya niat pertama. Wajibnya niat, jadi dia harus niat, saya niat mengangkat hadas besar. Itu ketika pertama kali air menyentuh tubuhnya. Macam-macamnya niat kalau kita ungkapkan, sebenarnya niat itu kan hati. Jadi walaupun dia enggak menyampaikan dengan bahasa apapun, pokoknya ada tujuan, niat itu tujuan dalam hati. Kalau dia misalnya mau membahasakan, kalau bahasa Arabnya gimana ya ini? Nawaitu raf'al janabah. Saya menghilangkan janabat, atau nawaitu raf'al hadatsil akbar. Saya niat mengangkat atau menghilangkan hadas besar, atau saya niat mandi wajib, atau saya niat bersuci untuk sholat. Jadi redaksi bisa bermacam-macam, karena yang penting substansinya yaitu menghilangkan hadas besar dalam tubuhnya. Mau diredaksikan, saya mau mandi untuk bersuci, saya menghilangkan hadas besar, saya mandi wajib, bebas. Ya bebas, karena ya ke pelafatan itu enggak wajib, yang penting tujuannya. Itu niat, yang pertama niat. Kemudian yang kedua, meratakan air ke seluruh anggota badan. Ini kewajiban yang kedua. Ketika dia wajib mandi, niat, setelah itu dia mengguyurkan air ke badannya, ke tubuhnya. Dia harus memastikan bahwa air ini merata ke seluruh tubuhnya. Tidak ada bagian dari tubuhnya, baik kulit maupun bulu, yang tidak terkena air. Rambut, biasanya rambut itu kan ya, rambut apalagi wanita panjang. Nah, makanya karena kekhawatiran itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, sahabatnya Nabi kan rambutnya panjang-panjang tuh. Nabi juga kadang rambutnya panjang, kadang pendek. Saat itu seperti itu. Kecuali Sayyidina Ali, memang Ali ini tidak membiasakan untuk memanjangkan rambut. Ketika ditanya, kenapa kamu kok tidak membiarkan rambutmu panjang seperti sahabat yang lain? Dia mengatakan, saya takut kalau janabah, kalau saya terlalu panjang, akhirnya ada satu helai rambut saja yang tidak tersentuh air. Padahal kalau dia effort bisa, cuman dia kekhawatiran seorang hamba yang sudah mencapai kedudukan khauf yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dipastikan merata ke seluruh tubuh, karena kalau satu rambut saja misalnya tidak tersentuh air, ini ada resiko akumulasi yang akan dihadapi. Kalau mandinya enggak sah, berarti dia masih hadas besarnya enggak terangkat. Jadi dia masih dalam kondisi hadas besar. Kemudian dia sholatnya enggak sah. Terus dia sebagai istri dia berhubungan badan dengan suaminya, enggak boleh, haram karena belum mandi, dan seterusnya. Kan repot ini, ada resiko-resiko yang akumulatif yang akan dihadapi. Sehingga harus rata, baik kulit dan bulu yang tumbuh di atas kulit. Dengan memperhatikan tempat-tempat yang sulit dilalui air, itu juga diperhatikan. Kita ketika itu enggak langsung digambyor gitu saja, tapi ada lipatan tubuh seperti mohon maaf ketiak, atau lipatan perut yang perutnya buncit misalnya, itu lipatan-lipatan, terus telinga itu juga diperhatikan agar terakses oleh air. Air harus melewati bagian-bagian yang sulit. Kalau enggak dipakai di kita apa namanya pakai tangan juga untuk meratakan, akan sulit biasanya seperti itu. Itu kewajiban dalam mandi. Sebenarnya kalau mandi itu harus lama enggak? Enggak. Pokoknya kewajibannya tadi niat meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau dalam waktu misalnya 1 menit, 2 menit, 3 menit, dia sudah memastikan kalau tubuhnya baik kulit sama rambutnya rata dengan air, selesai. Mandi, dia 3 menit sudah bisa keluar dari kamar mandi, atau 2 menit atau mungkin bahkan 1 menit. Nah, itu kewajibannya. Kalau misalnya kalau kita mandinya enggak pakai enggak seperti mandi biasanya, kita misalnya berangkat ke kolam terus kita nyemplung, bisa enggak? Bisa. Tetap bisa. Hukumnya mengangkat air. Sama dia niat ketika tadi kan, yang penting niat itu pertama kali air menyentuh tubuhnya. Jadi saat pertama kakinya dulu kan mestinya atau kepalanya, dia niat, saya niat mengangkat hadas besar. Plung. Jadi enggak harus dia harus berendam dulu membayangkan dia mandi, enggak. Dia masuk ke dalam air, setelah itu dia langsung mentas, dia kembali ke atas kolam, dia sudah dikatakan mengangkat hadas besar. Itu adalah perkara-perkara yang diwajibkan. Kemudian hal-hal yang disunahkan ketika mandi, apa saja? Yang pertama, apa yang disunahkan dalam wudu? Disunahkan pula ketika mandi seperti membaca basmalah. Dia baca basmalah dulu. Kalau di kamar mandi, di dalam hati aja baca basmalah. Kemudian bersiwak, menggunakan siwak menghadap kiblat, kemudian membasuh kedua telapak tangan, berkumur, istinsyak. Jadi dalamnya mulut ini bukan bagian luar. Jadi seperti yang dikatakan, meratakan tubuh itu bagian luar. Dalamnya mulut, dalamnya hidung, itu enggak wajib. Pada dasarnya enggak wajib, cuman disunahkan. Jadi kumur dulu supaya air masuk ke dalam. Atau istinsyak memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian menggosok badan. Kalau cuma mengalirkan itu, sudah pokoknya mengalir itu cukup. Tapi digosok-gosok, ini sebenarnya enggak wajib, tapi sunnah saja. Disunahkan untuk menggosok. Kemudian mendahulukan yang kanan dan yang lain. Jadi misalnya tubuh kita bagi, ini ada bagian kanan, bagian kiri. Disunahkan kalau kita mau memulai dari badan ya. Kita mulai dari kanan dulu, setelah rapi bagian depan, kemudian kiri, ya bagian yang kiri. Kemudian belakang, bagian belakang yang kanan, kemudian bagian belakang yang kiri. Jadi mendahulukan yang kanan dan lain-lain. Itu sunahnya. Kalau kita mau mandi secara sempurna, gimana tata cara mandi dengan sempurna? Di sini dikatakan yang pertama, menghilangkan kotoran terlebih dahulu. Seperti misalnya ada bekas air mani, kalau ternyata dia keluar mani atau kencing, itu dibersihkan dulu. Dibersihkan, beres kotoran-kotorannya ini bersih. Kemudian dia menghadap kiblat, kemudian membaca basmalah. Setelah itu dia bersiwak, kemudian membasuh kedua telapak tangan. Setelah itu dia berkumur dan istinsyak, berkumur dan memasukkan istinsyak tadi, memasukkan air ke hidung. Masing-masing 3 kali. Berkumur 3 kali, membasuh telapak tangan tadi. Terus berkumur 3 kali, masukkan air ke dalam hidung 3 kali. Dengan niat mengerjakan sunnah-sunnah mandi. Ini kan sunnah-sunnahnya mandi. Jadi setelah membersihkan kotoran, menghadap kiblat, melakukan sunnah-sunnah tadi. Setelah itu, membasuh 2 kemaluan dengan niat menghilangkan janabat pada keduanya. Setelah itu apa? Membasuh kemaluan dulu. Jadi kemaluan dan sekitarnya. Saya niat mengangkat hadas besar pada lokasi-lokasi ini, pada tempat-tempat ini, kemaluan dan sekitarnya. Kemudian berwudu sebagaimana biasanya. Setelah dibasuh dia wudu. Untuk berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Setelah itu, setelah berwudu, mengguyur kepala sambil berniat seperti niat yang di atas tadi, salah satu. Bebas. Menggurnya dari kepala. Kemudian menyiramkan air pada bagian depan dan belakang tubuh sebelah kanan. Jadi depan, kemudian belakang yang kanan, setelah itu bagian depan dan belakang tubuh sebelah kiri. Jadi depan dulu, yang kiri, kemudian yang belakang, sambil memperhatikan anggota badan yang sulit dilalui air. Tadi ketiaknya, perutnya, dan seterusnya itu. Kemudian tadi dia setelah melakukan itu karena dia sudah wudu, nanti dia nggak perlu wudu lagi. Dia nggak perlu wudu lagi karena dia sudah mengangkat hadas kecil. Kan orang itu ada hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil diangkat dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Umumnya kalau orang mandi kan akhirnya setelah mandi dia menyentuh kemaluannya, dia harus wudu lagi. Padahal prinsipnya kalau hadas besar itu maka hadas kecilnya terangkat. Selama dia enggak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu pada pertengahan proses mandinya tadi, seperti menyentuh kemaluan, maka disiasati setelah itu dia pertama tadi membasuh, setelah sunah-sunahnya dia basuh kemaluannya dulu. Basuh kemaluannya dulu, setelah selesai beres dia wudu. Setelah wudu nanti kalau mau mandi dia lagi enggak perlu menyentuh lagi. Enggak lagi perlu untuk menyentuh kemaluannya, sehingga beres dari depan kepala, bagian depan ini tadi, kaki dia enggak menyentuh lagi, beres, enggak perlu wudu, dia sudah bisa keluar dari kamar mandi. Nah, karena ini catatannya adalah hadas besar dan kecil bisa hilang sekaligus dengan mengerjakan mandi besar saja tanpa wudu. Asalkan ketika mandi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, seperti menyentuh kemaluan dan lain-lain. Nah, itu kira-kira tata cara yang sempurna. Karena orang itu kan saya enggak enak, kayak enggak apa namanya, ada orang itu kesusu. Jadi supaya apa ini, nanti saya belum mandi ini lama, nanti belum wudunya, belum ini. Itu dia disiasati. Sekali dia mandi mengangkat hadas besar sekaligus mengangkat hadas kecilnya. Ya itu tadi, di pertama kali dia membersihkan kemaluan dulu baru wudu. Setelah wudu dia melanjutkan. Dan tadi kan baru pertama yang bagian depan sama belakang saja kemaluan yang terangkat hadas besarnya. Tubuh yang lain belum kan? Setelah wudu baru melanjutkan tubuh-tubuh yang lain agar terangkat hadas besar pada tubuh tersebut. Kira-kira itu pembahasannya. Mungkin ada sisa waktu untuk pertanyaan atau itu. Monggo saya kembalikan ke Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Ini mungkin dari sisi perempuan ya Ustadz, yeah, ya. Yeah. Kalau perempuan sendiri kadang itu menstruasi itu tidak selesai clear, udah bersih gitu. Masih ada beberapa seperti bercak-bercak gitu. Apakah kita tuh sebagai perempuan tuh harus mandi besar ketika benar-benar dinyatakan bersih tanpa ada bercak itu Ustadz? Ataupun ketika yang dikatakan darahnya itu aja selesai? Karena bercak ini kan berbeda ya Ustadz ya, dari segi warna, tekstur dan lain sebagainya. Itu mungkin bagaimana Ustadz? Yeah.
0: Jadi dalam hukum fikih seseorang itu dinyatakan tidak keluar darah haid atau tidak haid itu bukan harus keluar darah mengalir, enggak. Di fikih itu disebutkan sekiranya kalau seorang wanita dia mengambil kapas, memasukkan kemaluannya, kemudian keluar kapas tadi keruh, berarti dia masih haid itu. Berarti dia dianggap masih haid. Nah, ketika masih haid berarti belum terputus darahnya, belum dianggap terputus, inkitok bahasa fikihnya, belum inkitok berarti dia belum ada kewajiban mandi. Karena dia masih dalam keadaan haid. Karena dia masih dalam keadaan haid, maka keharaman-keharaman yang berlaku bagi perempuan yang haid itu masih berlaku. Keharaman-keharaman yang mengikat tadi masih berlaku. Dia masih belum boleh sholat, dia masih belum boleh puasa. Kalau misalnya pada bulan Ramadan, dia enggak boleh berhubungan suami istri dan seterusnya. Karena dia masih haid. Jadi pola pikir kita, perspektifnya atau persepsinya itu keluar darah haid itu enggak harus keluar darah itu, tapi walaupun bercak seperti yang dikatakan Mbak tadi, kalau kita ambil kapas kita masukkan masih keluar, ini masih dihukumi haid, kira-kira begitu.
1: Baik, jadi benar-benar harus dipastikan dengan
0: harus
1: kondisi
0: dipastikan.
1: Bersih begitu ya Ustadz.
0: Iya,
1: ya.
0: Jadi ambil kapas lagi dimasukkan, masih bercak berarti masih haid. Ambil, sudah enggak ada bercak lagi, sudah enggak keruh, maka sudah boleh. Berarti dia terputus, setelah itu wajib mandi.
1: Saya tuh ada satu lagi Ustadz, ini sekedar bercerita dari ya masyarakat khususnya yang seperti ibu-ibu, nenek saya gitu ya. Ketika kita haid sebagai perempuan tuh tidak boleh mandi keramas gitu ya, karena itu dianggap masih begini, ya tidak ada penjelasan secara khusus saat itu, tapi loh bukannya menstruasi, tapi kenapa keramas gitu Ustadz. Nah ini mungkin dari perspektif mereka, mungkin itu dianggap sebagai mandi besar atau bagaimana ya, padahal kita tidak ada niat apapun, hanya sekedar ya udah karena gerah ya, habis kerja mungkin cuaca panas, kita mandi, keramas gitu, tapi kondisi dengan haid itu bagaimana Ustadz?
0: Iya, jadi yang perlu kita luruskan di sini, kita luruskan bersama adalah gak ada kaitannya keramas dengan mandi besar. Jadi keramas, ketika mandi, seorang wanita yang mandi dan dia keramas, itu bukan indikator mandi wajib atau mandi besar. Karena untuk menentukan mandi tadi kan banyak, mandi ini sunnah, mandi ini wajib, termasuk mandi janabah. Yang menentukan itu niat. Tujuan mandinya apa? Kalau tujuannya mandinya adalah untuk mengangkat hadas besar, sedangkan dia tahu bahwa dia masih dalam keadaan haid, dia mandi besar, berarti mandinya ibadah, maka hukum mandinya haram. Tapi kalau dia mandi kenapa? Karena saya gerah, saya bahas, ini kan mandi, aktivitas mandi pada umumnya, seperti yang tadi pada hukumnya, ini adalah mandi yang mubah. Mau dia keramas, mau apapun, gak ada kaitannya dengan itu. Karena mungkin, kenapa perspektif itu muncul? Karena kita kalau mandi wajib itu membahasakannya keramas. Sudah keramas. Keramas ini istilah untuk mengangkat. Akhirnya itu timbul perspektif itu, istilah-istilah yang dibahasakan tadi, akhirnya menjadi sebuah, menjadi pemikiran bahwa mandi wajib itu identik dengan keramas. Berarti kalau keramas ya kamu berarti mandi wajib. Jadi kalau orang keluar dari kamar mandi, loh kamu kok keramas? Loh kamu mandi wajib pikirannya gitu. Padahal gak ada hubungannya. Berarti ketika wanita dia keramas itu gak ada kaitannya bahwa dia dianggap mandi wajib. Jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena mungkin yang dikhawatirkan mungkin begini, ada pembahasan lain. Setelah tadi kita sepakat ya, keramas itu gak masalah kalau orang mandi kalau dalam keadaan haid. Tapi ada pembahasan begini. Kalau orang sedang keadaan junub, itu satu rambutnya yang gugur itu nanti di akhirat akan dikumpulkan, akan dibangkitkan dalam keadaan janabah. Jadi anggota tubuh yang terpisah, kuku yang dipotong, rambut yang rontok, semuanya ini nanti akan dibangkitkan. Itu mungkin sisi itunya ya, sisi itunya. Sisi ini pun kalau dia gak sengaja, kalau dia rontok dengan sendirinya bukan ada usaha dia. Dia memang keramas, ya keramas harus ini. Rontok dan sebagainya itu bukan di luar kehendak dia, di luar kesengajaan dia. Dia tidak melakukan itu dengan sengaja. Kemudian ada riwayat lain terkait pembahasan ini menarik. Pembahasan hadis ini, orang yang kalau anggota tubuhnya terputus saat dia haid, kuku, rambut dan lain sebagainya, nanti dibangkitkan dalam keadaan junub ini, menurut sebagian ulama, ini tubuh yang di akhir dia saat mati. Jadi kalau dia mati, nanti misalnya dia janabah, ya tubuhnya ini yang ketika terpotong itulah yang nanti dibangkitkan. Jadi kalau selama kita hidup, apapun yang terputus itu tidak masuk kategori hadis tadi. Sebagian ulama mengatakan ini ya tubuh yang terputus, anggota tubuh yang terputus saat dia mati, bukan saat dia hidup. Ada pendapat itu, sehingga para fuqaha kita, para kiai kita mengatakan kita pakai versi yang ini. Jadi kita tidak terlalu membebankan apapun kepada wanita. Kadang perempuan ini harus nanti akhirnya kalau haid ini kayak suwung di rumah ini, ketemu suaminya nanti akhirnya baunya apa, kemudian dia masih nggak bersih dan seterusnya. Padahal ada unsur maslahah, ada kemaslahatan yang harus dilakukan. Dia harus mandi, dia harus tampil cantik di hadapan suami dan seterusnya. Karena memperhatikan prinsip-prinsip ini yang mungkin dengan kesalahpahaman atau dengan keilmuan yang sedikit, akhirnya kemaslahatan yang harusnya bisa diciptakan ini hilang karena kesalahpahaman tadi itu. Kira-kira seperti itu.
1: Berarti pada intinya terkait dengan rambut yang rontok, kemudian kuku yang dipotong, itu tidak berpengaruh gitu ya Ustadz ya?
0: Tidak berpengaruh.
1: Karena memang sebenarnya sampai saat ini Ustadz, terkait dengan perdebatan hal itu, beberapa dari rekan juga seringkali ketika ada rambut rontok dia kumpulin, terus nantinya ikut dimandikan ketika dia sudah suci, begitu Ustadz. Jadi ini juga menjadi memang cukup perdebatan begitu ya, karena sebagian ulama dan yang berbeda pendapat.
0: Jadi seperti itu bagaimana? Enggak masalah. Kalau dia mau melakukan seperti itu enggak masalah. Tapi kalau orang enggak melakukan itu bukan suatu keharusan seperti itu. Enggak ada masalah karena pemahaman yang tadi kira-kira.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Sudah pukul 5:59 mungkin ya, bisa berpamitan dengan pendengar. Silakan Ustadz. Mungkin ada close statement.
0: Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pembahasan-pembahasan yang lain. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat 1 jam ini insya Allah akan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semakin semangat untuk meningkatkan pengetahuan kita terhadap ilmu agama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Muhammad Mahdi Assegaf atas waktu dan ilmu yang cukup bermanfaat pada pagi hari ini. Kita membahas terkait bab mandi yang sudah benar-benar dijabarkan sesuai dengan peruntukannya seperti itu. Dan pendengar, setelah ini kita akan bergabung dengan Warta Berita Daerah Relay dari Pro 1 RRI Surabaya. Masih bersama saya, Witra Adila.

0: Sari Berita. DPW FSPMI Jawa Timur memberikan apresiasi kepada DPR RI atas disahkannya rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Pelaku usaha di Surabaya mengingatkan agar penerapan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan tidak menambah beban perusahaan. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dewan Pimpinan Wilayah DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi kepada DPR RI atas disahkannya rancangan Undang-Undang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Faiz Putra melaporkan.
2: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi kepada DPR RI atas disahkannya rancangan Undang-Undang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Pengesahan ini dinilai tepat waktu sesuai tenggat 2 tahun yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK nomor 168 tanggal 31 Oktober 2024. Melalui Wakil Sekretaris FSPMI Jawa Timur, Nuruddin Hidayat, menyatakan bahwa meskipun pihaknya belum bisa memberikan penilaian akhir karena masih menunggu undang-undang tersebut resmi diundangkan oleh pemerintah, draft terakhir menunjukkan sejumlah kemajuan positif dibandingkan Undang-Undang Cipta Kerja.
3: Kami belum dapat memberikan penilaian secara final karena undang-undang tersebut masih menunggu diundangkan oleh pemerintah. Namun, berdasarkan draft terakhir, terdapat sejumlah kemajuan dibandingkan Undang-Undang Cipta Kerja yang selama ini ditolak oleh kalangan serikat buruh. Karena itu, kami menyambut baik apabila perjuangan tersebut kini dapat diakomodasi dalam undang-undang sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh buruh di Indonesia.
2: Sementara dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Asri Wijayanti, menilai bahwa aturan baru ini membawa niat baik untuk memperbaiki iklim ketenagakerjaan di Indonesia. Langkah ini dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak pekerja secara lebih menyeluruh dibanding aturan terdahulu.
4: Harapannya ada peraturan pelaksana yang mendukung nuansa perlindungan, ya, perlindungan bagi pihak yang lemah. Pihak yang lemah itu pekerja, tetapi dapat mungkin juga pengusaha. Jadi sebenarnya harus berimbang itu. Semoga lebih baiklah keadaan perlindungan ketenagakerjaan.
2: Meski disambut positif, penerapan aturan tetap harus realistis dan dipertimbangkan secara kondisi real di dunia usaha yang ada di berbagai daerah. Penerapan aturan perlu mempertimbangkan kemampuan sektor usaha yang beragam, khususnya UMKM, agar regulasi ini dapat menciptakan keseimbangan hak bagi pekerja maupun pengusaha. Faiz Putra melaporkan.
0: Sementara itu, pelaku usaha di Surabaya mengingatkan agar penerapan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan tidak menambah beban perusahaan hingga berdampak pada perekrutan tenaga kerja. Pelaku usaha Yulianto Kiswocahyono mengatakan, perlindungan terhadap pekerja tetap harus diimbangi dengan keberlangsungan perusahaan dan kepastian investasi. Yulianto menilai sejumlah kewajiban dalam aturan tersebut berpotensi menambah biaya kepatuhan perusahaan, mulai dari administrasi, pelaporan ketenagakerjaan, jaminan sosial, hingga pemenuhan hak pekerja. Karena itu, ia meminta pemerintah mengedepankan pengawasan preventif dan pembinaan, sementara sanksi tegas diberikan untuk pelanggaran yang serius.
5: Jadi menurut saya kuncinya adalah keseimbangan perlindungan pekerja dengan memperhatikan keberlangsungan perusahaan. Kepastian investasi akan menciptakan lapangan kerja dan juga harus berjalan bersamaan. Jadi antara undang-undang yang telah dibuat, kedua berkaitan dengan pengusaha itu sendiri dan juga kehadiran pemerintah selaku penengah. Jangan sampai kita berhasil melindungi orang yang sudah bekerja tetapi justru kesulitan menciptakan pekerjaan baru.
0: Menurut Yulianto, keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha penting agar aturan baru tidak justru mengurangi kesempatan kerja. Ia berharap pemerintah dapat memastikan penerapan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan tetap memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus menjaga iklim usaha dan investasi.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancar luaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-81, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Basnas Jatim melakukan pemeriksaan mata sekaligus pemberian kacamata gratis bagi 1.000 guru. Ani Asana melaporkan.
6: Dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-81, Pemprov Jatim menggandeng Badan Amil Zakat Infak dan Sodako Basnas Jatim melakukan pemeriksaan mata sekaligus pemberian kacamata gratis bagi 1.000 guru. Pada pelaksanaan pemeriksaan mata, Basnas Jatim berkolaborasi dengan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia, juga dengan Rumah Sakit Mata Masyarakat. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Prof. Jatim Lili Puji Astuti menjelaskan, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat sebagaimana pada tema HUT Jatim tahun 2026.
7: Tanggal 11 ada pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis kepada guru TK, RA, PAUD, dan TPG.
6: Sementara itu, Wakil Ketua 2 Basnas Jatim Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Afif Amrullah menuturkan, pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis ini sengaja menyasar guru untuk mendukung proses belajar mengajar.
8: Dari situ nanti kemudian mereka akan mendapatkan resep sesuai dengan kondisi matanya masing-masing dan diproduksi dalam bentuk kacamata yang standar optik, dan itu kami harapkan bisa memberi manfaat bagi para guru agar proses belajar mengajarnya di tempat masing-masing semakin maksimal dan berdampak pada kualitas para peserta didik.
6: Kegiatan pemeriksaan mata ini digelar pada hari Minggu 11 Oktober 2026 di Gedung Islamic Center Surabaya mulai pukul 8 pagi, sedangkan kacamata akan dikirim sebulan kemudian. Ani Hasana melaporkan.
0: Bank Indonesia Jawa Timur mendorong UMKM naik kelas melalui penguatan kelembagaan, pembiayaan, hingga akses pasar. Berikut laporan Ermina Jane dibacakan Nita Silvia.
9: Bank Indonesia Jawa Timur mendorong UMKM naik kelas melalui penguatan kelembagaan, pembiayaan, dan akses pasar. Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Yono Haryono, mengatakan ketiga hal tersebut menjadi pilar utama pendampingan UMKM secara berkelanjutan. Menurutnya, petani yang sebelumnya berjalan sendiri dapat didorong membentuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, hingga koperasi. Penguatan kelembagaan membuat UMKM lebih siap mengembangkan usahanya secara bersama. Pilar berikutnya adalah pembiayaan bagi UMKM yang ingin meningkatkan skala usaha tetapi memiliki keterbatasan modal. UMKM yang memiliki kapasitas ekspor juga difasilitasi mengikuti kegiatan perdagangan dan pameran.
10: Kita ada beberapa semacam clustering lah gitu, pilar gitu. Jadi ada inisiatif untuk korporatisasi ya. Kita melihat bahwa kekuatan UMKM itu salah satunya kan kalau mereka bisa sinergi ya. Jadi kalau misalkan kita ke petani yang tadinya individual, adalah mereka jadi bentuk gapoktan ya. Gabungan apa atau poktan gitu ya. Jadi poktan-poktan itu kita dorong lagi menjadi gapoktan. Bagus bisa jadi koperasi gitu ininya ya. Karena kami melihat bahwa ketika mereka bisa bersinergi berkelompok, itu jadi lebih kuat. Nah yang kedua, aspek pembiayaan, itu yang kemarin juga di JCFF, kemarin juga di Vesel juga. Nah, ini salah satu kegiatan utama yang kita lakukan, bahkan kita punya target kuantitatif di kegiatan-kegiatan yang

0: Jawa Timur, sejahtera. Farid Regi melaporkan.
1: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Sosial Kabupaten Lamongan melakukan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat program kewirausahaan inklusi proaktif Jawa Timur sejahtera. Sebanyak 387 calon penerima manfaat dari Lamongan mendapatkan bantuan permodalan dari Pemprov Jawa Timur. Kepala Dinsos Lamongan, Galih Yanuar mengatakan, proses verifikasi dan validasi merupakan tindak lanjut dari pengajuan yang sebelumnya disampaikan kepada Dinsos Provinsi Jawa Timur. Calon penerima manfaat yang diusulkan merupakan masyarakat yang memiliki usaha dan masuk dalam kriteria desil 3 hingga 5. Di dalamnya, terdapat penyandang disabilitas sekitar 14 orang, kemudian dari pihak LKSA, TKSK, PKH, yang merupakan seluruh pilar sosial.
2: Jadi di sini sifatnya kami melakukan fasilitasi, karena memang bantuan ini bantuan dari provinsi, terus kemudian nanti yang diterimakan 3 juta per KPM. Dan nanti kita masih menunggu proses vervalnya. Dan nanti insya Allah kalau misalnya disampaikan dari provinsi tadi sekitar bulan Desember. Penggunanya itu untuk bantuan permodalan, jadi untuk usaha. Bisa UMKM, bisa pedagang kecil, segala macam.
1: Kali mengimbau calon penerima nantinya mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Pemprov Jawa Timur. Hal ini penting agar bantuan KIP Jawara benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi perkembangan usaha masyarakat. Farin Reki melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Kejaksaan Negeri Kota Kediri memusnahkan barang bukti berupa 254 gram sabu dan 19.000 lebih pil double L hasil dari berbagai perkara yang telah berkekuatan hukum tetap selama periode 6 Mei hingga 5 Oktober 2026. Ayu Citra melaporkan.
3: Kejaksaan Negeri Kota Kediri memusnahkan barang bukti sebanyak 254 gram sabu dan 19.474 butir pil double L. Besaran ini didapat seiring dengan maraknya kasus peredaran narkoba dan obat keras berbahaya di wilayah Kota Kediri. Pada pemusnahan barang bukti yang digelar di kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Rivo Chandra Makarupa Medelu mengatakan bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan amar putusan Majelis Hakim, khususnya terhadap perkara hukum yang terjadi sejak 6 Mei hingga tanggal 5 Oktober ini.
4: Tujuannya itu adalah untuk melaksanakan putusan hakim. Jadi terhadap barang-barang yang dimusnahkan itu, memang di dalam putusan itu dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Nah, jadi kita melaksanakan itu. Nah, jadi itu intinya. Yaitu ada narkotika, sabu, kemudian ada pil double L, kemudian ada perkara-perkara tindak pidana kekerasan lainnya. Kayak barang bukti. Ya, paling ini ya narkotika sama pil itu, undang-undang kesehatan.
3: Sementara itu, jika dilihat dari usia pelaku pada kasus ini, Kejaksaan Negeri Kota Kediri mencatat bahwa hal itu dominasi, yakni anak usia 20 hingga 30 tahun. Terpisah, Ade, seorang warga di Kota Kediri, yang mengaku sangat prihatin dengan banyaknya anak muda di usia produktif yang kini tersangkut dengan kasus hukum.
5: Jujur sebagai orang tua ya jelas merinding ya, mendengar pelakunya banyak yang masih umur 20 sampai 30 tahunan. Jadi harapan saya semoga agenda hari ini bisa berkelanjutan sehingga Kamtibmas di tengah masyarakat bisa terus ditingkatkan. Dan razia di lingkungan pergaulan anak muda juga terus digencarkan supaya anak-anak kita nanti aman dari godaan narkoba.
3: Lebih lanjut terkait dengan tren transaksi narkoba di tengah masyarakat, maka sekarang ini menghadapi tantangan baru. Tepatnya pola peredaran barang haram tersebut bergeser dari yang awalnya transaksi konvensional ke sistem yang lebih tertutup, yakni dilakukan oleh pesan singkat, media online, hingga layanan cash on delivery atau COD. Ayu Citra melaporkan.
0: Satpol PP Kabupaten Sidoarjo menertibkan bangunan liar di kawasan Frontage Trotoaru. Langkah ini dilakukan guna mengembalikan fungsi ruas dan jalan serta mengurai potensi kemacetan. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
6: Satpol PP Kabupaten Sidoarjo menertibkan bangunan liar di kawasan Frontage Trotoaru setelah seluruh tahapan peringatan dan kesempatan pembongkaran mandiri diberikan kepada pemilik. Kasatpol PP Sidoarjo, Yani Setiawan, mengatakan dari sekitar 20 bangunan, sebagian telah dibongkar mandiri dan tersisa 8 bangunan yang ditertibkan. Penataan tersebut melibatkan TNI Polri, PT KAI, PLN, serta pemerintah kecamatan dan desa.
7: Untuk menunjang kelancaran lalu lintas pasca dibangunnya frontage. Ya, ini nanti rencananya akan dilanjutkan sampai pada guduran. Jadi tahapan ini sementara kita laksanakan sampai

0: segmen waru saja. Tujuannya satu, memberikan rasa aman, nyaman pengguna jalan yang menggunakan protein.
1: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Wari Andono mendukung penertiban dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan. Pemkab diminta menyiapkan solusi bagi pelaku usaha terdampak agar penataan tidak mematikan mata pencaharian mereka.
0: Apresiasi sekali terhadap kinerja Satpol PP yang sudah tegas mau menertibkan bangunan liar ini. Sehingga tentunya kalau ini terus dilakukan sampai ruas Sedangkan dan Kuturan.
1: Penertiban diperlukan karena bangunan dan aktivitas usaha di bahu jalan mengganggu fungsi frontage road dan berpotensi memicu kemacetan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda, pendengar. BNPB mengingatkan pentingnya edukasi mitigasi bencana hingga jenjang pendidikan tinggi. Upaya tersebut diperlukan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Oni Arianto melaporkan.
4: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengingatkan pentingnya edukasi mitigasi bencana diperkuat hingga jenjang pendidikan tinggi. Upaya tersebut diperlukan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Analis kebijakan ahli muda Direktorat Mitigasi Bencana BNPB, Lilis Siti Mutmaina, Rabu siang mengatakan edukasi kebencanaan tidak cukup diberikan pada pendidikan menengah. Menurutnya pemahaman mitigasi perlu terus diperkuat di perguruan tinggi.
5: Bahwa kenapa sih kita harus tahu, peduli, kemudian siaga, kita harus memahami mitigasi. Karena ini, kita terpampang nyata bahwa data kejadian di Indonesia ini hingga 4 Oktober, itu dalam 10 bulan terakhir ada 2033 kejadian. Artinya adalah ada 4-5 kejadian bencana di Indonesia yang mungkin tidak terjadi di daerah yang teman-teman atau Bapak Ibu saat ini berada, tapi di daerah-daerah lain. Sedangkan kita makhluk sosial, makhluk yang memiliki mobilitas yang mungkin tinggi. Jadi bisa jadi kejadian ini tidak di lokasi kediaman kita, tapi yang kita akan tuju dan kita tidak tahu kejadian itu kapan terjadi dan di mana dan siapa yang akan terdampak. Sehingga kita perlu memahami upaya mitigasi dan kesiapsiagaan.
4: Sementara itu, pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Amin Widodo mengingatkan masyarakat mengenai dampak berantai yang dapat ditimbulkan dari bencana gempa bumi. Menurutnya gempa tidak hanya menjadi peristiwa tunggal berupa getaran dan pergeseran tanah, namun juga bisa mematikan atau mengerikan.
6: Bencana itu tidak tunggal, tapi berantai. Ini juga harus menjadi pertimbangan. Rantainya kadang lebih mematikan. Ya, seperti kita lihat di mana-mana. Jadi gempa itu hanya getaran dan pergeseran. Tapi akibatnya itu berantai. Dan berantainya itu sangat mengerikan. Bisa mematikan, seperti yang terjadi di NTT.
4: Indonesia menjadi negara dengan resiko bencana sangat tinggi berdasarkan World Risk Report tahun 2023. Tidak ada satu pun kabupaten atau kota di Indonesia yang sepenuhnya berada pada kelas resiko rendah. Uni Arianto melaporkan.
3: Menghadapi puncak musim kemarau 2026, Dispertabun Kabupaten Kediri memperkuat pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT dengan pendekatan ramah lingkungan. Berikut laporan Ana Kusuma.
7: Puncak musim kemarau 2026 mendorong Dispertabun Kabupaten Kediri memperkuat pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT dengan pendekatan ramah lingkungan. Langkah ini dilakukan melalui pemantauan serangan hama sejak dini serta pemanfaatan agen hayati. Upaya tersebut ditujukan untuk menjaga produktivitas tanaman sekaligus mempertahankan keseimbangan ekosistem pertanian. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Budiastuti, menyebutkan bahwa sejumlah OPT yang perlu diwaspadai pada puncak musim kemarau seperti saat ini meliputi hama wereng, hama ulat, serta penyakit pulai pada tanaman.
8: Kalau kita ada OPT, langkahnya itu nggak pas ada ledakan aja kita tangani. Jadi ada yang namanya pengendalian hama terpadu, itu tuh diamati dari awal, Mas. Jadi tanaman tuh akan diamati, jadi memang di alam itu kan sebenarnya sudah ada musuh alami hama-hama itu. Jadi karena ketidakseimbangan aja terjadi ledakan hama. Tapi sebenarnya kalau itu dijaga, musuh alaminya itu diberi tempat tumbuh yang bagus, kemudian diamati juga dan diberi juga intervensi agen-agen hayati yang itu fungsinya itu untuk mencegah mencegah ledaknya hama penyakit itu kita berikan secara terencana dari awal, itu OPT bisa terkendali.
7: Sementara itu, petani di Kecamatan Wates, Santoso, kepada RRI turut mengatakan bahwa serangan hama urang menjadi salah satu ancaman yang memang perlu diantisipasi pada musim kemarau. Menurutnya, hama urang juga dapat berkembang dengan cepat dan mengganggu produksi apabila tidak segera dikendalikan.
9: Kita kerjasama dengan dinas yang terkait mengantisipasi hama urang, diadakan penanggulangan dengan cara penyemprotan agen hayati yang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan, ramah lingkungan. Hasil produksinya pun juga nanti tidak akan terkontaminasi oleh kimia.
7: Dispertabun Kabupaten Kediri menyebut bahwa kondisi serangan OPT hingga saat ini masih relatif terkendali. Pengamatan rutin dan juga pengendalian sejak dini menjadi langkah utama untuk mencegah adanya ledakan hama. Anu Kusuma melaporkan.
3: Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya mendorong penguatan pendidikan teknik sipil untuk mencetak lulusan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri konstruksi global. Farida Usnia melaporkan.
10: Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya mendorong penguatan pendidikan teknik sipil yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri konstruksi global. Upaya tersebut sebagai strategi pengembangan pendidikan tinggi dalam memenuhi kebutuhan industri konstruksi global. Kemarin, Ketua Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya, Roni Durotun Nasihin mengatakan, mahasiswa-mahasiswi kampus swasta ini mendapatkan pelatihan agar mampu menggunakan aplikasi yang mendukung perkembangan teknologi.
11: SDM-nya kita, terutama di teknik sipil di Narotama, kita latih memang ada beberapa kaitannya dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung terkait dengan teknologi. Contohnya adalah salah satunya bagaimana dia memaknai material ini bisa diimplementasikan ke dalam sebuah bangunan atau objek bangunan atau bangunan gedung yang nantinya adalah memiliki sebuah ketangguhan. Nah, fungsinya di teknologi ini juga teman-teman di mahasiswa diajari bagaimana mereka memanfaatkan teknologi itu untuk memberikan sebuah kesempatan dan juga memberikan sebuah peluang kemudahan terkait dengan bagaimana dia akan mendesain. Menurut kami bahwa SDM yang kami siapkan itu memang harus memiliki sebuah wawasan apalagi terkait dengan masalah teknologi.
10: Sementara itu, manajer pengembangan produk PT Citycon Nusantara Industries, Dini Sari, berharap sumber daya manusia di bidang teknik sipil mampu memahami ilmu dasar sipil, ilmu dasar konstruksi, dan mengikuti perkembangan dunia industri bahan bangunan.
12: Tentunya kita kepinginnya anak-anak sipil jadi anak-anak yang keren ya, mengerti tentang ilmu dasar sipil, ilmu dasar konstruksi, dan juga mengikuti perkembangan dunia, baik dunia industri untuk tentang bahan bangunan, dan juga tentang isu-isu global, seperti itu Kak.
10: Manajer pengembangan produk PT Citycon Nusantara Industries, Dini Sari, mengatakan industri konstruksi di Mojosari ini belum memanfaatkan kecerdasan buatan, meski perkembangan industri konstruksi tersebut telah mengarah pada penerapan konstruksi yang berkelanjutan. Farida Usnia melaporkan.
3: Mendengar dengan berakhirnya informasi dari reporter Farida Usnia, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili Rapat Kerja Bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

pendengar, selamat pagi bagi Anda yang hari ini mungkin sudah bersiap untuk bekerja atau mungkin yang saat ini masih sedang berolahraga. Masih bersama dengan saya Witra Adila dalam program pagi ini, Tuban. Pagi ini kita akan membahas sejumlah informasi dari Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro.

Namun pendengar, sebelum kita nanti beralih ke informasi di Kabupaten Tuban, Lamongan dan juga Bojonegoro, saya akan sajikan informasi terbaru seputar Radio Republik Indonesia.

0: 7 DPR RI berharap agar anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang baru terpilih ini mampu membawa perubahan. Selain itu juga dapat mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulani mengatakan jika setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan dan pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional maupun subjektif. Ia sendiri berharap agar Dewas RRI yang baru saja dilantik ini dapat menghadirkan pembaharuan. Karena selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnasi dan belum berkembang secara optimal. Menurutnya RRI memiliki sejumlah keunggulan yang dapat menjadi model untuk bersaing dengan lembaga penyiaran dan media swasta. Ia menyebutkan salah satu keunggulan utama RRI adalah nilai historisnya sebagai lembaga penyiaran tertua di Indonesia. Selain dari nilai historis, RRI juga dinilai memiliki keunggulan dari sisi infrastruktur penyiaran. Peralatan dan jaringan RRI sudah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yang memungkinkan siarannya menjangkau masyarakat yang ada di daerah. Menurutnya, jaringan luas tersebut juga merupakan potensi besar yang perlu dikembangkan agar RRI mampu semakin kuat menghadapi persaingan media.
1: 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Mendengar informasi selanjutnya dari Kabupaten Tuban. Badan Pemusyawaratan Desa di Kabupaten Tuban mendorong agar perubahan regulasi tentang lembaga legislatif desa itu tidak berhenti pada penyesuaian aturan semata. Lembaga ini berharap perubahan regulasi tersebut mampu memperkuat posisi dan peran BPD secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Budiono mengatakan bahwa realita di lapangan masih banyak BPD di sejumlah desa yang belum mendapatkan ruang yang cukup untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Selain masalah dari ruang gerak, persoalan minimnya dukungan anggaran operasional hingga fasilitas pendukung lainnya juga masih menjadi kendala utama yang dialami anggota BPD sehari-hari. Ia menegaskan persoalan utama di tingkat bawah bukan hanya berkaitan dengan regulasi tertulis, melainkan bagaimana BPD benar-benar dilibatkan dalam proses tata kelola pemerintahan desa. Di mana pelibatan BPD juga seringkali hanya sebatas formalitas administratif tanpa memberikan ruang pengawasan yang substantif. Kondisi tersebut membuat BPD kesulitan dalam mengawal transparansi anggaran maupun menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa secara tepat.

Tidak hanya masalah keterlibatan, persoalan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan tersendiri bagi para anggota BPD di Tuban. Budiono mengakui sejumlah anggota BPD masih belum memahami secara utuh karena minimnya program pelatihan dan pembinaan dari pemerintah

Akibat minimnya pelatihan tersebut mendengar, para anggota BPD terpaksa harus mempelajari aturan dan tata kelola legislasi desa secara mandiri di tengah keterbatasan sarana. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pansus 2 DPRD Kabupaten Tuban Tulus, Setio Utomo, memastikan seluruh masukan dari BPD menjadi bahan pertimbangan penting dalam membahas Raperda. Pihaknya berkomitmen agar produk hukum yang dihasilkan nantinya memiliki daya guna dan tidak sekedar menjadi aturan normatif yang sulit diterapkan.

Salah satu poin penting yang menjadi sorotan dalam pembahasan adalah peraturan terkait dengan tunjangan BPD, mulai dari tunjangan keluarga, kinerja, hingga purna tugas. Meski begitu, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Tuban menambahkan jika nominal detail tunjangan tersebut nantinya tidak langsung dicantumkan dalam perda, melainkan diatur lebih rinci melalui aturan teknis turunan. Pansus 2 DPRD setempat Kabupaten Tuban khususnya ya, juga terus membuka pintu aspirasi bagi asosiasi maupun perwakilan BPD dari berbagai wilayah untuk memastikan regulasi tersebut benar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, bagaimana cuaca hari ini di wilayah Anda? Mungkin Anda juga bisa sharing kabar ya bersama kami. Anda bisa mengirimkan pesan lewat WhatsApp kami untuk memberitahu terkait dengan kondisi cuaca yang ada di wilayah Anda. Di wilayah Kabupaten Tuban, untuk tepatnya di kantor RRI cukup cerah pagi hari ini. Dan untuk perkiraan cuaca di seluruh Kabupaten Tuban, akan saya putarkan informasi dari BMKG.
3: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Saya Zumrotul dari BMKG Tuban akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban hari ini, Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2026. Untuk seluruh wilayah di Kabupaten Tuban, cuaca diperkirakan cerah mulai pagi hingga malam hari, dengan arah angin sebagian besar dari arah tenggara hingga selatan, dan berkecepatan 27 hingga 34 km per jam. Kecuali untuk kecamatan Palang dan Jenu, kecepatan angin diperkirakan bisa mencapai 50 hingga 54 km per jam. Informasi tinggi gelombang di perairan utara Tuban hari ini mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Suhu udara di Kabupaten Tuban berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 39 sampai 94%. Waktu terbit matahari di Kabupaten Tuban pada pukul 5 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat dan matahari terbenam pada pukul 17 lebih 24 menit. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat BMKG sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar di Kabupaten Tuban. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.